0: saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau ada imunisasi kan demam. Saya bilang, kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
8: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
9: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
11: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus menerus sebagai pilihan jenis masakan ya, jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar. Berlaku hukum supply dan demand.
10: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Tero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
10: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
1: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
0: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
2: Sebagaimana terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
0: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
2: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Pak.
0: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menampakkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan ada diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
3: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit up.
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut nyata terhadap hukum internasional.
4: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan Kedua juga terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai.

0: Ini bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
1: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. 9 warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalankan transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia jalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game. Dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di pagi yang cukup mendung ya untuk kota Pontianak. Matahari masih malu untuk menampakkan dirinya, dan memang tentunya dengan berbagai lagu-lagu pilihan kita masih akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan untuk pagi ini bersama kami di program Satu. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Mudah-mudahan aktivitas atau kegiatan yang Anda ingin lakukan di pagi ini tentunya lancar dan tentunya tetap sehat selalu. Terus dengarkan kami di program Satu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Gue ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sekali ya, padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Kita hadirkan informasi dari Singkawang, pendengar dimanapun Anda berada. Sebanyak 313 prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi dilantik usai menjalani pendidikan intensif selama 8 minggu di Singkawang. Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Ubadi Sugito secara resmi menutup pendidikan pertama tamtama Dikmata TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2026 di lapangan Sabta Marga Rindam 12 Tanjung Pura, begitu pendengar ya. Di mana tentunya sebanyak 313 siswa ya atau mantan siswa ini lulus dan menyandang pangkat prajurit 2 setelah mengikuti pendidikan militer sejak 28 Maret 2026 di Secata Rindam 12 Tanjung Pura, begitu dalam amaratnya. Pangdam 12 Tanjung Pura tentunya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka tentunya. Ini juga menyelesaikan begitu ya seluruh tahapan pendidikan dasar ke prajuritan, begitu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih hadirkan berbagai hiburan pilihan untuk Anda di pagi ini di program 1. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang menghadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Jadi pastikan terus di RRI Digital, mungkin juga Anda bisa dengarkan ya, atau juga dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami kembali hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan,

sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata.

0: dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

Anda masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini ya. Gimana nih planning Anda dalam menikmati akhir pekan ini? Mau kemana ini ya? Mau jalan-jalan, menikmati waktu bersama keluarga, sama teman, atau juga mungkin di rumah aja. Ya, apapun aktivitasnya, kita berharap bersama-sama Anda tetap sehat ya, tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kebersamaan Anda tentunya saya akan temani sampai jam berapa? Ayo tebak dong. Pastinya sampai jam 10 ya, ya. Tentunya nanti ada juga masih banyak rekan saya yang ternyata akan hadir di pagi ini ya. Dengan segala rangkaian acara nanti ya, siang nanti jam berapa? Nanti ada rekan saya hari ini Sabtu itu ada rekan saya Cherry ya, yang akan melanjutkan kebersamaan kita nanti ya, masih lama, sabar dulu ya. Kita sapa bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di pagi ini di Pro 1. Dengan harapan yang terbaik bisa menemani Anda dengan segala kesibukannya, mungkin bagi mama juga mungkin sudah masak ya, sudah bersih-bersih rumah, sudah apalagi ya, sudah bikin sarapan dan lain sebagainya. Wah, pokoknya dengan segala kesibukannya pagi ini, wah, tetap semangat ya. Kita dengarkan masih lagu-lagu pilihan untuk Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan kita sapa juga bagi Anda yang lagi sakit nih, semoga diberikan kesembuhan dan sabar ya dalam menjalani ujian ya. Sakit memang dibutuhkan kesabaran begitu, biar nyaman begitu ya, menikmati sakit ini dengan indah. Oh, indah gak tuh? Maksudnya ya disyukuri aja. Mungkin ini jalan Allah ya, memberikan hal-hal yang tentunya di luar dugaan bisa jadi ya. Nah, tetap nikmati aja. Kita masih hadirkan dulu berbagai lagu pilihan. Saya pilihkan yang mana ya? Banyak sih lagunya yang asik-asik nih. Saya kemanca dulu ya. Nobody's Perfect, Jessie J.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Ya, pendengar, Bupati Kuburaya Sujiwo mengapresiasi partisipasi seluruh OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kuburaya dalam pengumpulan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 ini. Sujiwo mengatakan pada Idul Adha tahun ini pemerintah Kabupaten Kuburaya berhasil mengumpulkan sebanyak 19 ekor sapi dan 10 ekor kambing untuk disalurkan kepada masyarakat. Yang menyampaikan terima kasih kepada OPD dan Sekda Kuburaya yang telah mengkoordinasikan pengumpulan hewan kurban ini. Dan menurutnya seluruh hewan kurban telah dipetakan untuk disalurkan ke sejumlah pondok pesantren, masjid, kelompok masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Kuburaya. Dan akan terploting atau juga dibagikan pada H-1 atau didistribusikan ya. Dan tentunya ini menjadi kabar gembira bagi warga Kabupaten Kuburaya ya. Ini bagi Anda juga yang tentunya berada di sekitar begitu ya. Mudah-mudahan jatah daging sapi ini 19 sapi dan 10 ekor kambing ini bisa Anda nikmati begitu ya, dan Anda rasakan manfaatnya begitu. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Ya, Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
5: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
4: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
5: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
4: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
5: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
4: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
5: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang. Thank you.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah? Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkembang.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Ragam acara demi acara sudah kita hadirkan, lagu-lagu pilihan pun terus kita mainkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara di 104,2 kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, tentunya di zaman ketika orang lebih cepat percaya video, cara kaya dalam 3 menit dibandingkan nasihat dosen 1 semester, mahasiswa di Pontianak justru memilih duduk serius mengikuti Volago Academy kampus workshop Pontianak di kampus UNU Kalimantan Barat awal Mei lalu, di mana sebuah pemandangan yang cukup langka di republik yang kadang lebih menghormati seleb joget

ketimbang mahasiswa yang sedang berpikir begitu pendengar. Nah, workshop ini berlangsung pukul 8 hingga 12 diselenggarakan oleh program studi manajemen MA dan dihadiri oleh dosen Fakultas Ekonomi. Tema diangkat terdengar sangat sederhana begitu, di mana tentunya bagaimana memanfaatkan media sosial yang tentunya ada ya, menjadi sumber penghasilan begitu pendengar ya. Namun di negeri yang sebagian warganya masih menganggap internet hanya tempat perang komentar dan juga mengirim stiker pagi semangat ya, tema ini sebenarnya revolusioner. Mahasiswa yang hadir tampak antusias mendengarkan pembahasan tentang dunia konten kreator, TikTok ekosistem, personal branding, hingga strategi monetize konten ya. Mereka belajar sebuah video pendek ternyata bisa menjadi aset ekonomi, bukan sekedar pamer kopi susu dan galau berjamaah. Begitu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di pagi ini dengan beragam informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda ya. Pastikan terus di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hawaii.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat pagi bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, dengan harapan semua para pendengar kami tetap dalam keadaan baik. Kalau ada yang sakit, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kami temani Anda pendengar dengan ragam informasi yang hadir, ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Para pendengar tentu bisa bergabung bersama kami di RRI Sambas ya, untuk berbagi informasi ataupun menanggapi informasi yang kami hadirkan untuk Anda via telepon, SMS ataupun WhatsApp, selalu terbuka untuk para pendengar di RRI Sambas di 0851 767 0977. Dan Anda juga bisa memfollow berbagai media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, kemudian di kanal YouTube RRI SB Sambas, TikTok RRI Sambas. Dan Anda bisa mendengarkan kami selain di Radio Terrestrial 97,4 FM, di aplikasi RRI Digital dan website di rri.co.id. Terpantau cuaca sudah sangat cerah sekali, pendengar. Kalau kita lihat cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya itu sebagian besar cerah ya, dan cenderung lebih ke berawan juga. Ada beberapa wilayah di daerah Kabupaten dan Sambas. Kalau untuk potensi hujan hari ini kayak enggak ada gitu pendengar ya. Tapi untuk beberapa hari ke depan itu akan ada hujan disertai dengan petir ya. Pastikan juga cek selalu informasi cuaca secara berkala melalui BMKG ataupun mendengarkan di RRI Sambas ini ya. Dan ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kita mungkin suguhkan sedikit informasi untuk Anda sebelum nantinya kita juga akan bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami sediakan di playlist untuk Anda. Nah, ini kan Idul Adha bentar lagi ya. Hitungan berapa hari lagi? 1, 2, 3, 4 4 atau 5 hari lagi lah gitu pendengar ya. Akan merayakan umat muslim Idul Adha atau juga puncak haji nantinya ya, bagi ibadah haji di tahun 2026 ini pendengar. Dan jelang libur panjang juga ya, karena kalau kita lihat di kalender memang ya bulan Mei ini bulan spesial dengan tanggal merahnya yang begitu cantik. Nah, di sana pendengar ya, ada tradisi yang mungkin ya kalau jelang libur panjang itu adalah tradisi mudik. Nah, ini momen yang dinantikan ya, selain hari raya Idul Fitri pendengar ya, ada di antaranya yang udah balik ke kampung halaman ataupun memang untuk menyisihkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga di hari itu ya. Perayaannya bukan hanya dilakukan oleh umat muslim aja gitu ya, bagian umat-umat yang lain juga ikut merayakan hal yang sama gitu. Salah satunya juga di hari libur panjang tanggal merah itu sebenarnya ya. Nah, perjalanan mudik diantaranya seringkali ya diiringi dengan berbagai tantangan ya, selain juga cuaca mungkin tidak menentu sekarang ya. Mungkin pagi hari ini cuaca begitu cerah, sampai tengah hari panas, malam harinya juga panas, sore harinya biasanya hujan gitu pendengar ya, dengan cuaca yang memang tidak menentu. Tapi ya harapannya ya dengan adanya hujan juga bisa membawa berkah bagi bersama, cuaca panas pun demikian ya. Oke pendengar, yang perlu diperhatikan dengan perjalanan mudik ini selain kendaraan bermotor, kemudian cuaca, nah ini dicek juga kepadatan lalu lintasnya dan ya pastinya kondisi fisik kita dong ya, agar perjalanan harapannya insya Allah ya tetap aman dan juga nyaman. Di sanalah masyarakat juga dihimbau untuk melakukan berbagai persiapan seperti kita kutip dari rri.co.id sebelum merayakan Idul Adha nanti pada Rabu 27 Mei 2026. Nah, di sini ada berbagai tipsnya dong yang bisa dilakukan agar kegiatan mudik Lebaran Idul Adha-nya itu berjalan dengan aman, nyaman, dan juga lancar. Nah, pendengar ya, yang pertama itu adalah dengan memeriksa kondisi kendaraan, apa saja yang dicek, kondisi mesinnya, remnya, bannya, sampai ke lampu penerangannya, pendengar. Karena kondisi kendaraan yang prima ya, apalagi kalau misalnya perjalanannya juga cukup jauh, itu disarankan sekali untuk cek secara menyeluruh kendaraannya. Nah, selain kendaraan, kondisi fisik juga menjadi penentu ataupun faktor utamanya. Ya, kalau sakit gimana mau pergi gitu kan. Jadi ya cukup istirahat, istirahat yang cukup terlebih dahulu sebelum nanti kita melaksanakan perjalanan yang begitu panjang ya. Harapannya tubuh Anda tetap bugar selama di perjalanan. Yang penting tidak memaksakan diri untuk berkendara. Kalau nantinya lagi mudik nih gitu ya, udah panjang perjalanannya, jangan dipaksain. Kalau misalnya udah ngantuk, capek, ya istirahat dulu lah gitu ya, pendengar ya. Dan bisa di tempat area peristirahatan atau tempat yang cukup aman untuk Anda gitu ya, pendengar ya, kayak di masjid. Biasanya ada sediakan juga ya tempat-tempat untuk kita beristirahat gitu ya, pendengar ya. Mudah-mudahan welcome semua gitu ya, tempat-tempat ibadah yang ada. Selain kita ibadah, nantinya kan kita bisa istirahat bentar gitu ya. Kemudian kita bisa membawa perlengkapan-perlengkapan penting seperti dokumen identitas. Janganlah sampai kelupaan KTP atau SIM-nya, atau kayak BP kendaraan ataupun juga dari yang lainnya lah gitu ya. Entah itu kartu BPJS mungkin ya. Dan juga ya surat penting kendaraan bermotor itu ya. Dan ini penting sekali pendengar ya, agar di situasi darurat itu bisa digunakan. Kemudian juga penting bawa obat-obat pribadi lah ya, obat-obatan itu. Kemudian ya kayak jas hujan kalau berkendara sepeda motor gitu ya. Atau juga kalau mobil itu bisa bawa kipas deh. Kalau nggak ada AC-nya gitu ya. Kalau ada ya itu bisa kayak pengharum, aromatik, yang bisa menyegarkan deh ya. Karena kalau dibandingkan motor dengan mobil, lebih cepatnya mungkin motor gitu ya. Jadi lebih boring biasanya menggunakan mobil ya. Tapi ya dari segi keamanan ya sama-sama gitu ya. Oke, lanjut lagi, yang perlu diperhatikan adalah kondisi lalu lintasnya. Jadi pemudik juga dihimbau untuk selalu mengecek kondisi lalu lintas dan juga cuaca melalui informasi resmi dari pihak berwenang. Nah, diantaranya juga menghindari rute-rute yang padat ataupun bahkan beresiko selama perjalanan. Nah, biasanya juga di hari Lebaran, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha, kan banyak masyarakat juga untuk kayak ke tempat-tempat wisata gitu ya, santai itu pun sekedar ya meluangkan waktu ke sana deh sekalian, karena hari libur kan ya. Selain tadi sudah silaturahmi ke tetangga terdekat ataupun keluarga, sanak saudara semua ya, tempat-tempat wisata. Jadi perhatikan, biasanya juga sering ada penumpukan kendaraan di sana gitu pendengar ya. Kemudian apa lagi? Di era digital seperti ini ya, masyarakat juga bisa deh memanfaatkan aplikasi navigasi untuk memilih jalur-jalur yang mungkin lebih aman dan juga lancar di sana. Nah, pastikan juga perencanaan waktu keberangkatan yang tepat bisa membantu mengurangi resiko terjebak kemacetan. Tapi kalau nggak tahu apa-apa kayak buta jalan ya, udah jalur yang kayak biasanya aja gitu pendengar ya. Atau kalau misalnya ada temannya yang memang udah biasa pulang kampung, bisa cari info-info dulu sebelum pulang kampungnya nanti ya. Ya, yang paling penting itu semuanya adalah kesehatan Anda, kendaraan yang Anda gunakan itu aman. Tidak terkecuali juga mungkin yang saat ini mudik dengan kendaraan umum gitu pendengar ya, transportasi umum gitu ya. Mudah-mudahan juga difasilitasi dengan sebaik mungkin, agar juga siapapun yang pulang kampung nanti bisa diberikan ya rasa aman dan nyaman ya, terhadap perjalanan yang harus mereka lalui untuk bertemu dengan sanak keluarga, teman, orang-orang orang tua ataupun tetangga dan lain sebagainya deh, atau melihat orang-orang yang lain yang memang rindu akan suasana kampung halaman seperti di daerah kita di Kabupaten Sambas ini, yang alhamdulillahnya insyaallah juga nggak beda jauh dengan beberapa tahun sebelumnya deh suasananya. Jadi kayak rasa-rasa nuansa pedesaan ataupun kota Madianya juga ya sangat terasa sekali ya, masih hampir samalah dengan beberapa tahun sebelumnya. Oke, untuk Anda apalagi yang mungkin udah mempersiapkan diri ya untuk menjalankan ibadah kurban nantinya, insyaallah kurbannya diterima dan ya menjadi kurban yang terbaik untuk di tahun ini dan pastinya bermanfaat dong terhadap sesama. Oke, baiklah, kita dengar dulu deh lagu-lagu pop Indonesia di RRI Sambas kali ini. Ada Mighty Finger, Jangan Menyerah. Selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di Sabtu pagi ini pendengar, kami telah menyiapkan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti sampai siang menjelang sore nanti. Ada ruang disabilitas dan inklusi dari pukul 10 sampai dengan pukul 11. Setelah itu nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah itu kami akan hadirkan ragam musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12. Lalu pada pukul 12 pendengar ada obrolan siang. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa? Kita lihat siang nanti ya. Nah, kemudian pendengar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan ada informasi terkini dari wilayah Pontianak dan sekitarnya yang kami rangkum dalam Warta Berita Siang. Dan yang ditunggu-tunggu ada Indonesia Banget pendengar dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda tentunya di Indonesia Banget. Bisa kirim-kirim salam juga nanti melalui line telepon dan WhatsApp kami. Dan bagi Anda pendengar yang mau berbagi informasi, baik itu informasi cuaca atau informasi lalu lintas, silakan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon kami 734987. Atau kalau masih malu-malu mau telepon, bisa di WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi menjelang siang ini pendengar, sebuah lagu dari Tulus, Tergila-gila.

paradigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan

0: Berikut pesan PPSW Borneo kepada masyarakat untuk pemberdayaan kawan disabilitas.
1: Jadi semua orang itu punya tempat, kemudian semua punya suara, semua punya semua itu bisa maju bersama dan untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif. Jadi inklusif ini adalah tanggung jawab kita bersama dan harapannya kita percaya bahwa potensi itu ada pada diri mereka bukan karena keterbatasan. Maka tidak ada, ketika kita melihat ada potensi, maka keterbatasan itu bisa kita dobrak gitu, Bang. Bisa kita lawan.

sebuah lagu pendengar dari Kunto Aji, konon katanya, dan Anda masih bersama kami di program Mang Satu RRI Pontianak. Nah, pendengar, kalau kita berbicara soal ruang disabilitas, nah tema kita di pagi hari ini yaitu menghargai disabilitas dalam interaksi sehari-hari. Nah, pendengar, kita akan membahas terlebih dahulu terkait penggunaan istilah yang tepat ya ketika kita berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Karena dalam kehidupan sehari-hari masih banyak istilah yang digunakan, ini tanpa sadar justru menyinggung atau malah memberikan stigma. Nah, karena itu penting untuk kita mulai menggunakan bahasa yang lebih menghargai seperti penyandang disabilitas atau difabel dibanding istilah lainnya yang malah bernada merendahkan atau bisa memberikan stigma tadi. Nah, pendengar, perlu kita ingat juga bahwa kita tidak boleh melihat seseorang itu hanya dari kondisi fisiknya saja, tapi kita harus melihat mereka sebagai individu yang juga punya kemampuan, kemudian punya mimpi, dan punya peran yang sama di masyarakat. Pendengar, kami lansir dari rri.co.id, ini disoroti bahwa penyandang disabilitas itu tidak membutuhkan rasa kasihan, melainkan kesempatan dan perlakuan yang setara. Jadi penggunaan bahasa yang baik itu bisa menjadi langkah awal ya untuk membangun ruang yang inklusif, karena dari kata-kata yang kita pilih rasa hormat itu bisa tumbuh. Nah, pendengar, setelah kita memahami terkait pentingnya penggunaan istilah yang tepat ini, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menawarkan bantuan dengan sopan, kemudian bisa tetap menghargai juga kemandirian penyandang disabilitas. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Kenapa dibutuhkan relawan disabilitas? Berikut pernyataan Muhlisin selaku volunteer PPSW Borneo.
1: Di antaranya sih sebagainya, yang pertama itu pendampingan seperti yang kayak pelatihan, memberikan support kepada kawan-kawan disabilitas, karena memang banyak sekali kawan-kawan disabilitas kita yang ada khususnya di Kalimantan Barat ini. Tapi karena memang saya domisili Pontianak, saya memang fokusnya ke Kubu Raya. Saya memang asal Kubu Raya. Kawan-kawan disabilitas banyak yang malu sih sebenarnya, Mbak. Itu aja, karena kenapa memang harus difasilitasi? Setidaknya kita bisa tahu apa yang menjadi kendala mereka.

0: ada yang mudah. Namun, semua bisa dilalui dengan bahagia. Inilah cerita Feliska Garsoni, seorang atlet, barista, dan musisi, penyandang disabilitas yang tak memiliki batas. Berikut penjelasan Feliska Garsoni, penyandang disabilitas Daksa.
1: Tentunya sangat susah sih, namun untuk mencakup tiga itu kan tidak sekaligus, pasti semuanya ada prosesnya. Jadi proses yang saya jalani pertama itu adalah musisi. Setelah jalan musisi, lanjut menjadi atlet. Setelah menjadi atlet, nah sekarang lanjut menjadi barista. Awal-awal pasti sangat sedih karena kita harus hidup sendiri kan, tidak bergantung pada orang tua lagi. Namun berjalan beringannya waktu, sudah terbiasa, nah, jadi sekarang udah enjoy-enjoy aja.
2: Pesan untuk teman difabel lainnya.
1: Jangan malu dengan kekuranganmu, karena kekuranganmu tidak menghambatmu, kekuranganmu adalah prestasimu.

Sebuah lagu pendengar dari Sheila Majid, Dia, dan Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas. Nah, pendengar membantu orang lain. Nah, ini tentu merupakan hal yang baik. Namun, dalam konteks disabilitas, bantuan ini juga perlu dilakukan dengan cara yang tepat. Kadang, tanpa sadar itu kita langsung memegang tangan seseorang, langsung misalnya mendorong kursi roda, atau mengambil alih tanpa bertanya terlebih dahulu. Padahal, langkah yang paling sederhana justru adalah dengan bertanya nih, apakah Anda membutuhkan bantuan atau adakah yang bisa saya bantu, begitu. Karena tiap penyandang disabilitas juga punya cara dan kemampuan masing-masing dalam beraktivitas. Jadi menghargai pilihan mereka ini juga merupakan bentuk empati ya pendengar, yang paling penting yang harus kita lakukan. Nah pendengar, terkait interaksi inklusif ini juga menjelaskan bahwa alat bantu seperti tongkat atau kursi roda ini merupakan bagian dari ruang pribadi yang juga perlu dihormati. Jadi mendengar membantu itu bukan berarti kita langsung mengambil alih, tapi kita hadir untuk bisa memberikan dukungan dengan tetap menghargai kemandirian dan kenyamanan mereka.

Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba setelah Anda ikuti berbagai program acara untuk Anda. Dan berikutnya kami hadirkan Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano
1: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi, dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya, yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir, ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir, dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga

0: berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yecida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi kita ingin menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus. Kedua tim memberikan main bola dan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir bisa ditambah tambahan dari Yaci. Terus kemudian di bintang-bintang pertandingan, Indo United memasukkan untuk main, untuk melakukan crossing-crossing dan tidak terlalu serius. Cuman kalau berada di tempat yang pas, itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya aku sendiri mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan

0: Ya sangat bersyukur sebagai pemain.
1: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 105,4 MHz.
1: Demikian pendengar warta berita olahraga ataupun dinamika olahraga kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini melalui Pro 3 Jakarta yang barusan kita dengar. Dan berikutnya kami akan temani Anda dengan berbagai program acara lainnya pendengar ya. Dan kami harapkan semua para pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Kita suguhkan lagu-lagu religi menjelang azan zuhur yang nantinya akan berkumandang pendengar di jam 11:43 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita dengarkan lagu-lagu religi untuk Anda, sedikit informasi untuk para pendengar dan mungkin ini bisa membawa semangat bagi kita di siang hari ini. Ini ada kisah inspiratif ya, perjuangan dalam memberantas mental kemiskinan yang datangnya dari seorang ibu tangguh di Kabupaten Belu yang sukses membangun bisnis jasa pencucian pakaian secara rumahan pendengar. Owner Aniza Laundry Zamzam Lageni yang menyampaikan dirinya tidak mau ada mental miskin di dalam hatinya karena kita itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang sempurna. Nah, dengan memulai usahanya saat kondisi ekonomi keluarga terhimpit akan hutang, dirinya nekat memanfaatkan satu mesin cuci dua tabung seadanya itu pendengar. Dan mengatakan jangan pernah takut gagal sebelum mencoba karena lewat kerja keras inilah kita mampu membantu perekonomian keluarga. Jadi katanya lebih lanjut berkat ketekunan yang luar biasa tanpa rasa gengsi, sekarang ini usaha rintisannya berkembang pesat sampai punya 5 orang karyawan. Gak disangka-sangka yang awalnya punya utang yang cukup banyak, tapi alhamdulillahnya pendengar ya nasib berkata lain dengan usaha dan tekadnya itu untuk lepas dari hutang pihutang, akhirnya punya 5 orang karyawan. Nah, para pekerja yang direkrutnya itu adalah anak muda setempat yang kemudian diajarkan untuk selalu mengutamakan kesopanan serta etika kerja. Benar ya, kalau kerjaan apapun gitu pendengar ya, kalau pelayanannya itu udah bagus, adabnya tinggi banget gitu ya. Dan ya kayaknya pendidikan jauh di atas adab yang paling tinggi lah yang sesungguhnya gitu ya. Kalau pelayanannya ramah ya, kita juga kayak welcome gitu pendengar ya, ataupun juga suka ya ke tempat orang tersebut yang tempat, entah itu makanan kah, ya pusat perbelanjaan kah, itu bawanya happy aja kayak ya. Nah, jadi katanya ya kerja keras perempuan mandiri itu berhasil bisa diwujudkan ya karena adanya impian masa depan dengan investasi pendidikan dan harapannya dengan rumah tinggal yang layak. Dan ini bisa memotivasi kita insyaallah ya, dari owner Aniza Laundry Zamzam Lageni yang mungkin saat ini terhililit akan hutang ataupun punya masalah ataupun juga kayaknya banyak banget ya ujian hidup saya nih, kayak gak selesai-selesai nih kayak gitu pendengar ya. Mudah-mudahan kita bisa melaluinya, insyaallah kita juga sukses dan bisa mengejar impian kita ke depannya ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan ya, kita akan perdengarkan untuk Anda lagu-lagu religi berikut ini. Dan ya pastinya mudah-mudahan semua para pendengar senantiasa tetap semangat selalu. Oke deh para pendengar, kita perdengarkan untuk Anda lagu-lagu religi islami menuju kumandang azan zuhur. Tetap bersama di RRI Sambas, nanti dilanjutkan oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Siang. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: dengan RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wadhuhaha.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Walqamari idza talaha.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
1: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bi tawaha.
2: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
2: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
2: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari ini mendengar ya, hari Sabtu 23 Mei 2026 di Samba Siang. Edisi hari ini saya EL yang menemani Anda dari jam 12 hingga nanti ke jam 5 sore tentunya ya. Siang hari ini mendengar yang agak panas-panasnya luar biasa, bukan main panasnya. Udah beberapa hari kita itu sekitar 4 hari ya di Kota Sambas itu memang panasnya luar biasa ya. Jadi untuk Anda yang hari itu ya ada rencana nak bepergian siang hari itu, entah nak cari makanan ke atau nak menghadiri kegiatan ke, tetap tentunya gunakan jaketnya, masker juga dipakai, ataupun gunakan juga tabir surya begitu ya, karena memang panasnya luar biasa, sangat-sangat menyengat begitu ya. Dan udara ini juga terasa sangat panas ya pendengar ya. Jadi yang kalau misalkan tidak ada urgensi, tidak terlalu mendesak lah untuk keluar ya, sebaiknya memang tetap berada di rumah saja lah ya, sambil beleha-leha menikmati istirahat siangnya. Yang belum makan siang silakan makan siang, udah jam 12 lewatnya 4 menit ya. Karena nanti di sore hari biasanya kalau untuk beberapa warga begitu ya, memang turunnya ke sawah, ke ume, ke kebon. Jadi istirahat dulu lah ya, kanjurkan dulu badannya begitu ya. Dan tentunya mendengar untuk di siang hari ini Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id untuk tentunya menyimak rangkaian program yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda pada siang hari ini di Radio Republik Indonesia Sambas. Dari jam 12 nanti hingga ke jam 1 Anda akan dengarkan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional, dilanjutkan di jam 1 hingga ke jam 1.30 warta berita daerah siang. Kami hadirkan nanti di ruang dengar Anda dari RRI Pro 1 Pontianak. Kembali bersama kami di jam 1.30 hingga jam 3 sore di acara kesayangan kita di Pro Dangdut. Nanti Anda bisa bergabung juga di SMS-kan, telepon ataupun juga WhatsApp ya di Pro Dangdut nanti di jam 1.30 hingga jam 3 sore. Di jam 3 sore kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Di jam 4 sore kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita Kruwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan di jam 4.30 hingga jam 5 nanti kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Di jam 5 hingga nanti tengah malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya pendengar. Dan tentunya saya El ya yang akan menemani Anda hingga ke jam 5 sore nanti. Jadi jangan beranjak dari frekuensi FM 97,4 MHz tentunya. Kita akan awali dulu jumpa kita pada siang hari ini dengan lagu daerah Sambas, Eka Lestari. Narpa Tunggul.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu,

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama

0: berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan siang hari ini, pendengar, tentunya masih ditemani oleh saya, EL, di siaran seni budaya tradisional ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz tentunya, kami mengucapkan selamat bergabung dan saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas ya. Langsung dari Saing Rambi di Kota Sambas. Yang belum tahu tempatnya di jalur 2 ya, di Jalan Tabrani ya. Tidak jauh dari lampu merah, pendengar ya. Dan siang hari ini kita berbicara dalam siaran seni budaya tradisional ya. Ini salah satu warisan budaya asal Kabupaten Sambas yang sangat terkenal, pendengar ya. Tidak lain tidak bukan tenun Sambas, yang mana untuk kepopulerannya ini kain tenun khas Nusantara bahkan sudah menembus pasar internasional. Kain tenun Sambas ini telah didaulat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2010. Ciri khas kain tenun Sambas terletak pada motifnya yang rumit. Harga kain tenun Sambas ini juga terkenal mahal. Hal ini karena proses pembuatan motif kain tenun Sambas itu juga cukup rumit. Motifnya tentunya bergaya Melayu dan dihiasi dengan benang berwarna kuning, keemasan, dan perak ya. Sebagian orang menyebutnya kain benang emas. Ini kalau kain lunggi lah ya, itu ada di lagunya ya, bertatahkan sulam benang emas, seperti itu pendengar ya. Dan selama lebih dari 3 abad, jadi memang dari nenek moyang Kesultanan Sambas ini telah memperkenalkan kain tenun Sambas ini. Dan sejak zaman Sultan Sulaiman mendirikan Kesultanan pada tahun di 1600-an begitu ya. Dan tradisi ini juga telah ya meresap lah ya dalam budaya lokal. Pada masa lalu, kain tenun Sambas digunakan ini dalam berbagai ritual adat, terutama dalam upacara pernikahan. Dan hingga kini, untuk warisan tenun Sambas tetap hidup, bahkan diteruskan dari generasi ke generasi oleh kaum laki-laki ataupun juga kaum perempuannya. Untuk proses pembuatan kain tenun atau yang disebut menenun ini, melibatkan penyeberangan dua set benang dengan memasukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang lungsin. Sebelum menenun, proses penghanian benang terlebih dahulu dilakukan begitu ya. Untuk proses menenun kain ini juga melibatkan serangkaian tahapan. Persiapan itu dimulai dengan proses mempersiapkan benang yang akan digunakan. Ada beberapa alat yang digunakan dalam memproses benang seperti tauran, plaiting bambu, anian, tandaian, luing, dan juga kolong. Kemudian dalam proses menenun digunakan beberapa alat seperti gedongan, ada longsen juga, tandaian, dan juga balok pase. Setelah persiapan benang dan peralatan lainnya itu selesai, langkah dalam menenun kain tenun Sambas yaitu menarau ataupun juga proses menggulung benang ke dalam bilah-bilah plaiting dan mengani ataupun juga proses penyusunan benang ke dalam longsen. Itu dapat dilakukan untuk memulai proses menenun. Kain tenun ini akan terbentuk melalui pola menyilang dari helai benang lungsing dan benang pakan. Anyaman ataupun juga pola menyilang ini terbagi menjadi 3 teknik utama. Ada teknik anyaman polos, kemudian juga anyaman satin, dan juga anyaman keper. Jadi semakin mahir seseorang itu menenun, maka motif yang dibuat pun ini juga akan terlihat rumit dan juga sulit. Semakin terlihat rumit dan sulit, semakin mahal pula ya untuk harga
tenunan yang dihasilkan. Kain tenun sambas memiliki warna-warna cerah beragam, yaitu merah manggis, orange, merah muda, hitam, ataupun juga hijau, dan membuat tenun sambas sepanjang 2 meter, ini memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Dalam satu rumah perajin, maksimal dihasilkan ini hanya 2 atau 3 lembar kain tenun dalam 1 bulan, pendengar.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga, yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan tentunya kita juga masih berbicara mengenai tenun Sambas. Dan tentunya untuk motif tenun Sambas ini beragam ya. Ada tepuk bedada, siku keluang, mata punai, awan larat, pucuk rebung, tai lalat, bunga melur, mata ayam, ragam panji, angin putar, biji periak, tujuh tabur bunga melati kecil di tengah-tengah, bunga tanjung, bunga cengkih, bunga mali, dan bunga cangkring. Dan untuk salah satu motif ya, seperti motif pucuk rebung, ini menggunakan benang biasa. Diperlukan waktu ini sekitar 15 hari ya untuk satu bidang. Sementara untuk proses pemintalan benang ini memerlukan waktu 2 bulan untuk memasang suri dan juga karang, pendengar. Beberapa motif kain tenun Sambas yang terkenal juga antara lain ini ada motif rebung dan tanaman kangkung sungai. Motif rebung ini diberikan kepada kepala kain dan kaki kain, sedangkan kangkung sungai ditempatkan di bagian tengah kain. Untuk penempatan tersebut ini telah sesuai pakem yang diwarisi secara turun-temurun. Para perajin biasanya ini melakukan variasi hanya di bagian pinggir kain. Dan motif-motif tersebut ini juga menggambarkan ya profesi mayoritas perempuan Sambas sebagai ibu rumah tangga yang sering berhubungan dengan sayur-mayur. Selain itu, motif-motif ini juga merupakan refleksi dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang kebanyakan berhubungan dengan flora yang hidup dalam lingkungan alam masyarakat Sambas. Untuk pewarnaan kain tenun Sambas ini pun juga tidak menggunakan bahan kimia, melainkan zat pewarna yang berasal dari lingkungan sekitar, misalnya akar tanaman, daun, dan juga batang, pendengar.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Tentunya di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bertemu lagi dengan Bang El tentunya hingga nanti kita ke jam 3 sore di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kita buka di interaksinya, telepon, SMS dan juga WhatsApp di 085176700977 ya. Dan tentunya juga untuk RRI Sambas ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Silakan aja diketik ya, dicari Pro 1 Sambas ya, nanti akan muncul begitu ya namanya ya. Oke pendengar, di Pro Dangdut edisi hari ini Anda bisa kirimkan SMS ataupun juga WhatsApp-nya di 085176700977, 085176700977. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waktu kita kurang lebih 90 menit ke depan. Untuk salam-salamnya kita beri paling banyak 5 ataupun juga 6 orang ya. Lagunya lagu dangdut ya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Cuaca di Kota Sambas hari itu panasnya luar biasa. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu ya, walaupun kondisi cuacanya lumayan panas begitu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Yang agak sakit kita doakan segera sembuh tentunya begitu ya. Perbanyak minum air putih ya, agar tidak terdehidrasi begitu ya. Lanjut dulu kita ke penelpon pertama kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Dengan
1: Assalamualaikum Bang, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngah gitu.
1: Ye, saya.
0: Bagaimana, apa kabar Pak Ngah? Sehat ke?
1: Syukur alhamdulillah sehat.
0: Panas ke sih ya?
1: Hari ke sih.
0: Ye? Yeah? Panas ke di sih ya?
1: Panas, saya panas bedangkang tuh ya.
0: Panas bedangkang, berapa hari panas ya?
1: Nih baru hari itu nih, semari ada hujan.
0: Oh, semari ya. Hujan.
1: Nah ya, tapi bahari hujan deh.
0: Bahari, ya baiklah. Ya, okay. Lebat ya, ke? Jadi,
1: hujan. Lanjut lebat ya hujannya.
0: Lintas.
1: Nah, bukan lagi, lentar.
0: Lentar ya?
1: Iyalah.
0: Baiklah. Eh, apa kabar? Alhamdulillah sehat, agak kepanasan juga kita itu. Sama-sama lah kita panas tuh eh. Kita sajukan dengan lagu dangdut. Nak lagu dangdut apa kita tuh eh?
1: Itu lagu dangdutnya Kemol deh.
0: Kemol dari siapa tuh eh, tapi
1: dari Mak Anos we.
0: Entar lah mau lihat kalau ya. Dosa kata aku putar lagu tuh ih.
1: Udah dengan Kak Ella Dodo ya sudah diputar.
0: Dari Kemol bentar ya.
1: Nah, Kemol.
0: Dari Mpok almarhum Mpok Alpa bukan kek?
1: Nah, dari Mpok-Mpok ya.
0: Iya, iya, oke, oke, siap kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan.
1: Salamnya pertama itu dengan Bang El. Lama dan ngomongan untuk Bang El. Dengan Bang Kuske. Halo, yeah. Lama dan sah. Nah, gue bergabung dengan dia itu ya. Dengan Kak Ella. Dan salamnya dengan jangan Bang Budiman, Bang Dedi, Cik Bulan, Wan Usu, Wan Naci, Wan Nuning, pokok wan-wan lah salam-salamnya semua itu ya. Semoga awak sehat selalu. Aki Busri, Bang Eli, Bang Yayan, Bang Bujang Es, Cik Bulan udah tadi. Yeay.
0: Sebut aja lah, biar dua kali pun apa-apa.
1: Walau lama dan bergabung tuh ya.
0: Iya. Yeah.
1: Malah dan dapat, malah. Nah, ya lah. Semoga sehat selalu semuanya. Maaf tuh, maaf. Ini banyak dan singgul-singgul. Maklum lah lama dan bergabung tuh ya.
0: Iya.
1: Yeah. Cuma sehat selalu, mudah-mudahan sehat walafiat, murah rezeki. Nah, walaupun sawit turun deh.
0: Baiklah.
1: Ya. Bukan lagi gratisnya sawit deh. Nah, sawit turun, gatah meroket.
0: Alhamdulillah. Nganti
1: iya. Bisa nganti iya, turun naik iya. Mudah-mudahan kita petani itu ya, mudahan dia agak nyimpang tuh ya. Mudah-mudahan petani itu sabar aja lah. Karena gitu ya lah, putaran ekonomi. Baris naik, cumainya naik, gatah turun, gatah naik, sawit turun. Cuma sabar aja, kita tetap berusaha. Cuma salamnya gila lah, yang lain tuh dapat kita rangkul semuanya. Salam sehat selalu, yang sakit cepat sembuh, yang sehat berobat,
0: ya. Berobat. Ya. Yang sehat makin sehat tentunya, ya.
1: Nah, iyalah, kan ya gaya nyai, lebih baik mencegah dari mengobati. Nah, gitu. Nah, cuma gini lah salamnya, cuma kita rangkul habis dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ngah Marwan kita di Sendoyan Sinun kalau tidak salah ya. Oke lah, lanjut kembali kita ke penelpon berikutnya. Siapakah kira-kira di sana ini? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Sambas.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Oh, dengan Pak Kisom di Kendal, Jawa Tengah.
0: Kendal, Jawa Tengah. Apa kabarnya Kendal di siang hari ini?
2: Alhamdulillah, Kendal hari ini cerah ceria.
0: Baiklah. Gitu. Untuk Pak Kisom sendiri bagaimana? Sehat juga?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Itu kita melalui streaming. Gitu.
0: Okay, lancar ya untuk di sana ya? Audionya?
2: Oh, lancar. Bagus-bagus gitu.
0: Baiklah.
2: Salam ya untuk keluarga yang ada di Selakau, yang ada di Pemangkat, yang ada di Sambas sana lah gitu. Yeah. Banyak teman-teman, saudara-saudari ada di sana semua.
0: Oke lah. Cuma ya.
2: Kalau saya pada waktu di Sambas panggilannya Pak Tam, tapi kalau di Jawa yo nama biasa gitu.
0: Oke, ada dua berarti ya panggilannya.
2: Lama enggak pulang ke Sambas, lama. Terakhir tahun 2017.
0: Baiklah.
2: Ini untuk bini, anak-anak semuanya ada tinggal di Kendal, Jawa Tengah, gitu.
0: Baiklah.
2: Pokoknya salam yang terbaik untuk teman-temanku yang ada di Sambas sana, yang ada di Singkawang juga.
0: Singkawang juga.
2: Gitu ya. Salam yang terbaik, sehat walafiat. Keluarga yang di Jawa semuanya sehat gitu.
0: Oke lah. Kalau begitu langsung kita kasih lagu lah ya untuk pendengar jauh di sana.
2: Siap-siap ya? lagunya pertemuan.
0: Pertemuan dari ini ya, Roma Irama dengan Nur Halimah begitu.
2: Yang
0: ya?
2: yang versi Adela atau versi Palapa enggak apa-apa gitu.
0: Kita yang originalnya tersedia ini, kalau untuk yang itu kita belum punya.
2: Oh, belum siap. Okay. Pokoknya yang original aja. Yeah. Pokoknya RRI Sambas tetap saya monitor dari Kendal, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Kendal, Jawa Tengah. Bapak Pak Tam ya, pesisir Sambas kita Pak Tam. Atau Pak Kisom ya. Oke lah, sudah bergabung ya melalui telepon di siang hari ini. Silakan disenggol juga untuk teman-teman semuanya begitu ya. Pendengar kita dari Kendal, Jawa Tengah. Lanjut. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus sepertinya. Halo Pro Dangdut.
3: Yang sebelah kita.
0: Cik Ulan kita, apa kabar tuh es? Sehat ke?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, panas ke di Sinun?
3: Panas dari pagi tuh ya, berau.
0: Belum ada hujan ke dari berapa hari itu atau bagaimana?
3: Itu sehat, semari ade.
0: Semari ade? Lebat ke?
3: Sedang juga ya?
0: Sedang juga, iya.
3: Sampai ke bahari
0: teretes. Teretes, nah, tapi.
3: Tapi pagi berau.
0: Berau.
3: Bahari sudah panas hujan deh, tau
0: ya. Dibalasnya itu iya. Alah. Oke lah, siang hari itu yang agak kepanasan nak dengar lagu apa itu?
3: Lagu Mama Minta Pulsa.
0: Berasa kena tipu di SMS pun gaya ya.
3: Jadi
0: zaman gerolak lagi ramai-ramainya kan, mama minta pulsa, bapak minta pulsa katanya. Ya.
3: Alah, ini ada pada nang.
0: Ternyata penipuan, dolok ya ramai yang kena SMS gaya. Oke lah, dari si Bati. Oke lah, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya pertanyaan buat Bang El, terus semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Marwan tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Ujang Cahaya.
0: Uh-huh.
3: Nasa, Katia.
0: Iya.
3: Yeah. Bang Jaja, Bang Andi, mm-hmm. Pak Ade.
0: Oke. Okay.
3: Ayah jalah. Yang lainnya kita pumpung habis dari A sampai Z.
0: Uh-huh.
3: Buat Bang El, makasih banyak.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikulan kita di Mengkudu Sinun ya. Sudah bergabung melalui via telepon di siang menjelang sore hari ini ya. Panasnya luar biasa, jadi jaga kesehatan ya tentunya. Lanjut lagi, kira-kira sampai ke di Sinun. Halo Bro Dangdut.
4: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya tuh eh, warna cik kita tuh di Galing tuh eh.
4: Alhamdulillah.
0: Panas kali.
4: Rumah
0: kakak makan.
4: Cuaca cerah.
0: Panas ke, luar biasa.
4: Ah, ya udah Pak, luar biasa jok. Nah, jok. Tapi berangin.
0: Berangin. Ya, kena berangin nah, juga tak. Alhamdulillah ya.
4: Ayolah sajuklah juga.
0: Sajuklah juga sikit ya. Mm. Oke okay lah. Ya nak dengar lagu apa tuh tang hari tuh yang agak lekak makan golek-golek kali sambil. Nah,
4: ada golek masih cak gulu masih kapus-kapus merokok.
0: Oke okay lah. Baiklah lanjutlah mungkin ada request lagu apa tuh eh.
4: Lagunya mun ada lagu keluar masuk dari siapa ini Mirna ke?
0: Telok. Keluar masuk Bang Alat Kandolo tuh.
4: Keluar masuk aja lah.
0: Udah susah kan tapi udah putar lagu tuh takutnya.
4: Iya karap dulu malah requestnya.
0: Requestnya yang karap tapi udah putarnya bagaimana takutnya belum di iya. Taruh Bang Alat Kandolo tuh ya. Salam-salam sama le. Boleh salam-salam
4: dulu.
0: Salam
4: dulu buat El. Selamat bertugas dan sehat selalu. Nah buat Pak Hitam juga tadi salam kenal.
0: Iya. Yeah.
4: Nah buat Tak Cikulan. Buat Panusu, Ella, Tia, Ari, buat anak jauh lagi busuk.
0: Lagunya belum ada tuh kita tuh eh, keluar masuk.
4: Nah, masuk.
0: Oke, okay, kita sedikit. Halo. Halo. Iya, yeah, apa kabar tuh eh? Udah sehat kita tapi. Alhamdulillah sehat, Ibu Sri bagaimana udah sehat ke?
5: Alhamdulillah, lagi kurang sehat, pikiran tuh Bang El, lagi kena musibah.
0: Oke lah, cepat sembuh mudah-mudahan tentunya ya. Halo?
5: Numpangan kawan tuh enak kasih ya, wan Eci. Lagunya si kecil ya lah dari Mbak Rita, payah-payah dia beli lagu.
0: Oke lah, kita bungkus. Nak salam-salamnya silakan.
5: Salamnya pertama, terima kasih juga buat Wana Cik ye, yang telah numpang. Ya, saya nanti gabungkan Bang El.
0: Gaya lah, harus gabung bisa numpang ke yang lain.
5: Ah, Bang, Pak Nanak tadi, Pak Nison tadi yang agak di Gendal ya, Jawa Tengah ye. Mudah-mudahan dia dah menanggarkan. Salam kenal, Pak Nison ataupun Pak Tam katanya kan. Kalau memang suah Pak Tam gabung dari anaknya dari Selakau katanya tahu yang dah lama, dah berapa tahun yang lalu. Memang suah, nanggar. Dari pagi Wan Nusu yang lain dirangkul jelas semestinya dari A sampai Z. Makasih Bang El. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Aci, kita lagunya belum ada Mirnawati yang iya.
4: Oh lagu dari Mansur aja lah jadi anak ya. Junaidi.
0: Junai gimana?
4: Julaiha. Julaiha.
0: Jubaida.
4: Jubaida aja.
0: Junaidi masih belum datang dia.
4: Versi pramugari. Lela ya nak numpangnya yo.
0: Ah, silakan. Agelah pun salah kebayar gabungnya bisa numpang ke yang lainnya.
6: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh orang Parikyawa di sini neh?
6: Alhamdulillah sehat. Tapi aduh kepanasan.
0: Panas. Oke lah penggaye. Kita saja kadang lagu dangdut dan lagu apa?
6: Lagunya dari Lia Waldi aja lah ya Bang El.
0: Taruh, bawa lagi.
6: Terhalang Dinding Kaca.
0: dari terhalang dinding kaca. Nak salam-salam silakan dulu lah pun gaya.
6: Assalamualaikum Bapak Is, mudah selalu. Bapak Pak Cik, terima kasih dah
0: mempanggil saya. Besar tampasnya ya.
7: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang El.
0: Ah, gimana tuh? Tang ramainya tuh. Entar lo. Satu-satu ya, biar enggak bentrok ya. Jadi mohon ya, antri dulu satu-satu ya, biar enggak bentrok kita di udara begitu ya.
7: Masih ada Ella ya.
6: Udah lawan sudah saya ge.
7: Nah, ngomonglah ala dalala.
6: Udah lawan sudah saya ge.
0: Usum lah, usum. Okay. Usum.
7: Jadi minta lagunya dari Caca Andika.
0: Apa itu? Apa itu judul lagunya?
7: Judulnya Jangan Harap Aku Mengalah.
0: Bentari, Mbak Lihat Kendolok, Jangan Harap. Salam-salam Kendolok lah.
7: Aku Mengalah dari Caca Handika.
0: Kita belum ada lagu ya, Wanusu ya. Boleh diganti. Halo, Wanusu. Iya, lagunya belum ada kita. Jangan Harap Aku Mengalah.
7: Malam Penuh Rindu ada enggak?
0: Dari iya ke? Bentar Pak.
7: Iyalah same dari Caca Andika aja.
0: Malam Penuh Rindu tuh ade, jangan kan malam, siang pun ade pano, pokoknya melimpah. Nah, salam-salam silakan ade.
7: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Elas pasang, Tias pasang, Pak D, Wanaci, terima kasih Wanaci dan umpangnya. Bang Bujang, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Alimin, Bang Bujang sepasang, Pak Anjang, Bang Imana Bella, Bang Roni, Kak Meme sepasang, Bang Oyet, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Bang Pak Ngamarwan. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanaci, Kak Ella, Nansi. Oke, terputus dah ternyata ya. Oke lah, kalau begitu kita jeda dulu pendengar ya. Kita ke lagu dulu dari Po Alpa. Betul ya? Pergi ke Mall Roma Irama dengan Nur Halimah Pertemuan.

0: Cantik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kak bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Kita lanjut kembali ke sesi yang kedua pendengar di 0851-76-7009-77. Berhubung waktu kita juga sudah tersisa 31 menit ke depan, jadi untuk salam-salamnya kita beri paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja lah ya, biar yang lain pun juga kebagian waktunya begitu ya. Oke, siapakah kira-kira di sana? Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Alimin kita?
1: Alhamdulillah. Panas buat deh.
0: Baik, ya, ada berapa hari sih panasnya?
1: Ya, semaris ya, ada juga gerimisnya Bang El. Biasa gerimis. Bahari lah yang ya sebab gerimis bahari dah mulai jam 3 kalau
0: Baiklah ya. Oke lah, langsung aja nak request lagu apa tuh Bang Alimin kita ya?
1: Request lagu dari Alam aja lah Bang.
0: Apa itu Alam tuh ya?
1: Sumpah
0: ke?
1: Sumpah
0: serapah ke? Sumpah apa aja? Sumpah aja ke? Atau bagaimana tuh?
1: Sumpah lah judulnya kan sumpah ya.
0: Iya, sumpah pun sumpah lah. Baiklah, nak salam-salamnya silakan ya.
1: Salam-salamnya buat Kak Tia, Bang Yayan, Pak Anjang, Pak Jaja, Pak Ki Putri, Wanati, Cik Kulan, yang lain kita pung-pung aja Bang El ya. Buat Bang El tetap semangat, sehat, ceria selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas juga di sini non, tapi pun dah bahari mulai gerimis. Semari bentar ya, bakal ingat nih. Semari. Asa sempat juga semari hujan nih. Pas kayak Eca siaran semari ya, sempat juga hujan ya. Pas Bang Al masih di situ ya oke lah, lanjut kembali ke penelpon berikutnya ya. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Bang Er.
0: Iya, kabarnya tuh Bang Senja kita tuh di sini non.
2: Iya, selah. Ayo kulit gue kepanasan.
0: Panas sih. Luar biasa panasnya iya.
2: Bukan luar biasa rasanya.
0: Baiklah, syukuri aja lah ya. Walaupun panas kena hujan kayak syukuri aja ya.
2: Lagunya tadi sumpah hatinya Bang Alimin.
0: Sumpah aja. Enggak usah nak sumpah serapah kalau enggak baliknya yo, sakit kita. Nah, digigit cuma ada ke.
2: Sumpah batang emas aja.
0: Di iya ke apa namanya, di kai kerumput ke. Nah, gimana lah. Sumpah benang emas gitu
2: Mau benang emas lah aja, enggak ada.
0: Iyalah, oke lah pun gaye. Nah, salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya terutama itu kan Bang Elah, mudah-mudahan sehat selalu, dipanjangkan umurnya, banyak kenal rezekinya, mudahkan segala macam urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Nah, itu kan Bang jaga kita, panjang kita. Panusu kita, wanaci kita. Nah, ibu sri kita. Ada kita, sekurang kita. Nah, nang lagi rangkul-rangkul saja Bang El.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nama yang sumpah menyumpah tuh be. Oke lah, lagunya Sumpah Benang Emas sudah dipersiapkan. Ya, tadi sumpah biasa tuh pakai benang emas. Isuk lusa pakai benang perak. Oke lah, lanjut aja penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Tia kita di sini non?
3: Alhamdulillah, kabarnya
0: bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga. Agak kepanasan juga KP-nya atau bagaimana tuh?
3: Di dalam rumah ada
0: apa? Panas di, bagaimana kepanasan?
3: Pakai kipas ya Bang.
0: Baiklah, kipas angin aja be, yang pakai dari Alam nih. Baiklah, nak request lagu apa tuh Kak Tia?
3: Lagunya dari Manis Manja
0: terus Manis Manja apa tuh Manis Manja tuh
3: jodoh
0: ya ke. Oke lah. Begitu bungkus lagunya, suka banget denger lagu itu. Eh, rasanya kena sindirnya nasinya. Oke lah, kita bungkus lagunya. Nak salam-salam silakan.
3: Salamnya buat Bang El yang bertugas dan bangga selalu.
0: Amin.
3: Nah, buat Pak De.
0: Pak De kita, iya.
3: Buat Bang Alimin. Bang Langsa, Pak Yaki. Bang Langsa, kita akan pulang sama Bang El.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima
3: kasih
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, dari Kak Tia kita ya di Parijawa Sinun panas. Kita terima aja penelpon berikutnya pendengar. Waktu kita juga tersisa 26 menit ke depan ya. Masih dapat sekitar 2 atau 1 lagu lah ya. SMS udah adek ke? Oke, adek ternyata SMS ya. Syukur Bang Aliat ya. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kak Aida. Request lagunya Om Joni dari Rita. Rita apa tuh? Rita Sugiarto ke? Rita ya udah kita naikkan tarik di pentas ya. Dia lagi minum nun ya. Salam-salamnya untuk kawan-kawan seperti Pak Tamar Selim, Warahim, Bang Oyot, Bang Alimin, Bang Alamiri, Bang Roni, Pak Bujang Cahaya, Pak Ngah, Bang Deddy, Mak Su, Wanusu, Pak Anjang, Cikulan, Bang Eli. Bang Eli, apa kabarnya Bang Eli? Lama, gak dengar suaranya tak kemana. Bang Eli kita tak ya. Pak De, Bang Andi, Bang Polos, Kade Ani, Bang Kasno, Bang Pawadi, Bang Utih, Bang Teredi, dan Bang Budiman. Tertanda ke Aida di tikungan maut pergi piyai. Buat yang baca, makasih. Makasih juga untuk Kak Aida, Bang Juni. Mohon maaf dari Rita tuh eh. Dia sekali naknya tampil ya. Gek nunggu. Nunggu air dia. Lanjut halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, yeah, sehat ke?
4: Sehat. Dia kok orang angkat berkali-kali tuh.
0: Sabar, lalu marah ke kita udah. Iya.
4: Marah aku kena jual kalah.
0: Kena jual berapa kilo tuh ya. Matang-matang sawit turun nih, kita jual mahal tuh ya Pak De tuh ya. Ah, mau ke. Bagaimana sih non Pak De, panas ke?
4: Ih, panasnya dari pagi tuh.
0: Berau, daan, bergerangkan.
4: Berau lalu, kipas mati-mati yo.
0: Pun mati belum ajalnya, masih panjang umur, masih kipas kita. Baiklah Pak De. Dapat lagu. Lagu apa itu Pak De?
4: Lagu Menyulam Kain Yang Rapuh.
0: Dari ya ke? Dari Julia Citra ke?
4: Apa lu?
0: Oke lah kita bungkus. Nak salam-salamnya silakan lah pun gaya Pak De.
4: Salam di Bupung habis lah dari mulai tadi. Dari mulai tadi sampai ke lokak. Salamnya si Menye lah sana.
0: Iya.
4: Tahu pokok lagi di nak dia pola habis.
0: Pola habis. Iya.
4: Tahu akan habis angkat keranjang weh.
0: Oke lah.
4: Keranjang aku.
0: Iya.
4: Ada
0: iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita dari Dungun Cundung. Bilelah nak jagat Dungun di sini nih. Tang selama inya nih nyuruh Bang Aleh. Dari Daulat sampai ke itu kisah Cundung Tolen sekali-sekali be dicakatkan sih. Oke lah, lanjut ke lagu dululah kita ya. Lagunya Alam Sumpah dan pakai serapah ya, pun pakai serapah ye DKI Kerumput ya. Lanjut Sumpah Benang Emas Elvi Sukaisih Manis Manja Grup Jodoh Yulia Citra Menyelam Kain Yang Rapuh. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan satu lagu terakhir nanti kita akan dengarkan dari Yulia Citra, Menyulam Kain Yang Rapuh. Ini menjadi lagu penutup nanti ya di edisi Perdangdut. Di jam 3 hingga ke jam 4 sore kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Jadi pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, karena saya juga masih temani Anda hingga ke jam 5 sorenya nanti, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Dan pendengar, kami informasikan nanti kita di jam 3 lewatnya 6 menit akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya.
1: Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

0: Dan pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu dialog Pontianak Sore dalam Green Radio dengan temanya Acting Locally for Global Impact, aksi lokal untuk dampak global. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini tentunya bersama saya Rewidianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan 1 jam ke depan kita bersama dalam sesi Green Radio, dan ini akan berlangsung hingga nanti mendekati jam 4 sore ya, untuk di hari ini. Dan tentunya di kali ini kita akan membahas terkait dengan Acting Locally for Global Impact, atau aksi lokal untuk dampak global. Dan di sore hari ini kita akan bersama narasumber kita dari BKSD Kalimantan Barat bersama dengan Ibu Ita Novitawati. Kita sapa terlebih dahulu, Ibu Ita.
2: Ya,
1: selamat iya. Hari. Kabar baik, Ibu?
2: Alhamdulillah. Jelas ya suara saya.
1: Jelas sekali, Ibu. Alhamdulillah. Oke deh, baik. Dan tentunya ini di sore hari ini yang pastinya akan kita bahas gitu ya, terkait dengan hal ini, di mana kaitannya dengan aksi lokal untuk dampak global ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang benar-benar dimaksud dengan aksi lokal dampaknya global gitu? Kita perlu gambaran dulu dari Bu Ita. Seperti apa ini, Bu Ita?
2: Jadi kalau kita mempunyai aksi lokal dampak global, itu semua aksi pasti punya dampak ya. Jadi jangan terlalu mengecilkan sesuatu yang itu sih cuma tanam satu pohon nggak akan ada dampaknya gitu. Tapi semua aksi lokal yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti akan memberikan dampak yang luar biasa. Khususnya ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu akan menjadi suatu aksi lokal yang global, yaitu mengurangi pencemaran sampah dan juga menjaga kebersihan lingkungan tentunya. Mungkin hal-hal kecil seperti itu ya, jadi ya, kita mencoba untuk melakukan suatu tindakan peduli lingkungan sekecil apapun itu pasti akan memberikan dampak yang akan luar biasa terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan kita. Mungkin itu kali ya konsep kita untuk hari ini.
1: Baik, tapi kalau untuk kondisi ekosistem kita di Kalimantan Barat ini sendiri terkait dengan hutan dan alamnya, tentunya ini seperti apa ini, Bu Ita?
2: Untuk saat ini memang kita mau baik-baik saja juga, kita tidak mau banyak menutup mata ya dengan kejadian yang telah menimpa hutan-hutan kita, khususnya teman-teman kita yang bisa menjaga hutan konservasi di daerah Sumatera dengan banyaknya kebun-kebun yang mulai bertambah jumlahnya gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa menyampaikan bahwa manusia juga memerlukan lahan untuk kehidupannya. Nah, namun demikian kita mencoba bertahan untuk mengelola kawasan konservasi khususnya di Kalimantan Barat, dan saat ini memang KSDA Kalimantan Barat itu sendiri saat ini mengampu 13 kawasan konservasi, 6 kawasan cagar alam, dan 7 kawasan taman wisata alam. Selain itu juga di Kalimantan Barat kita memiliki 3 lokasi taman nasional, yaitu Taman Nasional Betung Kerihun dan Nasional Betung, dan Taman Nasional Bukit Bakar Bukit Raya. Dan aksi kami dalam menjaga hutan dan lingkungan mungkin tidak terlalu terlihat oleh orang kebanyakan, karena memang kami mencoba menjaga hutan-hutan konservasi yang tersisa yang menjadi benteng terakhir kami, yaitu dengan melakukan

0: RI sudah tahu mengenai daerah Mandar yang memang sangat masif untuk kegiatan tambang ilegalnya. Kami saat ini sedang merangkum masyarakat untuk melakukan aksi lokal untuk dampak yang global. Tahun ini insya Allah kami juga akan melakukan kegiatan restorasi kawasan yang terdampak peti dengan melakukan kegiatan penanaman. Mungkin kalau dilihat luasannya itu kecil dibandingkan dengan luasan yang sudah terdampak oleh seperti. Namun kami mencoba untuk melakukan kegiatan penanaman, penanaman tumbuhan-tumbuhan asli cagar alam yang saat ini menjadi tumpuan kami untuk menghijaukan kembali cagar alam Mandar. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan aksi penanaman di 2 hektar untuk tempat penanaman di cagar alam Mandar di lokasi yang terdampak peti, dan alhamdulillah setelah 4 tahun kegiatan kami bersama masyarakat, 85% tumbuhan yang kami tanam hidup. Dari 1.100 tanaman yang kami tanam, hampir sampai saat ini hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan itu merupakan aksi kecil kami. Dari sekian kawasan yang kami ampu, itu merupakan aksi kecil kami, tapi kami merasakan bahwa itu akan memberikan dampak yang luar biasa nantinya kepada lingkungan dan hutan kita. Jadi kami punya satu slogan, satu pohon, satu langkah untuk masa depan. Jadi itu langkah kecil yang kami lakukan saat ini, bahwa satu pohon merupakan satu langkah untuk masa depan. Mungkin itu salah satunya untuk kegiatan konservasi dan perlindungan aneka ragam jenis hayati di Kalimantan Barat, khususnya oleh BKSD Kalimantan Barat.
1: Ibu, nah kalau tadi berbicara tentang hal kecil bisa berdampak besar tentunya Ibu ya, apapun itu ya, baik itu yang positif maupun yang negatif gitu Ibu ya. Nah tapi kalau di sini, kalau tadi pohon atau mungkin ekosistem terkait dengan satwa dan juga mungkin tumbuhan yang ada di sana, ini yang awalnya nggak ada, tiba-tiba kemudian ada untuk hal positif ini, apa nih Bu yang bisa disampaikan ke masyarakat dan ini harus dijaga bersama-sama gitu Bu?
0: Dulu kami pernah melakukan ekspedisi di cagar alam Buniniut di daerah Bengkayang. Jadi kami menemukan satu spesies, kalau kata orang katak sama kodok, mungkin orang awam tidak bisa membedakan apa bedanya katak sama kodok. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kami menemukan satu spesies kodok yang sebelumnya hampir dinyatakan punah karena tidak ditemukan. Jadi setelah 100 tahun kemudian kami menemukan jenis ini kembali di cagar alam Buniniut. Jadi hal yang kecil yang bisa kami sampaikan bahwa kita harus menjaga alam, menjaga keanekaragaman hayati kita, karena ketika dia punah, ketika dia hilang dari rantai ekosistem, itu akan berubah semua ekosistem yang ada. Jadi karena setiap makhluk hidup mempunyai arti dan fungsinya masing-masing dalam ekosistem, sehingga satu spesies yang hilang itu akan merubah ekosistem yang lainnya. Begitu pula ketika suatu ekosistem rusak, maka ekosistem lainnya juga akan rusak. Jadi satu langkah kita menyelamatkan satu spesies, maka kita juga akan menyelamatkan ekosistemnya itu sendiri. Jadi ketika kita menemukan satu spesies itu yang tadinya dinyatakan tidak pernah ditemukan lagi setelah 100 tahun, itu menjadi sebuah bukti bahwa langkah kecil kita menjaga kawasan konservasi jagat alam membuahkan satu hasil yang cukup besar, yaitu menjaga ekosistem jagat alam Gunung Nyok. Itu dibuktikan dengan masih terdapatnya spesies yang memang tadinya dinyatakan sudah tidak ditemukan lagi dalam 100 tahun terakhir. Mungkin itu salah satu bentuk kecil yang memang memberikan dampak global. Jadi ketika kita menyelamatkan satu spesies, baik itu satwa maupun tumbuhan, itu juga akan menyelamatkan satu lingkungan tempat hidupnya dan juga satu ekosistem yang menjadi satu rangkaian kehidupan di dalamnya. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, Bu, kalau kaitannya tadi dengan tempat mereka, habitat mereka gitu Bu ya, hutan dan lain sebagainya gitu Bu. Nah ini seberapa pengaruhnya, misal kita kehilangan satu pohon itu bisa berdampak seperti apa ini Bu?
0: Kalau kita melihat satu pohon itu bisa berguna untuk menghasilkan oksigen untuk 2 orang. Jadi ketika kita membahasakannya satu pohon, sebuah manusia, bagi sebuah manusia, maka kita

0: bisa melihat berapa banyak pohon yang kita butuhkan untuk berapa juta jiwa manusia di dunia ini. Jadi sebegitu pentingnya, seberarti itu sebuah pohon dalam kehidupan manusia, karena satu buah pohon itu akan mensupport oksigen untuk dua manusia. Itu yang sesimpel itu, tetapi sepenting itu, arti sebuah pohon bagi kehidupan manusia.
1: Nah, tapi sampai dengan sejauh ini untuk di wilayah Kalimantan Barat aja nih Bu ya, ini apakah memang sudah bisa mencukupi untuk masyarakat yang ada di kota Pontianak atau Kalimantan Barat ini, atau sebenarnya ini udah masuk dalam fase yang rawan gitu?
0: Sebetulnya kalau untuk keberadaan pohon untuk di kota Pontianak masih cukup ya, kalau untuk kebutuhan oksigen. Tetapi kita melihat tingginya mobilisasi di warga Pontianak, kemudian juga semakin berkembangnya Kalimantan Barat, itu menjadi suatu concern tersendiri ketika kita membicarakan suplai oksigen, udara bersih, kemudian air juga, dan juga hidrologi. Jadi untuk Pontianak itu sendiri mungkin masih bisa kita bilang hijau, tetapi secara hidrologi itu sudah mulai terganggu. Memang beberapa lokasi kita sudah banyak yang sudah menjadi bangunan ya, jadi tertutup oleh bangunan sehingga hidrologi kita pun akhirnya mengalami gangguan. Namun demikian kita bisa merubah itu kembali ketika lebih menambah ruang terbuka hijau di Pontianak khususnya, kemudian mengaktifkan kembali masyarakat-masyarakat yang peduli lingkungan, anak-anak muda yang peduli lingkungan untuk giat kembali melakukan penanaman pohon di setiap rumah maupun di sekolah, yang itu juga bisa dilakukan secara gratis. Masyarakat bisa mendapatkan bibitnya di UPT Kementerian Kehutanan, di Kantor Balai Pengelolaan Das Kementerian Kehutanan ada di Pontianak, itu bisa kita mintakan bibitnya sehingga semua masyarakat di Pontianak maupun di Kalimantan Barat bisa melakukan langkah kecil untuk dampak global, yaitu melakukan satu penanaman pohon di setiap rumah. Itu akan menjadi dampak yang sangat luar biasa untuk perbaikan kebutuhan oksigen kita, udara bersih kita, juga dengan hidrologi kita, sehingga mungkin dampak-dampak banjir yang selama ini kita rasakan nantinya bisa berkurang ketika kita menambah ruang terbuka hijau dan tutupan tajuk di kota Pontianak pada khususnya.
1: Baik. Tapi kalau untuk lahan di wilayah Kalimantan Barat ini untuk penanaman kembali bibit-bibit pohon itu sendiri aman ya Bu ya?
0: Sebetulnya aman ya. Jadi kalau kita melihat kalau Kalimantan Barat itu kan luas ya. Kalau di Indonesia Kalimantan Barat itu nomor 2 yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, yang pertamanya itu Papua. Jadi Kalimantan Barat itu sesuatu yang memang hidden gem, yaitu zamrud, yang memang zamrudnya katulistiwa, dan Pontianak sebagai kotanya itu masih memungkinkan untuk dipercantik lagi, ditambah lagi ruang terbuka hijaunya, dan kebutuhan bibitnya pun bisa kami support dari Kementerian Kehutanan untuk lebih menambah lagi ruang terbuka hijau di Pontianak. Ini masih sangat memungkinkan sekali, karena juga sebetulnya ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan bisa dikelola sebagai tempat-tempat untuk ruang terbuka hijau di kota Pontianak. Apalagi ada beberapa lahan-lahan tidur yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah khususnya untuk mengaktifkan itu sebagai ruang terbuka hijau yang juga bisa berfungsi baik sebagai konservasi ex situ. Kalau kami melihat itu sebagai suatu koleksi tanaman, ya, tanaman-tanaman Kalimantan Barat yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah. Jadi masih sangat terbuka sekali bagi dengan luas kota Pontianak, kita mungkin bisa lah buat suatu kebun koleksi tanaman dan apa ya, tumbuhan-tumbuhan endemik Kalimantan Barat di dalam kota Pontianak, sehingga selain untuk estetika, untuk konservasi, dan juga untuk kebutuhan oksigen dan juga kelestarian lingkungan di kota Pontianak, itu pasti sangat memungkinkan dan sangat sangat baik ya, bisa dilakukan bersama dengan semua instansi.
1: Baik. Ibu. Nah, nanti kita akan semoga kembali untuk perbincangan kita di sore hari ini. Tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Green Radio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
6: Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
8: Halo

0: Kembali masih di Green Radio dan tentunya di sore hari ini kita masih bersama dengan Ibu Ita. Dan tadi sudah disampaikan juga beberapa hal yang bisa kita lakukan tentunya pendengar ya, untuk bisa kembali menghijaukan dengan aksi yang sederhana gitu ya. Aksi lokal itu bisa berdampak global tentunya ya. Apalagi di Kalimantan Barat ini tadi disampaikan juga bahwa masih bisa untuk yang namanya ditumbuhkan kembali untuk penghijauan itu sendiri ya Bu Ita ya. Dan juga ini tentunya masih bisa untuk kita berdampak besar bagi dunia ini. Nah, tapi Bu, kalau bagi generasi muda, kalau tadi kan sempat disampaikan bahwa generasi muda bisa nih menanam bibit untuk penghijauan lagi gitu Ibu ya. Nah, tapi kalau selain itu, apa yang bisa anak muda lakukan ini Bu untuk bisa terus menjaga lingkungan ini supaya ya nantinya bumi ini tidak cepat tuanya gitu Ibu ya. Nah, ini seperti apa ini Bu?
1: Ya, kami juga punya binaan ya, anak-anak sekolah dan juga mahasiswa yang terwadahi dalam Green Youth Movement. Jadi ada beberapa memang generasi muda yang sudah menjadi binaan dari DKIT Kalimantan dan sering kami libatkan dalam kegiatan konservasi kami, baik kegiatan penanaman maupun kegiatan penyuluhan untuk konservasi tumbuhan dan satwa. Jadi banyak hal yang bisa mereka lakukan selain melakukan penanaman. Mereka bisa juga menjadi agen-agen konservasi kami, menyampaikan misi-misi konservasi baik dan juga satwa, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, dan itu menjadi sangat sangat membantu untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Jadi kegiatan lingkungan ini tidak hanya harus dengan melakukan kegiatan penanaman, tetapi ketika kita juga melakukan kegiatan penyuluhan, penyadatauan, campaigns untuk konservasi tumbuhan dan satwa liar, itu pasti juga akan berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan itu kita sendiri. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan itu bersama-sama dengan kami dan juga bersama-sama masyarakat pada umumnya. Jadi tidak hanya dengan melakukan kegiatan penanaman, tetapi melakukan kegiatan pengetahuan, campaign, dan juga penyuluhan kepada masyarakat itu akan menjadi salah satu bentuk kegiatan yang bisa dilakukan generasi muda saat ini dalam menjaga lingkungannya. Mungkin itu yang selama ini kita coba untuk giatkan, dan kita selalu setiap tahun jumlah agen-agen konservasi khususnya untuk generasi muda di wilayah Pontianak dan juga Kalimantan Barat, dan itu menjadi sesuatu yang sangat sangat berkesinambungan juga dengan pendidikan kita bahwa sesuatu ketika ditanamkan sejak dini itu akan lebih baik ketika itu akan diterapkan menjadi sesuatu suatu kebiasaan, suatu habit. Jadi anak-anak muda itu akan mempunyai habit yang baik, menirukan kepada generasi berikutnya, dan itu juga merupakan salah satu bentuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi jangan takut, menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya dengan menanam, tetapi ketika kita menjaga kebiasaan kita, buang sampah pada tempatnya, tidak merusak lingkungan, kemudian menjaga tetap bersih, kemudian juga kita melakukan penyadaran kepada generasi yang lebih muda ataupun kepada orang tua kita, itu menjadi salah satu juga bentuk dalam acting locally for global impact. Jadi hal-hal kecil seperti penyadaran di lingkup keluarga ini itu juga menjadi suatu bentuk kepedulian lingkungan. Mungkin itu yang bisa kita artikan sebagai bentuk kecil bisa dilakukan oleh generasi muda.
0: Baik Bu, tapi kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat ini ada yang perlu diperhatikan secara khusus nggak sih Bu, baik itu satwa maupun itu ya tempat habitatnya itu sendiri gitu Bu, dan juga alam ini terkait dengan hutan dan pepohonannya?
1: Kalau untuk Kalimantan Barat, kami di sini dari kehutanan mencoba untuk mengelola 16 kawasan konservasi. Jadi 16 kawasan itulah yang menjadi benteng terakhir untuk pengelolaan hutan dan lingkungannya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk wilayah lain juga kita tetap harus perhatikan untuk kelestariannya, karena beberapa satwa kita yang memang endemik dan juga dilindungi berada pada kadang-kadang habitat yang berada di luar kawasan konservasi, seperti orang utan yang sebagaimana kita ketahui banyak sekali terdapat di kandung-kandung habitat yang memang bukan di wilayah konservasi, dan itu kami membutuhkan peran serta semua masyarakat, semua instansi dalam menjaga lingkungan, khususnya habitat-habitat yang memang menjadi habitat satwa maupun tumbuhan yang dilindungi. Kita berbicara seperti orang hutan, itu sangat banyak sekali memiliki kandung-kandung habitat yang memang di lokasi yang berdekatan, bahkan di dalam konsesi private sector, sehingga kita juga perlu berkolaborasi dengan para mitra dan juga private sector dalam menjaga habitat-habitat satwa liar khususnya orangutan ini. Selain itu juga Kalimantan Barat, jangan lupa kita punya satu satwa yang memang sangat endemik di Kalimantan Barat, namanya Nepenthes clypeata. Hanya ada satu-satunya habitatnya di dunia, yaitu di Gunung Kelam, dan itu menjadi PR besar kita untuk menjaga kelestariannya. Karena di dunia hanya ada satu habitatnya, yaitu di Taman Wisata Alam Gunung Kelam. Dan saat ini kondisinya juga sangat kritis, hanya tinggal beberapa individu saja di alam, sehingga membutuhkan membutuhkan peran serta banyak pihak untuk melakukan kegiatan konservasi dan pengembangan konservasi selanjutnya. Jadi istilahnya kita perlu menambah populasinya di alam sehingga keberadaannya di alam tetap lestari dan tetap ada sampai anak cucu kita mungkin bisa melihat spesies ini. Selain itu juga kita menjadi rumah dari 8 spesies enggang di Kalimantan Barat, dan 8 spesies ini dilindungi oleh negara kita, dan itu juga menjadi concern kita untuk melakukan pelestarian terhadap satwa yang dilindungi. Jadi dengan menjadi wilayah nomor 2 dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, Kalimantan Barat sangat memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik satwa endemiknya dilindungi maupun tidak dilindungi, itu harus tetap kita jaga dan kita pelihara kelestariannya. Jadi Kalimantan Barat adalah rumah dari berbagai jenis flora dan fauna, dan menjadi surga bagi beberapa spesies yang memang jadi endemik untuk Kalimantan Barat. Mungkin itu. Jadi memang Kalimantan Barat masih sangat memiliki banyak potensi, baik aneka-ragaman hayatinya, ekosistemnya, maupun ya kalau kita bisa bilang panorama alamnya. Itu masih sangat-sangat mumpuni dan masih sangat-sangat bisa untuk kita konservasi, kita lindungi, dan juga kita manfaatkan secara lestari dan berkelanjutan. Mungkin itu yang kita sampaikan.
0: Kemudian Bu, kalau seandainya masyarakat bisa dalam artian ini kan juga aksi bersama gitu Bu ya, untuk bisa alam ini dijaga terkait dengan ekosistem dalamnya, ada tadi hewan-hewan yang memang butuh perhatian khusus juga, satwa liar gitu Bu ya. Nah ini kalau masyarakat seandainya menemukan hal-hal yang mencurigakan atau yang tindakan ilegal seperti itu Bu, itu bisa melaporkan kemana Bu masyarakat Bu?
1: Bisa, nanti kita di KSDA ada kantor seksi wilayah, jadi kami punya 3 kantor seksi wilayah. Kantor seksi wilayah 1 ada di Ketapang, kantor seksi wilayah 2 ada di Sintang, dan kantor seksi wilayah 3 ada di Sintawang. Dan kemudian kami juga punya call center, jadi mungkin untuk masyarakat yang memang mungkin melihat sesuatu yang perlu ditindaklanjuti gitu ya, mungkin ada seperti ada orang hutan yang keluar dari habitatnya, atau mungkin ada terenggiling yang juga keluar dari habitatnya, atau mungkin ada beberapa hutan yang memang mereka ketahui itu langka dan perlu perlindungan, bisa menghubungi kami di call center BKSDA. Jadi ada call center kami di setiap seksi yang bisa dihubungi oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa selalu berperan serta secara aktif bersama BKSDA dalam menjaga lingkungan, baik lingkungan dan satwa liar. Jadi kami punya call centernya. Call center BKSDA ada di 0811 5776 767. Jadi masyarakat bisa menghubungi call center BKSDA berperan aktif dalam melakukan kegiatan konservasi maupun perlindungan tumbuhan dan satwa liar lainnya.
0: Baik, Ibu, tapi kalau di era sekarang ini, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat yang menurut Ibu dan teman-teman gitu ya, lihat, dan tentunya ini masyarakat juga apakah sudah ikut turut bersama menjaga lingkungan ini, terutama di wilayah Kalimantan Barat ini, Bu?
1: Kalau saya melihat dari sebelum tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah untuk saat ini kesadaran masyarakat sudah lebih baik ya, karena memang didukung oleh adanya media sosial gitu kan, yang secara masif mengkampanyekan kegiatan-kegiatan konservasi dan perlindungan terhadap satwa, dan juga pendidikan-pendidikan formal juga sudah mulai ada muatan-muatan terkait kegiatan perlindungan ekosistem, perlindungan tumbuhan dan satwa, sehingga itu menjadi suatu apa ya, suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi semakin hari semakin baik kesadaran masyarakat, tetapi juga jangan berarti kita berhenti sampai di situ gitu kan, karena kita akan terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan penyadaran kepada masyarakat terkait konservasi dan juga perlindungan berarti di Kalimantan Barat.
0: Baik, Ibu, kalau masyarakat pengen ikut kegiatan konservasi itu bisa kemana ini, Bu?
1: Bisa bisa langsung ke kantor Balek SDA Kalimantan Barat di Jalan Ayani nomor 121. Jadi itu teman-teman mungkin bisa langsung ke sana yang ingin berperan aktif dalam kegiatan konservasi, bisa langsung menghubungi kantor kami, dan juga kami setiap tahun kami selalu buka untuk pendidikan konservasi untuk baik anak sekolah maupun untuk kelompok masyarakat ataupun kelompok gereja, masyarakat, atau ya kalau bisa dibilang semua ya, semua lini, semua umur bisa. Jadi kami ada program edukasi untuk masyarakat, tapi selama ini banyaknya memang anak sekolah, baik dari SD sampai dengan mahasiswa. Kami melakukan kegiatan edukasi yang dilakukan di kantor Balek SD Kalimantan Barat, dan biasanya itu nanti dari sekolah kirim surat ke kami untuk melakukan kunjungan ke kami punya namanya Studio 121, di mana kami melakukan kegiatan penyadaran terkait konservasi di Kalimantan Barat. Jadi bisa langsung ke kantor kami, langsung mengajukan surat permohonan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Juga nanti ketika kami ada kegiatan penyuluhan maupun campaign di Tagri Day, juga kami bisa melibatkan masyarakat yang ingin terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Jadi biasanya kami juga turun di Tagri Day melakukan penyuluhan-penyuluhan dan campaign untuk kegiatan konservasi dan perlindungan.
0: Baik, dan kalau dari versinya Ibu sendiri, menurut gambaran Ibu, kalau dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini, seperti apa nih, Bu? Harapannya nanti pengennya ke depannya Indonesia itu atau di wilayah Kalimantan Barat khususnya gitu, Bu, ya, sebagai jantung atau paru-parunya di wilayah Indonesia ini sendiri gitu, Bu, ya. Nah, ini seperti apa nantinya?
1: Ya, kami berharapnya sih khususnya ya Kalimantan Barat bisa menjaga hutan dan juga lingkungannya, karena memang yang tadi saya sampaikan bahwa Kalimantan Barat menjadi yang nomor dua di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati besar di Indonesia, nomor dua setelah Papua. Itu menjadi suatu rapor yang sangat baik gitu kan, dan sebaiknya kita bisa mempertahankan itu, bahwa kita bisa menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Barat menjadi sebuah potensi dan juga sebuah apa ya, yang tadi disampaikan gantungnya buat Neo gitu ya, sebuah keberuntungan kita. Jadi selain itu potensi juga menjadi keberuntungan kita, karena kita diberikan anugerah kelimpahan keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga potensi yang sudah ada bisa kita manfaatkan dan juga bisa kita gunakan sebaik mungkin, namun tidak merusak maupun menghilangkan keanekaragaman hayati itu sendiri. Jadi kami berharapnya masyarakat pada umumnya bisa terlibat langsung dalam semua kegiatan konservasi pembuangan dan satwa baik di Kalimantan Barat maupun Indonesia pada umumnya, dan kami berharap masyarakat juga bisa memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tanpa melakukan pengrusakan lingkungan, sehingga pemanfaatan yang ada bisa dilakukan secara lestari dan berkelanjutan. Jadi harapan kami semua masyarakat bisa terlibat langsung, bisa berperan serta aktif dalam menjaga lingkungan dan ekosistem dalam hal kecil, baik dalam lingkup keluarga inti maupun secara keseluruhan di lingkungan masyarakat Kalbar pada umumnya. Jadi kami berharap semua keluarga di Kalimantan Barat bisa menjadi sebuah keluarga yang mempunyai pola hidup hijau, kan, sehingga kita menjadi provinsi yang dapat menggunakan alam seyogyanya, memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga tetap lestari dan tetap terjamin kualitas alamnya. Oke, nih. Jadi kami berharap semua masyarakat kita bisa menjadi sebuah green family. Jadi tidak hanya green radio, kita akan berharap itu menjadi green family. Itu yang saya akan sampaikan.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas kesempatan waktunya di sore hari ini, dan ini semoga apa yang diharapkan nanti bisa terwujud bareng-bareng nih Bu ya. Karena nggak mungkin BKSDA sendirian ya Bu ya.
1: Siap, kami selalu mencoba untuk mengenal masyarakat gitu kan, karena memang belum semua masyarakat mengenal BKSDA itu apa gitu kan. Jadi kami coba untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, walaupun masih banyak kekurangan kami, tapi kami mencoba untuk memperbaiki dan mencoba merangkul semua lini. Semoga kedepannya juga bisa lebih baik, dan semoga juga kegiatan dengan Green Radio ini juga bisa terus berlangsung, karena ini menjadi salah satu media kami untuk menyampaikan program-program kerja kami dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan konservasi.
0: Oke, baik. Dan ya, semoga ini masyarakat juga bisa terus aktif terus gitu Bu ya. Bisa melakukan setidaknya dari lingkungan rumah dulu ya Bu ya.
1: Ya. Bisa menjadi sebuah green family ya.
0: Betul. Terus buang sampah pada tempatnya, jangan lupa juga itu Bu ya.
1: Betul, itu satu hal kecil yang bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan kami juga di sini di Kalimantan Barat, kami sedang mencoba untuk mengumpulkan botol plastik. Jadi mungkin buat teman-teman yang mendengar sore hari ini, jika memiliki sampah botol plastik ukuran 600 mili, dengan tapi kami membutuhkan tetap ada tutupnya, itu akan kami gunakan dalam kegiatan restorasi ekosistem di cagar alam Mandor sebagai media, sebagai watering system. Jadi kalau memang masyarakat ada yang memiliki sampah plastik, botol plastik ukuran 600 mili, boleh menyampaikan ke kantor kami di Balai KSDA Kalimantan Barat, yakni 121, sehingga kami bisa menggunakan itu sebagai watering system dalam kegiatan restorasi. Karena untuk saat ini kami sedang membutuhkan 20.000 botol, karena tahun ini kami akan menanam sebanyak 20.000 batang di ekosistem Mandor, sehingga kami membutuhkan watering system menggunakan botol plastik. Mungkin jika teman-teman ada yang memiliki, bisa dikirim ke kami, atau mungkin bisa menghubungi kami nanti kalau memang terlalu banyak, bisa kami yang akan menjemput ke lokasi.
0: Oke, baik.
1: Dan itu merupakan salah satu bentuk kepedulian juga terhadap lingkungan.
0: Iya betul Bu ya. Kalau memang masih ada yang pakai menggunakan botol gitu Bu ya, bisa reuse ya, bisa digunakan kembali.
1: Iya
0: betul. Gitu,
1: jadi kita bisa menggunakan untuk kepentingan lingkungan. Jadi selain untuk meminimalkan itu sebagai sampah, kita juga menggunakannya juga untuk pemulihan lingkungan.
0: Oke, baik. Nah, semoga ini masyarakat bisa turut andil di dalamnya terkait dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh rekan-rekan di BKSDA Kalimantan Barat gitu ya Bu ya. Nanti biar bisa kolaborasi, bisa ikut nanam juga nanti ya Bu ya.
1: Siap, silakan. Diperkenankan. Silakan hubungi kami di KSDA Kalimantan Barat.
0: Tinggal langsung datang aja ya Bu ya.
1: boleh banget.
0: Oke, okay. Dan pastinya sekali lagi terima kasih banyak Bu Ita atas kesempatan waktunya di sore hari ini. Sehat selalu, dan semoga nanti kita bisa terus kolaborasi bareng gitu Bu ya, untuk bisa nyampaikan informasi positif ke masyarakat.
1: Terima kasih banyak juga untuk RRI yang selalu memiliki program yang luar biasa dan mendukung untuk kelestarian lingkungan. Jadi emang SDA membutuhkan wadah-wadah seperti ini sebagai wadah kami untuk menyampaikan si konservasi itu. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu, baik. Dan tentunya untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di sore hari ini. Tadi sudah Anda dengarkan untuk di sore hari ini perbincangan kami di Green Radio bersama dengan Ibu Ita Novitawati, selaku pengendali ekosistem hutan ahli muda BKSDA Kalimantan Barat. Dan tadi kita sudah bahas terkait dengan aksi lokal untuk dampak global gitu ya, atau acting locally for global impact. Dan yang pastinya untuk Anda mungkin terlewat mendengarkan perbincangan kami di sore hari ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami harus akhiri untuk Green Radio edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Gejolak ekonomi global dan melemahnya rupiah mulai dirasakan masyarakat pedalaman Kalimantan Barat.
2: Mungkin akan ada kenaikan lagi, jadi ditunggu dulu. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman di daerah. Tapi kalau untuk ekonomi memang semua harga melonjak.
1: Pemkab Sintang serahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban Idul Adha.
3: Tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi, jenisnya limusin di lengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, gejolak perekonomian global yang ditandai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan masyarakat di Kalimantan Barat termasuk di wilayah pedalaman. Kenaikan harga kebutuhan pokok hingga sulitnya memperoleh BBM jenis solar dinilai turut mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan sektor pendidikan. Kita simak laporannya.
1: Gejolak perekonomian global saat ini mulai memberikan dampak terhadap masyarakat di daerah termasuk di Kalimantan Barat. Warga Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawa sekaligus pegiat pendidikan Kalbar, Pandu Winata mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Menurut Pandu, dampak tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, namun juga hingga wilayah pedalaman yang kondisi ekonominya lebih rentan. Selain harga bahan pokok yang naik, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar juga dinilai semakin sulit diperoleh. Kalaupun tersedia, harga jual di lapangan cenderung lebih tinggi dibanding biasanya. Pandu menambahkan kondisi ekonomi yang semakin sulit juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Banyak orang tua mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena harus lebih dulu memprioritaskan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
2: Mungkin akan ada kenaikan lagi, jadi ditunggu dulu. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman di daerah. Tapi kalau untuk ekonomi memang semua harga melonjak. Melonjak naik, ya tentunya kami juga, saya sendiri sebagai pegiat pendidikan akan berpengaruh ke pendidikan, khususnya ekonomi orang tua yang sulit mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kemudian juga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lain. Jadi memang sangat berdampak, bukan cuma di kota yang bisa bicara berdampak, tapi di daerah juga.
1: Pandu menyebut lambatnya perputaran ekonomi di daerah pedalaman ditambah keterbatasan sumber daya ekonomi masyarakat membuat warga harus memutar otak agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pandu berharap pemerintah dapat memperkuat stabilitas ekonomi daerah serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan BBM agar masyarakat khususnya di wilayah pedalaman tidak semakin terbebani. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, persoalan sampah liar di kota Pontianak hingga kini masih menjadi perhatian serius. Meski puluhan tempat pembuangan sementara maksud kami resmi telah disediakan dan disosialisasikan, masih banyak warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang telah ditentukan. Bahkan keberadaan TPS ilegal masih ditemukan di sejumlah titik di kota Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terus berupaya memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat agar tertib dalam membuang sampah. Karena hingga sekarang, selain masih banyak masyarakat yang tidak tertib waktu dalam membuang sampah, juga membuang di tempat-tempat pembuangan sementara ilegal di beberapa titik di Kota Pontianak. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Humas Sisa Siombing mengaku selama ini pihaknya sudah berusaha mensosialisasikan dan mengingatkan kepada masyarakat agar membuang sampah di TPS resmi yang sudah disediakan.
4: Di mana TPS kita di Kota Pontianak ada sekitar 41, per kecamatan rata-rata di atas dari ada yang 6, ada 7 TPS. Tetapi fakta ini yang bikin kita sedih, sampai ini banyak sampah liar. Hal yang mungkin kami harus sampaikan, kalau sampah liar ini banyak semata-mata karena keinginan supaya cepat masyarakat.
3: Humas Sisa Siombing menyatakan pihaknya dengan lurah, camat, dan Babinsa maupun Babin Kamtipmas sudah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi memang masyarakatnya ada yang belum mematuhi aturan. Walaupun ada regulasi yang menghukum dan denda, bahkan setiap minggu ada yang didenda, tetap saja tidak ada jeranya, artinya aturan yang dibuat selama ini belum dapat terakomodir dengan baik. Kedepan, DLH tetap akan terus berusaha sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, yakni sosialisasi pengurangan sampah atau pengamanan lingkungan berupa sosialisasi di tempat-tempat umum yang dilakukan setiap malam minggu. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 22 Mei 2026. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Arief Setiabudi mengatakan, sapi bantuan Presiden tersebut berjenis limusin dengan berat 873 kg. Sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Banding Panjang, Kecamatan Kolam Permai. Arief menjelaskan, sebelum diserahkan, sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
6: Tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi, jenisnya limusin dengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo. Menyatakan bahwa sapi ini layak untuk didistribusikan Masjid Al-Mubarokah selaku penerima untuk hewan kurban pada tahun 2020 ini.
5: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Mubarokah menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarokah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia juga berharap proses penyembelihan hingga pembagian hewan kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat Islam.
7: Saya atas nama masyarakat Sintang tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Ya, saya berharap mereka melakukan dari penyembelihan sampai pembagian sesuai dengan syariatnya. Itu yang saya harapkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memastikan akan mengawal seluruh proses di lapangan mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Dina Triana melaporkan.
0: Sekda Sintang, Kartius, mengingatkan para kontraktor proyek pemerintah agar tidak membeli material ilegal dari perusahaan tanpa izin resmi karena berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan temuan BPK.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, kembali mengingatkan para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah untuk tidak menggunakan material dari sumber yang ilegal atau tidak berizin. Hal ini disampaikan Kartius saat membuka kegiatan bimbingan teknis bagi pengusaha berbasis risiko. Kartius menegaskan, kontraktor yang kedapatan membeli material seperti pasir dan batu dari perusahaan tanpa izin resmi akan menghadapi konsekuensi hukum. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berikut penegasan dari Sekda Sintang, Kartius.
9: Bapak Ibu, kontraktor kita itu serba salah. Kepengen dia beli yang murah ya tanpa izin, kepengen sudah, tapi dia tidak boleh. Dalam proyeknya dia tidak boleh pengadaan barangnya, beli pasir dari yang tidak ada izin, tidak boleh. Haram hukumnya, temuan BPK, hancur proyeknya nanti.
8: Menurut Kartius, penting bagi seluruh pengusaha pasir dan batu untuk segera mengurus izin usahanya agar material yang mereka jual bisa digunakan dengan aman oleh kontraktor proyek pemerintah, baik untuk pembangunan gedung maupun jalan. Penggunaan material dari tempat ilegal selain menyalahi aturan juga tidak sah dalam pelaksanaan proyek pemerintah dan bisa berujung pada pembatalan proyek serta pengembalian dana oleh kontraktor. Berikut keterangan lebih lanjut dari Kartius.
9: Makanya penting teman-teman pengusaha pasir batu ini punya izin supaya bisa lagu dan aman untuk kontraktor kita, untuk proyek-proyek kita. Baik itu bangunan maupun jalan ya, jadi aman semua. Makanya mereka harus beli dari tempat yang ilegal. Tidak boleh beli sembarangan. Beli sembarangan tentu harganya lebih murah, tetapi tidak sah di dalam proyek pemerintah. Tidak boleh. Jadi temuan itu nantinya. Ya, bisa proyek itu nyatakan batal, suruh kembalikan semua dananya, kontraktornya ya.
8: Kartius juga menghimbau kepada pengusaha kecil untuk segera mengurus perizinan mereka. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen untuk membantu dan mempermudah proses perizinan agar para pengusaha lokal agar berjalan dengan tenang dan aman dari sisi hukum. Demikian laporan dari Sintang. Muhammad Arfan Nur melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Menanamkan rasa cinta bangsa penting diajarkan kepada anak sejak dini. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan nilai kebangsaan dan semangat keindonesiaan perlu diperkuat melalui berbagai kegiatan positif bagi generasi muda.
3: Satu hal penting yang wajib ditanamkan kepada anak-anak adalah menanamkan rasa cinta terhadap bangsa. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, kebangsaan dan keindonesiaan ini penting ditanamkan kepada anak-anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa.
11: Jadi nilai-nilai Pancasila juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kalau dulu kita sering mendengarkan lagu-lagu kebangsaan ya, dinyanyikan, dilombakan. Nah ini nampaknya kurang karena media sosial dan teknologi itu lebih menang ketimbang lagu-lagu kebangsaan. Jadi saya kira perlu kiranya anak-anak kita itu juga dimunculkan kembali ya nilai-nilai Pancasilanya itu, sehingga nilai Pancasilanya itu ada di hati anak-anak melalui lagu-lagu kebangsaan ya yang sudah mulai pudar.
3: Niah Nurniati mengharapkan adanya lomba-lomba melalui pentas-pentas seni kaitannya dengan lagu-lagu kebangsaan ini sangat diperlukan guna memupuk dan menumbuh kembangkan semangat kebangsaan. Selain itu juga harus menggalakkan dan melestarikan permainan-permainan tradisional yang sudah mulai hilang dalam upaya mengalihkan energi anak-anak sehingga tidak lagi fokus main HP. Sudah seharusnya di sekolah-sekolah membuat event-event melalui kegiatan-kegiatan ekskulnya dan seni budaya dalam bentuk permainan-permainan tradisional sehingga anak-anak tahu bahwa leluhurnya mempunyai beragam permainan tradisional. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong petani muda dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Mengingat petani muda ini menentukan masa depan pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang.
12: Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Sintang mendorong para petani milenial atau petani muda untuk dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan secara optimal di Kabupaten Sintang. Menurut Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yuaner SPMP mengatakan, petani milenial atau petani muda di Sintang sudah ada yang berminat melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Petani muda merupakan penentu petani masa depan. Keberhasilan dalam mencapai pertanian dan perkebunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa negara termasuk Indonesia ada permasalahan yang cukup serius di bidang pertanian, mengingat jumlah tenaga kerja usia muda mengalami penurunan. Untuk mengatasi kendala itu, berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menumbuh kembangkan minat agar mau terlibat dalam sektor pertanian dan perkebunan.
13: Karena untuk di Kabupaten Sintang, usia petani itu rata-rata di atas 45 tahun. Artinya petani itu sudah rata-rata sudah berumur ya Pak ya. Baik. Jadi karena ada kegiatan ini, kita mengoptimalkan atau melibatkan juga petani muda atau milenial di dalam Brigade Pangan.
12: Pihaknya berupaya melakukan edukasi pada masyarakat agar petani muda bisa membentuk kelompok tani. Hal ini guna pengembangan potensi petani milenial, langkah penting untuk produktivitas pertanian dan juga memperkuat ekonomi pedesaan. Demikian Adi Rami melaporkan.
0: Piala Dunia jadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk para penggemar futsal dan sepak bola di Sintang yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Berikut kita simak laporannya.
14: Demam Piala Dunia 2026 semakin terasa di kalangan pecinta sepak bola di Kabupaten Sintang. Turnamen sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk para penggemar futsal dan sepak bola lokal yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Salah satu pecinta sepak bola yang antusias menyambut Piala Dunia 2026 adalah Dian Mazendra, atau yang akrab disapa Coach Zendra. Pelatih futsal tersebut mengaku tetap menjagokan Argentina untuk kembali berbicara banyak di ajang 4 tahunan tersebut. Kecintaannya terhadap Argentina bahkan sudah muncul jauh sebelum era Lionel Messi. Menurut Coach Zendra, pilihannya mendukung Argentina berawal dari kebiasaan sang ayah yang sejak dulu mengidolakan Brazil. Karena ingin berbeda dengan ayahnya, ia justru memilih rival abadi Brazil sebagai tim favoritnya. Sejak saat itu, dukungannya terhadap Argentina terus bertahan hingga sekarang, terlebih setelah keberhasilan La Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
15: Kalau saya tetap masih Argentina.
14: Sementara itu, pecinta sepak bola lainnya, Ryomi, mengaku cukup kecewa karena Italia yang menjadi tim idolanya gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut membuatnya mengalihkan dukungan kepada Inggris untuk edisi kali ini.
16: Kalau untuk Piala Dunia yang kali ini, sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih. Kalau nggak salah, event terbesar ketiga kayaknya.
14: Ryomi menilai, Inggris memiliki skuad muda yang cukup menjanjikan dan berpeluang besar melangkah jauh di turnamen nanti. Ia berharap tim berjuluk The Three Lions itu mampu memutus puasa gelar dunia yang sudah berlangsung sejak 1966. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan total 16 kota tuan rumah di 3 negara. Selain itu, format baru juga membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Sebagai juara bertahan, Argentina diprediksi kembali menjadi salah satu kandidat kuat peraih trofi. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Portugal hingga Brazil juga dipastikan bakal menghadirkan persaingan sengit demi menjadi yang terbaik di dunia. Dian Beni Yuda melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
18: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kayung Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 24 Mei 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Waspadai hujan yang disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutlah di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan, secara umum masuk dalam kategori aman, namun perlu kita waspadai pada tanggal 27 hingga 30 Mei 2026, karena masuk dalam kategori mudah terbakar di sebagian wilayah. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.

0: pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Kruwil 9 Kalimantan Barat dari Pro 1 RR Pontianak. Dan sore hari ini pendengar, tentunya masih ditemani oleh saya, Erlianto, yang akan menemani anda hingga nanti ke jam 5 sore. Dan tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar anda rangkaian informasi dan juga hiburan. Namun sebelum itu kita dengarkan beberapa selingan berikut ini. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Sore hari ini pendengar, cuacanya sudah terlihat sedikit sendu begitu ya. Dan lalu lintas mulai terlihat cukup ramai juga yang melewati jalur 1 ataupun jalur 2 di kawasan Jalan Tabrani, Saing Rambi Sambas pada sore hari ini pendengar, di hari Sabtu 23 Mei 2026 ya. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan mau menikmati malam minggu, ini cuacanya juga cukup mendukung lah ya. Mudah-mudahan tentunya lancar, yang lagi bepergian begitu ya, lancar tanpa ada kendala yang berarti tentunya ya. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara pendengar. Menemani sore hari Anda, kami juga akan masih hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi di sore hari ini pendengar. Tentunya sore hari ini informasinya kita ke Kabupaten Sambas terlebih dahulu lah ya, yang mana dari pemerintah Kabupaten Sambas ini menggelar pasar murah bersubsidi untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan pasar murah ini berlangsung di halaman kantor Desa Pipiteja, Kecamatan Teluk Ramat, Kabupaten Sambas pada hari Jumat kemarin 22 Mei ya 2026. Pipiteja ini di pimpinan ya. Ya di sana ya. Untuk Pipiteja di sana begitu ya. Adapun untuk program itu, ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Sambas melalui Diskumindak bersama bank, salah satu bank lah ya, melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Bupati Sambas Satono didampingi oleh Herwaldi Johardi Alwi ini juga turun langsung menyerahkan paket sembako murah kepada masyarakat. Dalam pasar murah tersebut, jadi warga ini bisa mendapatkan paket kebutuhan pokok berisi beras, ada juga minyak goreng dan gula pasir dengan harga yang jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan harga normal di pasaran. Untuk harga normal paket sembako itu mencapai Rp130.000. Namun, melalui program subsidi masyarakat ini hanya perlu membayar sebesar Rp90.000. Bahkan terdapat subsidi tambahan sehingga harga paket menjadi Rp75.000. Kapan lagi begitu pendengar ya mendapatkan harga semurah itu begitu ya. Kalau di belanja di pasar 130 ya, tapi kalau melalui program pasar murah ini awalnya untuk harganya disubsidi menjadi Rp90.000, tetapi ada lagi diskonnya sehingga untuk harga paket ini menjadi Rp75.000. Sayangnya udah lewat ya semari ya. Dan Bupati Sambas Satono mengatakan untuk pasar murah digelar ini sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat tetap mampu lah ya untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Adha ya. Jadi memang tentunya untuk hari kemarin begitu ya, dari Pemda Sambas ini juga sudah berjalan dengan lancar lah ya, menyalurkan paket sembako murah begitu ya. Dan memang menjelang Idul Adha ini harga-harga biasanya mulai meningkat. Oleh karena itu, kegiatan sembako murah memang dihadirkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga dapat meringankan beban warga pendengar ya. Lebih lanjut, Bupati Sambas Satono menegaskan program pasar murah bersubsidi ini akan terus dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh masyarakat. Dia juga berharap kegiatan tersebut itu dapat membantu masyarakat sekaligus menjadi penyemangat bagi umat muslim dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Beberapa kecamatan nanti boleh ya dipantau informasinya pendengar ya. Nanti dicari-cari informasinya kapan akan dilaksanakan untuk pasar murah. Jadi siap-siap ya di masing-masing tempat untuk berburu ya pasar murah tersebut. Tinggal dipantengin aja untuk informasinya begitu ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan sore hari mendengar kebersamaan kita ini juga sudah sampai di penghujung ya. Nanti di Sambas sore dan juga malam akan ditemani dan juga dilanjutkan dengan program acara lainnya serta penyiar lainnya ya. Tentunya saya El yang menemani Anda dari jam 12 hingga saat ini mengucapkan terima kasih sudah selalu setia mendengarkan RRI Sambas, baik itu dari tadi subuh hingga nanti tutup siaran di jam 12 malam ya. Saya pamit, selamat sore, selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Sangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'adiyati dhabha.
2: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
1: Falmuriyati qadha.
2: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
1: Falmughirati subha.
2: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: Fa'atharna bihi naq'a.
2: Sehingga menerbangkan debu.
1: Fawasatna bihi jam'a.
2: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbihi lakanud.
2: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dhalika lashahid.
2: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu lihubbil khairi lashadid.
2: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
2: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: Wa husila ma fis sudur.
2: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir.
2: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dik, senyoran ke adik namanya Sate. Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
3: Yeh, abang Sate.
2: Kawan abang mutuk be.
3: Dan kenal.
2: Dah apa abang balik ke kopok lah.
3: Indah.
2: Men gule-gule.
3: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
2: Iya, senyum-senyum.
3: Katinya lah, biar abang kan nak tangkap kamu.
2: Ya, bayak, kita juga gasannya anak iya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan yang mengakibatkan kerugian pada manusia, kerusakan ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer, terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman, menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan, kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku perkayuan, serta meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atas dan kanker paru-paru. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sarana transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Stop kebakaran hutan dan lahan.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Ρήμα, χάση.
1: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama

pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: adik punya orang ke. Adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ya, yeah, abang siapa?
0: Kawan abang mutuk be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

0: respiri.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Ya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanda perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumuhajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan Utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersama

seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun liga divisi utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dalam artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mikun sementara, bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini oleh KPK. Berat untuk.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
3: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
4: Mbappe once again on the swivel.
3: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Ia akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami sekalian, sehingga pada malam hari ini, ada waktu bagi kami untuk kembali bersama-sama belajar dari sebagian firman Tuhan. Maka berkati kehidupan kami, supaya ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami diberkati melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh ke jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan.
maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah setiap kita yang selalu rindu untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah memberikan gambaran proses kehidupan manusia melalui cara kerja seorang tukang periuk yang dengan serangkaian tindakan untuk mengolah satu bejana tanah liat yang kemudian dibentuk guna menghasilkan satu produk yang baik, guna menghasilkan satu produk yang menarik menurut pandangan mata si tukang periuk tersebut. Allah memberitahukan kepada Yeremia bahwa ia akan bertindak terhadap Yehuda seperti tukang periuk itu terhadap bejana tanah liatnya, di mana Allah ingin membentuk Yehuda melalui penghukuman dan akan terus memperbaharuinya menjadi bangsa pilihan sesuai kehendaknya. Tema kita pada malam hari ini adalah hidup dalam prosesnya Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini mengetengahkan satu tujuan, yaitu mengajarkan kepada semua orang bahwa proses hidup yang dijalani oleh masing-masing kita adalah dalam rencananya Tuhan. Perlu kita pahami bahwa Tuhan menginginkan hidup kita berarti, baik itu bagi sesama dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika kita melihat dalam kehidupan manusia di masa sekarang, lebih suka untuk menerima segala sesuatu tanpa menginginkan sebuah proses. Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa orang-orang sekarang lebih suka kepada hal-hal yang instan. Contoh sederhananya adalah seperti ketika seseorang merasa lapar, sekalipun di rumah ada beras yang cukup, ada sayur-sayuran untuk dimasak, ada lauk untuk dimasak, tetapi kebanyakan lebih memilih untuk memasak Indomie karena akan lebih cepat saji. Berbeda dengan pola hidup yang diinginkan oleh Allah bagi umatnya, sebab Ia menginginkan kita melewati banyak tahapan. Sebab Allah menginginkan kita untuk melewati banyak proses dengan tujuan agar menguji sejauh mana iman kita bertahan di dalam masa-masa sulit dan tetap berpengharapan kepada Allah. Ketika kita berbicara tentang proses, proses memiliki arti sebagai sebuah rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan sesuatu produk yang berguna dengan baik. Allah menyuruh Yeremia untuk belajar dari seorang tukang periuk bagaimana ia mulai membentuk sebongkahan tanah liat menjadi suatu bejana yang indah. Dengan serangkaian proses yang dimulai dengan mengumpulkan tanah liat, menempatkannya di atas meja yang berputar, dibentuk sesuai dengan keinginan tukang periuk. Ketika hancur atau kurang pas, maka akan dibentuk kembali. Setelah terbentuk, kemudian dibakar, dan bagian terakhir adalah dipoles supaya menjadi satu benda yang lebih menarik untuk dilihat, yang kemudian juga digunakan sesuai dengan fungsinya. Tuhan mau kita umatnya juga belajar dari hal ini. Bagaimana hidup manusia tidaklah dengan instan dan langsung jadi dengan satu kedipan mata saja.
melainkan kehidupan manusia pastinya memiliki prosesnya masing-masing. Dan yang diinginkan Tuhan dari hidup kita adalah kita harus terus mengikuti prosesnya Tuhan. Setiap langkah demi langkah kita harus mengikuti caranya Tuhan. Seperti tanah liat yang hanya mengikuti bagaimana tukang periuk itu membentuknya sesuai dengan keinginan si tukang periuk tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini maka kita mau belajar mengapa kita harus mengikuti prosesnya Tuhan. Ada tiga hal penting yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu yang pertama, sebab Tuhan mau kita menyadari bahwa kehidupan kita sangat berharga di hadapan Allah. Bisa kita baca dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Jika kita melihat dari bagian perikop ini secara menyeluruh, bagaimana kehidupan bangsa Yehuda yang sangat keras kepala dan tidak mau mengubah jalannya, sehingga Allah membawa Yeremia untuk belajar bagaimana Allah akan membentuk karakter hidup bangsa Yehuda seperti halnya seorang tukang periuk membentuk bejananya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 berbunyi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hal ini menunjukkan bahwa betapa berharganya kehidupan kita sehingga Allah menjadikan kita segambar dengannya. Demikian pula yang disampaikan dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka bagian firman Tuhan ini sangat jelas bahwa kehidupan kita sudah ditetapkan Allah sejak awal, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikuti prosesnya Tuhan. Maka aplikasinya bagi kita untuk poin yang pertama, sebagai umat pilihan Allah, marilah kita dengan kesungguhan hati mengikuti setiap proses yang sudah Tuhan siapkan bagi kita masing-masing. Sebab kita berharga di mata Tuhan. Ikuti dan nikmati prosesnya Tuhan. Tentunya ada hal baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua, mengapa kita harus mengikuti prosesnya Tuhan? Yang kedua adalah sebab Allah menginginkan kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Allah tidak menginginkan umatnya hidup terkait atau hidup terikat dengan kuasa dosa. Sehingga ketika bangsa Yehuda tidak taat pada firman-Nya, Allah sendiri yang berinisiatif untuk membangun kembali iman mereka seperti semula. Ini artinya adalah bahwa Allah menginginkan semua umat-Nya selamat tanpa terikat dengan kuasa dosa. Allah menyampaikan pesan-Nya melalui Yeremia untuk menyerukan pertobatan pada bangsa Yehuda yang dikenal sangat keras kepala dan hanya ingin bertindak sesuai dengan kemauan mereka sendiri dan juga tidak mau peduli terhadap rancangan Tuhan bagi mereka. Terkadang sebagai manusia kita hanya mengutamakan keinginan kita sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan apa yang sedang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, apa yang sedang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk menggenapi rancangan-Nya bagi kita. Jika kita belajar dari alam ini, alam saja sangat konsisten mengikuti pola kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah. Masa sebagai umat pilihan Allah kita mau berpaling dari ketetapan-Nya?
Maka sebagai umat pilihan Allah, kita juga dituntut untuk hidup taat pada perintah-Nya. Sebagai umat Allah, kita juga dituntut supaya mengikuti setiap proses Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa. Sebab Allah mau kita dalam pertobatan dan pengenalan akan Allah dengan sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aplikasi dari poin yang kedua adalah pertobatan yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang berkelimpahan atas kehidupan kita. Maka marilah kita sebagai umat pilihan, haruslah kita berani berkata tidak pada dosa dan mentaati segala perintah firman Tuhan. Bagian yang ketiga, kenapa kita harus mengikuti proses Tuhan? Sebab hanya di dalam Tuhan ada anugerah keselamatan. Di saat bangsa Yehuda mulai hidup menyimpang pada penyembahan berhala, Allah yang penuh kasih masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyadari keberdosaan mereka dan memberikan kesempatan untuk berbalik kepada Allah yang sejak awal telah memilih dan menolong mereka. Hanya oleh anugerah manusia beroleh pengampunan dosa. Sekalipun di sana kita melihat bahwa Allah akan memperbaharui kembali mereka seperti semula, namun Allah sendiri yang akan terus menuntun mereka dengan kasih-Nya. Seperti halnya seorang tukang periuk yang ketika bejana di tangannya rusak, maka dengan penuh kesabaran ia akan kembali membentuknya dengan sabar hingga jadilah bejana yang berharga. Demikian juga kehidupan bangsa Yehuda, Allah masih terus memperhatikan kehidupan mereka. Sekalipun mereka dihukum, namun mereka tetap mendapat belas kasihan Allah untuk bertobat, untuk berbalik kepada kebenaran yang sumbernya adalah dari Allah sendiri. Maka aplikasinya bagi kita untuk poin yang ketiga adalah, selagi masih diberikan kesempatan untuk bertobat, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan baik, agar kehidupan kita tidak menjadi sia-sia belaka karena dosa. Sadarilah akan anugerah dan kasih Tuhan itu, dan hiduplah dalam kebenaran yang sejati yang dari Allah karena kasih-Nya. Yang menjadi kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini, sebagai umat Tuhan, ikutilah segala yang telah dirancangkan Tuhan bagi masing-masing kita. Sebab betapa berharganya hidup kita di hadapan Allah. Karena Allah mau kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab hanya dalam Tuhan ada anugerah dan keselamatan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan hormat dan syukur di hadapan Tuhan. Ada waktu bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Firman-Mu telah disampaikan, maka berkati setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkannya malam hari ini. Agar ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami menyadari bahwa betapa berharganya hidup kami di hadapan Allah. Maka kami mau agar kami hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab kami percaya bahwa hanya anugerah Tuhan kami diselamatkan. Hanya karena oleh anugerah Tuhan kami diberikan pengampunan dan memperoleh hidup kekal. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Dan kami sudah berdoa. Amin. Saudara pendengar setia dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: pasar hari ni. Eh, tu kan Fatimah. Fatimah. Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rami Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang ya.
0: Macam ni lah orang kampung Timah, Timah. Cantik jengkau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Bersejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh, kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Ayah. Sarah. Sabay, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI di Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudena menemani ruang dengar Anda. Dengar rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam minggu Anda. Selamat malam minggu, selamat hari Sabtu. Semoga malam minggu Anda berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun nih ya, kalau ditanya Mbak Mi, kalau malam minggu kemana sih, enaknya di rumah aja. Karena macet ya pendengar ya. Memang kalau malam minggu tuh macetnya, ya saya nggak tahu sih ya perbedaan dengan kota-kota besar lainnya. Cuma menurut saya yang tinggal di Kubu Raya dan sering ke Pontianak ya, Pontianak dan Kubu Raya itu sudah lumayan macet. Jadi terkadang saya memutuskan enak di rumah aja malam minggu gitu ya. Tapi kembali lagi, ramainya orang di luar sana kan juga menikmati malam minggu ya pendengar. Untuk Anda yang sedang terjebak dalam kemacetan, waduh ya, tetap ini fokus dalam berkendara ya. Karena biasanya kalau sudah macet seperti sekarang ini, ada saja yang berusaha mencari celah ya untuk berkendara tuh untuk bisa lewat. Jadi takutnya senggolan lah apa segala macam ya. Jadi hati-hati saja selama di perjalanan. Jangan terlalu terburu-buru, karena ya mau gimana lagi kalau terlambat atau apa. Ya karena ini ya, karena macet mau gimana lagi gitu. Saya bingung mendengar, udah macet mau udah mau gimana lagi ya, udah nggak bisa digimana-gimanain gitu ya. Di mana perjumpaan pada malam hari ini pendengar, tadi sudah diawali dengan mini drama, di mana aduh tadi sedih ya mini dramanya, makanya saya tutup dengan lagu dengan tema ayah juga, karena tadi mini dramanya itu bertema tentang ayah juga. Pendengar, juga dilanjutkan malam hari ini dengan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti tepat pukul 21 hingga 23.00-nya. Lagu-lagunya malam hari ini sudah disiapkan oleh MD kita. Pendengar, yang saya lihat adalah lagu-lagu 2000-an awal ya. Jadi untuk Anda yang sama seperti saya, masa mudanya ditemani oleh lagu 2000-an awal, pasti suka sekali nih dengan malam hari ini ya. Lalu jangan lewatkan rangkaian musik dan informasi dihadirkan untuk menemani istirahat malam Anda 23 hingga 23.50-nya. Lalu nanti sampai ditutup siaran masih akan tetap menemani Anda 24.00-nya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Satu lagu romantis ya yang datangnya dari Bruno Mars mendengar menjadi lagu yang mungkin bisa Anda nyanyikan singlong bersama dengan orang-orang tercinta di malam hari ini, di mobil, di rumah, dimanapun Anda berada, di tempat kerja mungkin ya, di tempat Anda nongkrong ya, semoga bisa cukup menghibur Anda di malam hari ini. Lagu ini sedang hits ya, sekitar mungkin dari awal perilisannya sih mendengar ya, karena punya makna yang luar biasa dalam ya, romantis kata orang. Baik, kita ke informasi di malam hari ini. Pendengar, seperti yang kita ketahui bersama ya, media sosial ini bukan hanya bukan lagi sekedar tempat memajang foto ataupun video pendek ya untuk mendapatkan likes. Ya, jadi landscape digital ini sudah bergeser ke arah interaksi berbasis komunitas ataupun community lead growth, di mana pengguna cenderung mencari ruang yang lebih intim, relevan dengan minat spesifik mereka dan minim kebisingan algoritmik. Di mana bagi kreator konten maupun pemilik brand ya, pemilik merek, memahami pergeseran ini sangat penting untuk membangun audiens yang loyal. Ya, beberapa tren utama dalam pembentukan dan dinamika komunitas ini pun sudah terbagi gitu ya dalam beberapa hal. Misalnya pergeseran dari ruang publik ke ruang mikro, di mana pengguna sosial media itu sekarang mulai jenuh dengan feeds publik yang dipenuhi dengan iklan ataupun mungkin konten viral massal. Termasuk saya pendengar, saya tuh terkadang kalau di sosmed saya di feednya ataupun di FYP-nya muncul hal-hal yang saya kurang suka, termasuk hal-hal yang viral gitu ya, biasa akan langsung saya skip. Nah, tren ini menunjukkan bahwa orang-orang itu lebih aktif membangun hubungan erat di ruang yang lebih kecil dan private. Makanya saya memang di semua sosial media saya khususkan nih, saya gak pernah cari hal-hal yang misalnya saya gak suka, misalnya gosip viral itu saya gak pernah cari di sosial media saya, karena kalau saya cari nanti muncul banyak gitu ya. Jadi saya di sosial media saya, misalnya kayak TikTok, Instagram, itu saya cari adalah hal yang saya suka saja, misalnya resep makanan, itu kan nanti setelah itu muncul banyak sekali ya resep makanan gitu ya. Lalu juga ada fitur muncullah fitur-fitur live ya, ataupun saluran broadcast channel, di mana memang fitur seperti ini sangat diminati, di mana kreator ini bisa membagikan pemikiran di balik layar secara langsung kepada pengikut setianya tanpa tercampur lini masa utama. Ya, selain itu juga komunitas berbasis chat, misalnya kayak di Telegram, Discord ataupun WhatsApp ya, sering menjadi wadah interaksi dua arah yang intens untuk membahas topik yang sangat spesifik, mulai dari hobi, olahraga hingga strategi digital. Makanya sekarang itu tren komunitas di media sosial itu sudah berkembang sangat pesat ya pendengar. Kalau dulu komunitas kopdarnya itu ya di warung kopi dan sebagainya, sekarang yang beda tempat ya, yang jauh nggak bisa kopdar, bisa kopdarnya di sosmed.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Nah, pendengar, kita lanjutkan lagi. Kalau berbicara tren komunitas yang sekarang berkembang di media sosial ya, ada yang namanya budaya afektif dan koneksi emosional, di mana memang ketertarikan dalam komunitas digital saat ini sangat dipengaruhi oleh daya tarik emosional ataupun afektif culture ya, dan autentisitas, di mana audiens itu tidak lagi mencari konten yang selalu dikurasi sempurna atau terkesan kaku gitu ya, tapi komunitas ini tumbuh subur di sekitar kreator-kreator yang menunjukkan proses nyata, ada kegagalan di sana, serta interaksi personal yang jujur ya. Jadi nggak selalu kita kalau tergabung dalam sebuah komunitas ataupun dalam sebuah kelompok ya, melihat bahwa yang punya komunitas ini influencernya perfect, sempurna, nggak selalu seperti itu. Terkadang kita memang mencari mereka yang punya perjalanan menarik untuk kita ikuti ya, termasuklah ada kegagalan di sana, bangkit dan sebagainya. Lalu juga komunitas itu seringkali mengadopsi bahasa khas ya, misalnya insert joke ataupun visual trend tertentu seperti misalnya gaya pengeditan video ataupun filter yang spesifik dan berfungsi sebagai penanda identitas kelompok. Makanya biasanya antar sesama kelompok dengan subtema yang sama, tapi kelompok A dan kelompok B gitu ya, biasanya berbeda ya, karena setiap komunitas itu biasanya punya ciri khas tersendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu sudah hadir di ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan di malam hari ini. Pendengar, di malam hari ini kita putarkan lagu-lagu Indonesia awal 2000-an ya. Ada Dewa 19 dengan Elang, ST12 Rasa Yang Tertinggal, Padi Semua Tak Sama, Naf Hingga Akhir Waktu. Lalu ada Ada Band, Setengah Hati, Ratu Teman Tapi Mesra, Coklat Segitiga, Gita Gutawa, Kembang Perawan, Agnes Monica, Indah Rosa, Nada Nada Cinta. Wah, ini sama 90-an akhir lah ya lagunya pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin punya lagu di luar list kita, boleh kok request ya, asal kita ada lagunya. Baik, kita ke request pertama. Halo Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana, Kanda?
1: Dengan dari Dewa.
0: Oh, Dewa, Dewa. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Nada Nada Cinta.
0: Nada Nada Cinta, boleh.
1: Kamu makin jauh-jauh suaranya tuh.
0: Ada nih, mana jauh? Ada.
1: Aku tak bisa mendengar tanpa suara.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Luar biasa. Lanjut salam-salamnya, silahkan.
1: Pertama salamnya buat Mbak Meike, Dinda Me ini.
0: Dinda lah, boleh.
1: Dinda ya. Buat Dinda Me, semoga siap selalu. Terus buat Wardi, Jaka Suara, Bang Deddy, Bang Hendra, Karner di Bakau. Buat Bang Japar, Kak Nila, Amoy, Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bu Ana, Bang Andre Osok. Terus buat Mama Nurul, Papa Nurulnya Mama Ririn, Mama Mamin. Terus buat apa sih ya, buat Pak Usul Musri di Sambas. Buat Ella, Nia, Kak Tia, buat Deona di Kupang, buat siapa lagi? Semua lah yang di luar Kalimantan Barat, semua tanpa terkecuali. Terus buat Manjang Siti, semoga suaranya cepat sembuh.
0: Amin.
1: Buat Dinda Terry juga kalau dengar.
0: Dengar sih pasti.
1: Buat Anwar. Anwar, buat Rina di Padang Sikar, semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Adinda yang bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Semoga Adinda sukses selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nada Nada Cinta ya, dari Rosa. Lanjut Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbok
0: Mei. Betul sekali. Selamat malam, Bang Hendra.
2: Malam, Mbok Mei. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Bang Hendra? Sehat?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Kalau kita minta di luar playlist boleh?
0: Boleh.
2: Minta lagu Paramita Rusady boleh, Mbak?
0: Judul lagunya apa itu?
2: Jangan Ada Air Mata.
0: Jangan Ada Air Mata. Kita carikan dulu ya lagunya ya. Silahkan salam-salamnya.
2: Nah, kita salam buat Bang Kanda Yaya tadi ya. Makasih sapa Ana. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha yang ada di Pancabakti bersama Bang Ham dan Hananya. Untuk Manjang Siti yang ada di Olak-olak Kubu. Semoga cepat sembuh ya Manjang.
0: Amin.
2: Untuk Bang Japar, Bang Labik di Kobar, Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Jaka Suara sama Anis tadi ukanya. Buat Bang Amin Sanjaya, buat Koko Ali, buat Bang Rosi Kak Nurjana, buat Kak Ilma Selpah, Mama Nurul, Mama Mukmin, untuk semua lah ya, Mukmin ya.
0: Siap.
2: Untuk Mbak Ome, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu ya Mbak Ome ya.
0: Malam Mbak Ome. Selamat malam Bang Hendra, terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi, Ruang Rindu.
3: Ruang Berpikir Rindu, membuat lagu.
0: Betul sekali, Bang Wardi.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya tuh?
3: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi, mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya berat
0: tuh ya. Apa?
3: Lagu Teman Tapi Mesra ya.
0: Teman Tapi Mesra boleh, boleh.
3: TTM.
0: TTM. Aduh, di bahasa kita lama nih TTM.
3: Apa kami?
0: Bahasa kita orang zaman-zaman dulu TTM tuh. Sekarang mana ada anak muda nyebut TTM kan?
3: Jangan.
0: Aduh. Lanjut Bang Wardi, mau salam-salamnya silahkan.
3: Salam pertama buat Kak Mei, semoga selalu juga pada Bang Yahya tadi itu ya, makasih sapanya. Terus buat Bang Hendra juga, terima kasih sapanya. Buat Bang Amin Sanjaya, Bang Yakob juga, Aura Pak Mo, Bu Joleha, BTL, Pak Hamdan, terus Mama Nurul, Mama Ririn. Buat Mama Etik, Bang Kayang, Anjang ya, mau cepat sembuh, cepat pulih suaranya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin. Buat Bang Awi juga. Buat Mbak Ismail, Cik Nur Bakau. Dan semuanya akan berketua.
0: Oke deh, siap.
3: Amoy juga, Bu Ana, Tanrai. Buat kami sama tugas.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Ya, ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di segmen pertama kita sudah tiga pendengar kita, ada Bang Yahya, Bang Hendra, dan Bang Wardi ya. Sudah bergabung ada lagu dari Rosa, Nada-Nada Cinta, Paramita Rusadi, Jangan Ada Air Mata, dan Ratu Teman Tapi Mesra. Untuk Anda yang juga ingin bergabung silahkan 734987, bisa juga di 0811570142. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamo, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamo tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamo, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai, baik dari pelanggan

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Ada dari Dewa 19, Elang, ST12, Rasa Yang Tertinggal, Padi Semua Tak Sama, Naf, Hingga Akhir Waktu, ada band Setengah Hati. Untuk penyanyi wanitanya ada Coklat, Segitiga, Gita Gutawa, Kembang Perawan, Agnes Monica, Indah, Pingkan Mambo, Merindunya, dan Audi, Pencuri Hati. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bermalam minggu.
0: Selamat bermalam minggu, Cek Nol.
1: Kelabu ada di studio.
0: Sian.
1: Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tahu nanti ada yang menemani pulang kan gitu.
0: Oh gitu, kayaknya enggak lah. Kok enggak, tiba-tiba enggak ada yang ngawanin, agak takut juga berangkat seorang balik berdua.
1: Benar,
0: nih.
1: Benar.
0: Kemana lah Cek Nol nih?
1: Ya, ada di kapan nih? Ngepon nih.
0: Kira lagi di luar nih.
1: Mana jam-jam segini keluar nanti dimakan nyamuk gitu.
0: Kirga kan. Ah, yalah. Lagunya lo.
1: Kalau gitu boleh gak tentang hati ini Cek Nol nak minta diputarkan lagu dari La Luna, Lara Hati, boleh?
0: Lara
1: gak?
0: Hati boleh dong. Ya Allah, lagunya.
1: Ya. Terutama spesial lah buat Mei lah ya. Lagunya buat lagi barangkali dengar nih buat ini siapa, Cherry juga. Buat Anwar yang aja dengar nih, biasa di TikToknya ada dia, beliau berdua nih. Bang Kalipati juga. Selamat bermalam minggu, nampak bermalam minggu ria.
0: Bermalam minggu ria. Sampai saya WA belum pada jawab semua.
1: Pak Lung Japa nih. Pak Lung Japa nih. Jangan lagi ngumpul-ngumpul kali ini.
0: Kayaknya sih ya.
1: Makan-makan kali ini.
0: Betul.
1: Kayak Pak Lung Dol kali ini.
0: Mungkin.
1: Kalilah, kali kan. Buat Pak Lung Dol juga. Buat Kak Nila tadi ya. Buat semoga sehat selalu. Mak Anjang Siti, semoga cepat sembuh. Buat emailnya juga. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Arfia. Lanjut. Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Junai, Bu Anna, Bang Andreopan. Waktu tadi yang udah masuk. Pak Mok ni, Mak Mok kok belum, Pak Mok dah, Pak Mok nelpon ni belum lengkap asyik. Wardi udah bergabung. Buat Dino juga, lanjut sama Amoy juga, Abah dan Uminya. Buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut, ada Bang Kiki juga. Ada Bang Herman, Mak Ye, ada Mbak Tini, ada siapa, Anista di Uka, ada juga Pak Asmara, Bang Boyka, Awi, Putra Kapal, Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi, yang di Padang Tika, Lina, ada Ina Pungkas, ada Atika Cukulanting, buat Kanda Yahya, Mak Eldua Singgit. Wakladung. Ada juga siapa yang belum tersapa? Ada yang Bang Badul, Bang Deden, Diona di Kupang. Buat yang semua di Sambas, biasa Wan Usu ni awal masuk ni. Wan Aci, Wan Aci, Ella, Nia, Bang Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Teh, Bang Musimin. Ayang lain, Pak Pon juga di Singkawang, Bang Dedi. Ketinggalan pula Bang Dedi Sungai Duri, Mama Eti, Hendra. Di Mempawa. Yang lain mua-mua tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya, Bang Wasinur Jana sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Selamat bertugas, Mei. Terima kasih banyak ya.
0: Siap.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Nol sudah bergabung di malam hari ini. Nih, lagu dari La Luna, Lara Hati, ini salah satu lagu favorit saya juga nih, Cek Nol. Alhamdulillah Cek Nol pilih kan ya. Lanjut, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori 12. Cek
1: Cik Mai.
0: Ya betul. Dengan siapa di mana nih?
1: Anista ini juga.
0: Oh,
1: enggak
0: Anista, lama enggak dengan suara kakak.
1: Ah, ada ya gitu. Boleh minta lagu enggak?
0: Boleh dong, masa enggak boleh.
1: Napa Ubra.
0: Napa Ubra.
1: Iya, Ubra.
0: Urba.
1: Ah, Urba salah sebenarnya.
0: Apa judul lagunya tuh?
1: Hatiku bagaikan disangkar emas.
0: Hatiku bagaikan disangkar emas.
1: Ada
0: tuh. Kita carikan dulu, sabar.
1: Ya, mesti nyalam dulu ya.
0: Sila.
1: Kalau ini takut habis pulsanya nih, enggak cukup. Salamnya buat Cik Nol, makasih sapanya. Buat Manjang Siti, semoga cepat sembuh sakitnya. Buat Endra juga. Buat Mak Kam, buat Mak Nurul, Bu Ana di Tangrai. Buat semua-semualah.
0: Gitu
1: nih, udah ada ke lagunya.
0: Nah, Pak Urba tak ada, cuma 4 ya lagunya di sini.
1: Ah, ini dia lagu ini. Isianto.
0: Apa itu?
1: Apa ya? Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam.
1: Ada enggak?
0: Bunga Sedap Malam tak ada.
1: Aduh. Kalau enggak ada terus sih sampai ya. Christina Kim ya.
0: Udah. Abis dah pulsanya ya. Kita pilihkan Cak Lahya Kak ya, kalau nanti di sampai di segmen selanjutnya belum gabung, mungkin boleh nanti gabung di WhatsApp ya. Boleh, kalau mau gabung di sana, kalau enggak saya pilihkan Cak lagunya ya. Saya pilihkan dari Pingkan Mambo, Merindunya. Untuk yang lagi rindu-rindu di malam hari ini, bolehlah lagu ini ya. Lanjut, Ruang Rindu, main yuk. Loh, salah.
2: Ruang Rindu. Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ismail Chandra. Selamat malam.
2: Malam juga, apa kabar Mbok Mai?
0: Alhamdulillah baik, gimana gak kabarnya tuh?
2: Kabar baik nih.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Lagu yang cowok Mbok Mai apa?
0: Ada Dewa 19, Elang, ST12, Rasa Yang Tertinggal, Padi Semua Tak Sama, Naf Hingga Akhir Waktu, ada band Setengah Hati.
2: Lagu Padi ya?
0: Padi boleh. Salam-salam ya Sila.
2: Buat Jeno di Bakau, Mempawa ada Hendra, Anista Duka. Terus buat Mbak Anis Sanjaya, Pak Sadi, buat Mbak Nathan Rai, Mbak Andopan, buat Pak Busada, Mak Ye, buat Mama Nurul, Pak Nurul, buat Makam, buat Manya Siti, semoga cepat sembuh. Untuk Kak Imel juga, salam buat Bang Jafar, Kak Nila, Amal Syantan, Nina di Penantikar, Bar Aura sama Pak Mo, Bar Wardi, Bang Yaya, Bang Awi, semua lah Mbok Mei.
0: Siap.
2: Mbok Mei, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Baik pendengar ya, karena sudah ada beberapa di lagu di sini, jadi langsung saja kita putarkan. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi lara hati.

0: kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah bu, nambahin kerjaan aja, nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah bu. Tapi nanti bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan akhirnya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu dekat, rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa? Mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelum saya jawab teleponnya, pendengar ya, saya mau baca pesan WhatsApp terlebih dahulu. Request lagu dari Rosa, salamnya untuk semua teman-teman monitor Pro 1 Pontianak. Untuk Mei, semoga selalu sehat di Pontianak, amin. Terima kasih Bang Badul ya, dan lagu Rosa tadi sudah diputarkan ya. Semoga Bang Badul jadi tadi juga sudah mendengarkan. Lanjut, selamat malam Mbak Cantik, selamat malam juga. Ada Ayu Greva, mau dengar lagu Bintang dari Anima. Salamnya untuk semuanya aja, untuk Mbak Mei Cantik, tik-tik. Selamat bertugas pulangnya, hati-hati, terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak ya Kak Ayu Greva, dicarikan nanti lagunya ya. Lanjut, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, dengan Mbak siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Ella di Sambas,
0: Mbak Ella, oke deh. Langsung aja pilih lagunya.
1: Lagunya dari SD12 saja Mbak Mei.
0: Oke deh, siap ya, Rasa Yang Tertinggal. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Cik Nur, Kak Anista, Mama Nurul, Bang Japar, Bang Dedi,
0: iya.
1: Bang Hendra, apa lagi ya, Mak Anjang Siti, Bu Ana, Bu Anjang Disambas, Mimi Wanusu, Pak Suku Sri, Mak Alimin, Kak Lia, Mak Imana Bella, Lola Nius, yang lainnya dirangkul aja Mbak Mei dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kak Ella di Sambas. Silakan lanjut lagi pendengar yang ingin bergabung Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali Mbah Kakung.
2: Iya, ini dari Mbak Kakung.
0: Sehat Mbak Kakung, kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah
2: sehat.
0: Mbak Kakung mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Nah, ini belum tahu apa yang ada di situ.
0: Ada lagunya Dewa 19, Elang, Naf, Hingga Akhir Waktu. Ada band Setengah Hati, Ari Lasso. Yang cewek ada Coklat, Segitiga, Gita Gutawa, Kembang Perawan, Agnes Monica Indah, Audi, Pencuri Hati, dan Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah.
2: Agnes Monica.
0: Boleh, salam-salam ya monggo.
2: Salamnya untuk Mbak Ella tadi ya. Ya, untuk Pak Usubusi juga, untuk Wanusu, untuk Ranius juga. Dan juga untuk Bang Indra, untuk Bang Mahir, Bang Yahya Dujenur juga. Untuk Jaga Suara, juga Mama Nur, Bapak Nur juga. Untuk Kak Aura, untuk Kak Juraiha, untuk Bang Awi, Bang Herman. Juga yang lain-lainnya dirangkul aja lah dari A sampai Z. Karena lupa, banyak yang lupa.
0: Enggak apa-apa. Ya, sedapatnya aja.
2: Dijama aja lah semuanya.
0: Dijama aja.
2: Kecuali tanpa yang dikecualikan. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Ada dari Anima dengan Bintang, ST12 Rasa Yang Tertinggal, dan Agnes Monica Indah. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa ya di segmen selanjutnya di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ming.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Makmu. Sehat?
1: Masuk sehat.
0: Alhamdulillah, susah ya gabungnya.
1: Sudah gabung, iya.
0: Alhamdulillah bisa kan? Sakit
1: jempol-jempol.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Minta lagu pilih seorang bisa.
0: Boleh.
1: Cinta terbaik.
0: Boleh saya carikan ya. Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya. Tadi ada Mbak Kakung, Waldi, Bang Yawi, Bang Yayawayo. Terus tadi ada Wanoba.

0: Abang Andrea, Pan, Abang Kapal, Abang Daddy, si Ibu Mariani, Ibu Ana. Oh iya, itu Abang Japa, kamu Piamoy, kawan-kawannya. Makasih banyak, dah sampai dah itu. Apa nama tu? Apa nama ya? Paketnya atau sembakonya udah sampai ke kami. Makasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya, dan mudah-mudahan banyak denato-denatonya. Terus buat siapa lagi ya, Manjang Siti, mudah-mudahan terkas sembuh ya Manjang.
1: Amin.
0: Ya Manjang. Ah, katalah kata kawan-kawan si sakit, anak suaranya tak keluar. Mudah-mudahanlah bisa sehat.
1: Amin.
0: Terus buat email juga sekeluarga, buat makam. Nah itulah, mudah-mudahan raka sembuh. Terus buat siapa lagi ya, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko. Terus buat Kak Elak tadi ya, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usu Busri, Bang Pabadi, Wan Haji, Wan Haji, Bang Su. Terus Bang Iman. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Siapa lagi ya? Yalah, buat semua-semua lah dulu ya. Lupa benar. Siapa?
2: Buat Bumi yang cantik.
1: Allah.
0: Yalah, pastilah. Buat Bumi sehat selalu.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Tetap sehat, tetap cantik. Lekas dapat jodoh yang terbaik.
1: Amin.
0: Hati-hati balik ya Mbak Mi.
1: Iya, terima kasih.
2: Ikut
0: boyo, kata dia gawe
1: pak mu, macam ni. Macam
2: dia gawe.
1: Ya Allah.
0: Yalah, makasih Mbak Mi.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta terbaik ya dari Cassandra, ada lagunya, alhamdulillah. Lanjut lagi mendengar Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, lagu. Assalamualaikum Mbak Mi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
3: Ya Mbak Mi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat, ya? Sehat juga saya malam hari ini. Bang Jafar mau dengar lagu apa?
3: Yang tuh ada apa tuh?
1: Masih ada Dewa 19, Elang, Naf, Hingga Akhir Waktu. Ada band Setengah Hati.
3: Hingga Akhir Waktu ya.
1: Hingga Akhir Waktu boleh. Salam-salamnya, silahkan.
3: Salam-salam Mbak Me, semoga sehat selalu. Hati-hati pulangnya, semoga sampai ke rumah dengan selamat.
1: Amin, terima kasih.
3: Berapa kemoknya buat Ibu Ana, Amu serta Umi Abahnya sehat selalu. Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selva, Kak Anu Maharani, Ibu Mariani, Diona, Kak Tina, semua Bang Syukurnya email, Manjang Siti, Kak Eni, Makam, Wana Ucu, Wana Ci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Indra, Pak Karim, Pak Harun, buat Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Titi, Kakak Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhu sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Pawaji, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas. Buat semua Mbak Mei, salam sehat selalu buat Mbak Mei, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya, sudah bergabung. Ayo satu lagu. Ayo mau kemana? Silakan untuk Anda mendengar ya, yang ingin bergabung, request selanjutnya. Terputus ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08 1157 010 42 Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Betul sekali. Dengan siapa dan di mana?
4: Lupa ya dengan Bang Jaka Suara. Ya.
1: Lupa, jarang gabung sih Bang Jaka Suara nih.
4: Nah, habis susah gabung sih saya.
1: Oh gitu, tapi sekarang udah bisa dah. Nah,
4: kalau lagu ceweknya tinggal apa?
1: Yang ceweknya masih ada Reza Artemavia, Reza Artemavia, Berharap Tak Berpisah, Audi Pencuri Hati, Gita Kutawa, Kembang Perawan, dan Coklat.
4: Harap Tak Berpisah yang pertama.
1: Oke, ya. Boleh.
4: Jangan mengharap berpisah, jangan.
1: Jangan, berharap
4: makin
1: tidak
4: berpisah. Itu makin sayang loh gitu.
1: Ya. Waduh.
4: Zaman sekarang kan masa berasik kan yang tua-tua.
1: Aduh.
4: Iya dengar aja sih kan.
1: Oh betul. Uh-huh.
4: Nah, jadi teruskan lah ya. Terima kasih lah ya. Terus kasapannya buat Bang Jafar tadi. Di awal-awal tadi ada Bang Hendra di Mampo. Terima kasih sapaannya. Bang Hendra, anjang minta jenguk tuh.
1: Itulah. Bawakan buah gitu kan.
4: Bawakan buah. Yang makan sih ya.
1: Itulah. Biar
4: suaranya pulih lagi Bang Hendra. Biar Bang Hendra ya. Nah juga ada Ani Rohani atau disapa dengan Anissa Diuka tadi. Putus ya. Nah juga ada Mama Eki di Bengkayang buat Bang Lanius di Subah Sambas sana. Juga ada Bang Pawadi, Pak Usubusri, Wan Usu, Wan Aci, Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia, juga Ayu Greva di Adis, Viola di Makassar, Yona di Kupang, juga Bu Farida di Palu, juga Yunita di Landa, Iki di Landa, Nita di Pabulu Aceh, juga buat Bang Hamdan Hana dengan Mbak Julaihanya, juga ada Bang Herman sama Maik, mudah-mudahan masih mendengarkan pada malam hari ini. Juga ada Manjang Siti di Olah-Olah Kubu, juga ada Bang Karim di Jangkang, Mbah Kakung di Retok, terima kasih. Juga ada Mbak Lasiem di Desa Ujaya, email. Juga ada Bang Awi di Kobar, tidak lupa ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Buat Koko Budi, Koko Wandi, dan Koko Ali, semuanya tanpa terkecuali. Juga ada di Minahasa, Bang Tajudin, mudah-mudahan malam ini masih mendengarkan. Untuk Mei, Jaka Suara ucapkan selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat Manjang, itu guru besar tuh Manjang tuh. Guru di Pak Rewin tuh jangan dari siapa nanti
1: betul.
4: Sambat.
1: Betul.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andreopan sudah bergabung malam hari ini. Lanjut lagi, mendengar satu lagi boleh ya, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Nih. Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam,
5: sehat nih.
1: Alhamdulillah sehat. Malam gak gabung nih?
5: Malam lah. Kemarin.
1: Oh, pantas lah. Agak lemah gak nampak nih, udah ngantuk nampaknya ya.
5: Ngantuk sudah ada. Menito masuk.
1: Ya iyalah. Mak kan pilih lagu boleh nih.
5: Aku lagu tuh.
1: Lagu perempuannya masih ada Audi Pencuri Hati, Gita Gutawa, Kembang Perawan, Coklat Segitiga, Ari Lasso, Cinta Terakhir, ada band Setengah Hati, dan Dewa 19 Elang.
5: Setengah Hati ya.
1: Boleh. Salam-salamnya silakan.
5: Salam buat Mel, mudah-mudahan selalu cepat dapat jodoh. Amin. Dimuatkan rezekinya. Balik dengan selamat, lancar sampai ke rumah. Salam lagi buat manjakan suara kita tadi tu. Buat Mak Anjang, Bunda Sita Lu Mak Anjang dengan email. Buat Mak Cik Noh di Bakal. Buat Anista di Uka. Buat Kanda Yaya, Ismail Luar Singgit. Bang Jek. Buat Bang Andre Upan, Mak Luanda yang sayang. Ima Bang Juna, Ima Syukur dengan Tina. Pak Mo, Aura Pak Mo. Siapa lagi sudah masuk? Darul di mana lu? Ya, Pak Duda jauh dari lalu. Siapa gini ya mas ini? Kuda mantu ini, mantu. Amoy di Cianten, Mama Riri, Bapak Nurul, Wardi. Amin Sanjaya dengan ayah dalam kuasa Tuhan yang telah menyaman menemani dalam dalam makasih lah Imin. Makasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Baik, ada Makam tadi minta putarkan lagu dari Ada Band dengan Setengah Hati. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kita lihat nanti ya apakah masih ada waktunya, karena kalau saya tengok-tengok ngepas-ngepas benar nih ya beberapa lagu di sini. Jadi langsung saja kita putar. Akan dimulai dari Cassandra dengan Cinta Terbaik.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru. Mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

Di 22 lebihnya 59 menit waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di ruang rindunya. Dan jangan kemana-mana, selain masih akan kami hadirkan rangkaian informasi juga lagu-lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu,
2: ngatur mimpi orang.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia hadir tanpa pamrih, tumbuh dari ketulusan dan menguat melalui waktu. Dalam persahabatan, kita menemukan seseorang yang bukan sekedar pendengar, tetapi juga pelengkap dalam perjalanan hidup kita. Persahabatan mengajarkan kita tentang arti menerima tanpa syarat. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di saat dunia terasa menjauh. Mereka memahami kita tanpa perlu banyak kata dan hadir sebagai tempat berlindung saat badai melanda hati. Ada keindahan dalam momen-momen sederhana bersama sahabat. Tawa yang pecah tanpa alasan, obrolan panjang hingga lupa waktu, atau bahkan kebisuan yang tidak canggung. Persahabatan adalah tentang kehadiran, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat-saat tersulit. Namun, persahabatan juga mengajarkan kita untuk memahami dan memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, termasuk persahabatan. Akan ada salah paham, ada rasa kecewa. Tapi di sanalah persahabatan diuji, di mana kita belajar untuk tetap bertahan, karena nilai dari hubungan itu lebih besar daripada ego sesaat. Persahabatan yang sejati adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ia tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling peduli. Ia bukan tentang seberapa lama kita mengenal, tetapi tentang seberapa tulus kita ada satu sama lain. Renungkanlah betapa berharganya sahabat yang kita miliki. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, karena hidup tanpa persahabatan akan kehilangan warnanya. Dan jika kita masih mencari, jangan pernah berhenti membuka hati, karena sahabat sejati selalu datang pada waktu yang tepat. Hargai persahabatan seperti sebuah taman yang perlu dirawat. Sirami dengan perhatian, pupuk dengan kejujuran, dan jagalah dengan kesetiaan. Maka kita akan melihatnya tumbuh menjadi hubungan yang indah, yang tak lekang oleh waktu. Persahabatan bukan hanya tentang ada di hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang selamanya.

0: pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya
3: 70.000. Paling rendah
1: 70.000 per
3: kilo.
1: Per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
2: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
2: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3. Di mana edisi Kopi Pro 3 pada dini hari ini, tanggal 24 Mei 2026, akan membahas mengenai fenomena lipstick effect di Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil ya, yang menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah di Indonesia ini ya pendengar ya. Mungkin buat sebagian orang ya, masih belum tahu apa sih lipstick effect itu. Lipstick effect adalah fenomena psikologi, ekonomi, di mana masyarakat tetap membelanjakan uang untuk barang mewah kecil yang terjangkau. Seperti contohnya ada produk skincare, kosmetik, parfum, dan hal ini dilakukan sebagai self reward atau pelepas stres bahkan di tengah ekonomi dan pelemahan daya beli di Indonesia. Kita tahu bahwasanya ekonomi di Indonesia lagi kurang baik ya pendengar ya, tetapi masih banyak sekali muncul orang-orang yang membelanjakan uangnya untuk barang-barang mewah kecil yang terjangkau. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi pendengar? Hal ini terjadi karena tekanan hidup dan kebutuhan pelarian, dimana ini mungkin banyak orang yang merasa stres karena pekerjaan, karena biaya hidup yang makin lama makin tinggi, standar hidupnya makin lama makin tinggi, tekanan sosial, dan juga berita ekonomi-ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu adanya budaya self-rewards seperti yang sudah saya singgung tadi ya, di mana generasi sekarang ini dekat ya, atau udah biasa dengan yang kita sebut self reward ini. Contohnya biasanya ini kan biasanya kaum Gen Z ini biasanya nih, healing, me time, self reward. Nah, bentuknya ini macam-macam, beli barang-barang kecil yang mewah, atau sekedar nongkrong di kafe, beli kopi, beli barang-barang yang makanan-makanan, minuman, dan segala macamnya, itu sebagai budaya self reward. Dan juga ada faktor FOMO. Ya, ini dipengaruhi oleh budaya sosmed ya, karena takut ketinggalan tren, nongkrong bisa jadi gaya hidup, konsumsi jadi bagian identitas sosial. Nah, itu karena FOMO itu tadi ya, takut ketinggalan trennya. Lalu dengan adanya hal ini, apakah bisa kita sebut, bisa kita simpulkan tanda-tanda ekonomi di Indonesia ini baik pendengar? Tapi ini belum tentu ya. Ini menariknya nih, meskipun banyak orang yang beli, ini belum tentu ekonomi kita sehat. Karena bisa jadi orang-orang yang melakukan lipstick effect ini menggunakan tabungannya, bahkan memaksa untuk melakukan lipstick effect ini, self reward ini, sampai pay later, sampai utang, sampai pinjol, dan segala macamnya. Nah, ini bagaimana nih ya, bisa memaksakan dirinya untuk hal-hal seperti itu. Tapi di lain sisi, hal ini dengan adanya lipstick effect ini bisa membuat UMKM ini bisa tetap hidup pendengar ya. Di tengah krisis ekonomi ini, harapan-harapan dari UMKM ini karena masih tinggi, karena masih banyak orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk belanja makanan-makanan, skincare, kuliner, hiburan, dan segala macamnya. Dan tentunya juga ini bisa menjaga kesehatan mental.
Tapi bagaimana nih menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Judiga. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Kami membahas terkait dengan fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah. Fenomena menarik yang menunjukkan sisi psikologis manusia dalam menghadapi kesulitan ekonomi di Indonesia saat ini, di mana rupiah melemah dan banyak orang merasakan tekanan. Pola belanja kemewahan kecil ini terlihat jelas di mall, kafe, dan media sosial. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan psikolog klinis dewasa Universitas Indonesia, Ibu Maria Fiona Kalista.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Maria, selamat malam.
5: Selamat malam.

0: Kabar sehat ya Bu Maria?
1: Iya, sehat. Puji Tuhan.
0: Bu Maria, kalau kita lihat ya kondisi saat ini di tengah melemahnya rupiah, tapi fenomenal lipstick efek ini masih terjadi gitu. Banyak mall, kafe, dan juga banyak yang nilainya tidak sedikit atau tidak murah ini justru masih ramai digandrungi. Ini bagaimana dari sisi sekolah melihatnya, Bu Maria?
1: Iya, memang fenomena ini sedang naik daun banget ya belakangan ini. Mm-mm. Walaupun mungkin kita sadarin bahwa kondisi ekonomi kita kan saat ini juga mungkin bisa dibilang tidak terlalu baik ya gitu. Mm. Tapi rasanya perilaku konsumtifnya juga tetap masih jalan aja gitu ya di masyarakat. Mm-mm. Kita. Masih banyak juga yang masih mungkin membeli barang-barang yang kalau bisa dibilang nilainya juga tidak kecil-kecil banget.
0: Iya. Gitu. Mm. Itu apa yang mendasari mereka melakukan hal itu di tengah tadi ya melemahnya rupiah, ketika ya sedang sulit tapi ya uang itu ada aja gitu untuk memadati mall, kafe, ataupun bahkan untuk tiket konser yang tidak murah ini, bagaimana Bu Maria?
1: Sebenarnya memang itu mungkin didasari dengan motivasi yang berbeda-beda ya di setiap orangnya gitu. Bisa jadi mungkin salah satunya kalau kita tahu keadaan yang sulit, ekonomi yang sekarang buruk, mungkin kan membuat kita juga kadang merasa nggak pasti, ada kehilangan rasa aman dan tidak ada rasa kontrol ya terhadap situasi ini. Jadi ketika kita bisa gitu membeli hal-hal yang mungkin secara value juga tidak terlalu besar tapi kecil aja, itu sebenarnya bisa meningkatkan rasa berdaya kita nih, bahwa oh minimal saya bisa membeli sesuatu untuk diri saya sendiri gitu. Atau mungkin juga dia merasa itu adalah suatu
0: self reward.
1: Jadi lagi stres nih, lagi mungkin memang lagi banyak tekanan, jadi membeli barang tersebut menjadi sesuatu yang rewarding buat kita gitu, untuk diri dia gitu, sehingga menjadikan ada alasan lah untuk mengeluarkan uang tersebut karena ingin merendahkan stresnya misalnya.
0: Jadi lebih ke kebutuhan emosional atau tekanan sosial ini kalau kita lihat ini Bu Maria?
1: Bisa dua-duanya sih ya, karena kan memang setiap orang melihat suatu pembelian barang gitu ya, itu bisa, siapa tahu bisa dilihat sebagai identitas dia untuk dia bisa pamerkan ke orang lain, atau memang sebagai kepuasan diri aja. Memang itu balik lagi sih ke individunya, tergantung melihat purchase itu sebagai apa.
0: Nah, seberapa kuat Bu Maria, media sosial dan budaya konsumtif ini memperkuat lipstick efek ini pada generasi muda khususnya ini ya?
1: Wah, kalau bisa dibilang dampak media sosial itu sangat besar sih dan sangat kuat gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali fenomena-fenomena kita memamerkan ya, orang-orang lain mungkin memamerkan sesuatu di sosial media. Jadi itu menjadi suatu identitas bahwa oh dia sukses nih karena dia bisa memamerkan hasil pembelian dia yang mungkin tidak murah. Jadi ketika kita melihat ada itu dan itu kita lihat sebagai pencapaian, pasti kan kita mungkin ada rasa ingin membandingkan, kok saya belum ada di titik itu. Jadi apakah kita harus membeli barang yang sama supaya kita melihat diri kita setara. Jadi mungkin ada tren kita jadi lebih banyak membandingkan hal-hal tersebut dan menjadi tekanan sendiri gitu buat kita bisa mencapai hal-hal itu.
0: Jadi mencari validasi gitu di media sosial. Betul. Ya Bu Maria ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita bicara fenomena ini, apakah ada kelompok tertentu? Misalnya perempuan atau urban middle class atau Gen Z, Bu Maria?
1: Kalau secara gender mungkin bisa dibilang setara ya, cuman mungkin memang beda bentuk barangnya aja gitu ya, mungkin yang diekspos. Mungkin kalau pria mungkin lebih ke otomotif kah, mobil, atau misalnya yang ya barang-barang yang lebih lebih cenderung kita lihat sebagai identitas pria gitu. Sedangkan kalau wanita mungkin lebih kepada fashion, atau tadi misalnya make up. Atau bahkan sesimpel sekarang dengan kita nongkrong di kafe dan kita memposting itu kan sebuah lifestyle juga yang sama-sama ya, perempuan dan laki-laki juga bisa pamerkan gitu. Begitupun karena Gen Z mungkin ya, atau sebenarnya masing-masing generasi pasti punya trennya masing-masing. Cuman karena yang paling terekspos dengan sosial media belakangan ini mungkin Gen Z ya, kita bisa bilang salah satu media mereka pun untuk mencari nafkah dengan influencernya misalnya, itu kan juga menjadi salah satu faktor gitu.
0: Iya, kalau untuk membedakannya itu seperti apa antara self reward yang sehat dengan compulsive buying atau emotional spending ini?
1: Pasti kita harus lihat dulu sih sebenarnya motivasi di balik kita itu membeli barang tersebut atau spending money-nya itu untuk apa gitu. Apakah fungsinya memang hanya untuk pemenuhan emosional sementara atau memang kita butuhkan gitu kan. Atau mungkin yang tadi, apakah kita sebenarnya menggantungkan harga diri kita ke orang lain sehingga kita ketika membeli barang itu memang mencari validasi dari situ. Yang dikhawatirkan kan ketika hal itu menjadi satu-satunya ketergantungan kita gitu. Jadi kita butuh membeli hal ini supaya kita mendapat pujian atau validasi dari orang lain. Sehingga ketika kita tidak mencapai hal itu, mungkin kita akan merasa kurang. Nah itu kan yang buruk ya dampaknya untuk kita gitu. Jadi itu juga harus dilihat sih seberapa mempengaruhi mental kita. Dan juga pastinya karena itu berhubungan dengan uang itu, kita juga kan harus melihat dengan kesehatan finansial kita sendiri. Jika memang sampai berdampak, pasti itu sudah konteksnya sudah negatif gitu kan ya.
0: Apa jangan-jangan mereka juga belum ada beban gitu ya. Tapi boleh ya,
1: masih minta orang tua gitu ya.
0: Ini apakah fenomena lipstick efek ini menjangkau mereka yang memiliki banyak uang atau seperti apa Bu Maria melihatnya?
1: Balik lagi sih karena sebenarnya dampak sosial media itu ya. Sebenarnya kan yang menggunakan sosial media itu kan masyarakatnya juga luas sekali kan. Kita juga mungkin dari kelompok yang menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas semuanya bisa mengakses itu. Jadi apakah hanya terpapar ke menengah ke atas juga bisa dibilang tidak ya. Karena kan tren ini kan seluruh masyarakat pasti mengalami gitu. Cuman memang mungkin barang atau benda yang dibeli aja gitu yang mungkin di kisaran harga yang berbeda. Misalnya tadi, mungkin kalau kita saja bisa menganggap bahwa setiap hari kita mengeluarkan uang puluhan ribu untuk beli kopi di kafe gitu. Sama ketika kita membeli mungkin barang yang lebih mahal di range harga ratusan ribu. Itu kan juga sebenarnya sama-sama perilaku kita konsumtif ya. Cuman memang beda di range harga dan kemampuan saja gitu.
0: Iya, karena kalau kita lihat juga tidak sedikit ya memang yang memaksakan ya dengan beralih ke pinjol ataupun lainnya gitu ya, Bu Maria ya.
1: Betul.
0: Nah, ini bagaimana Bu Maria kalau untuk fenomena lipstick untuk menekan fenomena lipstick efek ini, apa memang itu natural atau seperti apa ini?
1: Sebenarnya itu apakah di bio natural, pastinya itu dampak dari media sosial, dari masyarakat terpaparnya dengan pergaulan itu juga memang sangat besar sih. Tapi memang itu apalagi kalau di bio natural mungkin bisa dibilang saat ini karena kita banyak terpaparnya dengan seperti itu, jadi terkesannya sangat natural gitu ya, bisa dibilang gitu.
0: Artinya ini kan mungkin juga jadi keberhasilan perusahaan dan iklan ya, yang memang juga sengaja memanfaatkan kondisi psikologis masyarakat saat krisis ini untuk mendorong konsumtif ya, Bu Maria.
1: Betul. Apalagi kan mungkin dibungkus dengan iklan-iklan buy one get one mungkin, atau diskon 50% atau sampai 80%, atau misalnya kita diberikan voucher untuk pembelian selanjutnya. Itu kan sebenarnya salah satu strategi-strategi marketing yang membuat kita mungkin tadinya nggak mau beli jadi mau beli gitu ya, atau tadinya kita cuma mau beli sekarang tapi kita tertarik untuk membeli ke depannya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu concern juga sih ya.
0: Ya, ini juga ada pertanyaan ya, apakah pasrah dengan keadaan juga meningkatkan sikap konsumtif tersebut ini, Bu Maria?
1: Bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak sih, karena kan balik lagi perilaku seseorang itu dalam menghadapi suatu tekanan gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Apakah ada orang yang ketika melihat ini menjadi suatu kesulitan atau tekanan jadi kayak, ah ya sudahlah, mau gimana lagi gitu ya. Jadi ya udah makin dilanjutin makin parah aja, atau justru melihat ini sebagai sebuah turning point di bawah dimana ternyata ini sesuatu yang tidak mengenakan untuk saya, jadi saya harus mengurangi perilaku-perilaku tertentu dan mengubah diri supaya keluar nih dari kesulitan, dari tekanan ini gitu. Jadi memang balik lagi ke masing-masing orangnya gitu, tergantung dia melihat situasi ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik gitu, atau motivasi untuk ya sudah gitu ya, kita go with the flow saja gitu.
0: Ada usia tertentu tidak ini mereka yang dalam fenomena lipstick effect ini, Bu Maria?
1: Mungkin bisa dibilang untuk usia-usia yang masih dalam rentan, misalnya di remaja sampai dewasa awal, di mana masih mencari jati diri gitu ya, masih mudah terbawa dengan isu-isu, masih mencari identitas sebenarnya dia apa yang dicari, masih mungkin juga masih gampang terbawa influence oleh lingkungannya. Mungkin usia-usia itu yang lumayan rentan sih. Sedangkan mungkin untuk usia-usia yang mungkin sudah cukup dewasa, yang sudah settle juga gitu, yang sudah tahu dengan apa yang dia mau dan dia kejar, mungkin punya resiko yang lebih sedikit gitu dibanding usia-usia yang masih dalam pencarian seperti itu.
0: Karena kalau kita

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita masuk dalam sesi komentar dan juga opini. Dan kita masih tetap membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan juga berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, lipstick effect di Indonesia ini terjadi karena pergeseran prioritas belanja ya pendengar ya, di mana masyarakat kini tidak serta-merta berhenti belanja sepenuhnya dan ini menunda untuk mengeluarkan uangnya secara besar-besaran untuk membeli seperti aset ya, seperti rumah, mobil, atau investasi jangka panjang dan mengalihkan uang-uang tadi untuk ke barang yang lebih murah dan affordable. Nah, barang-barangnya ini biasanya adalah produk kecantikan dan skincare untuk perempuan ya, dan laki-laki mungkin ya barang-barang yang masih terjangkau lah untuk mungkin hobi-hobinya dan segala macamnya. Atau sekedar nongkrong di kafe, minum kopi, kulineran dan segala macamnya. Dan ada juga tren blind box ya pendengar ya. Di mana ada kotak misterius berisi karakter seperti boneka, gantungan kunci, hingga aksesoris populer. Nah, ini ada di dalam box tersebut dan ini ramai juga untuk dibeli ya pendengar ya, karena lipstick effect ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Dan kita sudah ada pendengar ya, kita coba sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Apa kabar Pak Wibi?
1: Ya, reba baji-baji Bang.
0: Kabarnya gimana Pak Wibi?
1: Ya, reba baji-baji, kabar baik lah.
0: Alhamdulillah Pak Wibi. Silakan Pak Wibi menanggapi fenomena lipstick effect ini Pak.
1: Iya. Ini di pasar juga, mall penuh.
0: Oh iya, di tempatnya Pak Wibi juga penuh mall-mallnya.
1: Iya, penuh lah.
0: Pak Wibi sendiri gimana? Apakah juga nge-mall juga?
1: Enggak lah.
0: Oh.
1: Kita hidup biasa-biasa.
0: Oke, berarti enggak ngikutin tren ini ya, Pak Wibi?
1: Enggak usah lah. Kita harus pintar menghemat-hemat ini karena keadaan krisis begini. Tapi mereka-mereka yang ke mall itu kan mungkin tidak kena krisis dan tidak kena ini terpengaruh dengan rupiah yang melemah.
0: Iya.
1: Jadi mall penuh, toko-toko juga penuh, kafe-kafe juga penuh. Kemudian mereka santai saja, bercanda sama temannya, ketawa-ketawa.
0: Tapi bisa aja loh Pak Wibi itu, bukan karena memang ada uang, tapi bisa aja karena pinjem duit atau ngutang dan segala macam.
1: Ya, inilah yang kita harus jaga. Jangan sampai kita pinjam. Mau pinjol, mau apa, pokoknya jangan sampai ada pinjaman. Sebab ada waktu punya pinjam, itu tidak tenang hatinya. Saya pernah mengalami dulu, harus banyak pinjam, aduh pusing Bang.
0: Pusing,
1: saya alami dulu itu karena ada satu hal ya, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai pinjam lah, itu saja.
0: Oke, baik. Pak Wibi, terima kasih. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam juga, selamat malam dini hari Bang Wisnu Wardana. Selamat datang di Kopi Pro 3.
0: Ibu Ria, apa kabar nih?
2: Baik, salam sehat buat Jaran Irfan Sabil ya.
0: Iya, lengkap nih.
2: Kabar baik, cuacanya sebagus di akhir pekan gitu. Amin. Ya. Aduh, sehat semuanya ya. Ini temanya Kopi Pro 3, bagus banget. Fenomenalistik, efek di tengah melemahnya rupiah. Tadi kan presenternya sudah Bang Lukman ya, membawa itunya ya. Tema ini. Jadi Bang Lukman ini, komentar saya gini, jadi satu, bukan tanda ekonomi baik-baik saja kan, itu termasuk ramainya mall, restoran, dan kafe. Saat nilai tukar rupiah bertekan bukanlah seindikator ya, bahwa daya beli masyarakat sedang kuat. Sebaliknya ini adalah anomali.
0: Anomali, oke.
2: Konsumen saat tabungan menipis untuk kebutuhan primer dan investasi jangka panjang, sebagian orang menjadi menjadikan apa namanya pengeluaran kecil lah ini sebagai kompensasinya emosional dan pelarian dari stres. Benar nggak bang bang Wisnu?
0: Yeah.
2: Ya kan. Nah satu lagi apa namanya ada lagi nih dua nih strategi self reward yang berbahaya. Apa itu? Meskipun returnnya terapi atau terapi belanja itu kan skala kecil dapat menjaga apa namanya kesehatan mental dan apa memotivasi seseorang untuk tetap produktif. Hal ini berbahaya jika menjadi kebiasaan tanpa perencanaan. Pengeluaran receh seperti membeli kopi premium setiap hari jika diakumulasikan dalam satu bulan akan sangat membebani keuangan, terutama di tengah potensi inflasi harga barang import atau imported inflation. Begitu ya, kalau nggak salah ya Bang Bisto ya. Nah itulah, jadi banyak pergeseran prioritas belanja atau dan trending itu namanya. Kan apalagi di Indonesia ini kan efek ini kan terlihat nyata dari menjamurnya produk apa namanya Bang Wisnu? Produk affordable
0: ya, mudah dijangkau.
2: Dan fenomena model trading konsumen yang pendapatnya tergerus inflasi tetap ingin tampil modis nah atau menikmati hiburan namun mereka beralih ke merek lokal, kemasan apalagi set atau bahkan mengendalikan fasilitas pleasure ya untuk menjaga gaya hidup. Jadi Bang Wisnu, kesimpulan saya nih ya, di kopi pertiga ini menikmatilah kopi atau membeli commerce kosmetik tentu tidak dilarang. Namun sangat penting bagi masyarakat untuk membedakan antara kebutuhan emosional dan stabilitas finansial di tengah ketidakpastian nilai tukar rupiah seperti saat ini, mengendalikan anggaran setiap lewat dan memperbanyaklah dana darurat jauh lebih bijak daripada memaksakan gaya hidup. Benar nggak? Tema kopi pertiga Bang Wisnu dan tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Baik, salam sehat, salam tangguh. Ya, betul sekali yang dibicarakan Bu Ria barusan ya. Ini lebih ke kebutuhan atau ke tekanan sosial juga nih. Ini seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya juga. Dan ini tergantung diri sendiri juga ya pendengar ya, kalau kita melihatnya ya. Bisa saja fenomena lipstick effect ini terjadi karena memang kita butuh nih barang ini nih, untuk beli barang ini. Meskipun di tengah melemahnya rupiah, tapi memang butuh. Nah ini yang apa namanya yang bisa dikatakan baiklah karena menyangkut kebutuhan. Tapi yang salah adalah karena tekanan sosial ngikutin standar tren, apalagi sekarang banyak sekali udah zamannya media sosial di mana apapun itu diupload ya. Nongkrong di sini diupload, pencapaian ini diupload. Dan apapun itu diupload yang baik-baik saja dan itu menimbulkan rasa insecure, ingin membandingkan diri dan segala macamnya dan tidak ikut pingin ketinggalan atau FOMO, fear of missing out ya. Tidak ingin ketinggalan tren. Nah, bahaya sekali itu. Jadi tergantung diri kita sendiri ya, pendengar ya. Lebih baik kita bisa bedakan nih apakah ini kebutuhan ataukah ini karena mengikutin tren atau karena tekanan sosial dan segala macamnya. Kita beralih ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat malam. Halo. Pak Pandu.
3: Selamat malam, Mas.
0: Malam. Ya. Selamat malam, Pak Pandu. Iya, betul sekali. Pak Pandu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu.
3: Ya. Ini ya, apa namanya? Lipstick effect ya, tentang ekonomi dan keuangan ya. Ini bisa kita lihat dari berbagai apa ya, berbagai pandangan masing-masing lah. Tapi kalau kita lihat kan mengenai keuangan ya, kalau keuangan ini kan jangan hubungkan dengan Pancasila dulu ya, keadilan sosial ya, tapi derajat manusia itu kan, ada yang uangnya berlebih ya kan, ada yang kekurangan, ada yang pas-pasan. Tapi kalau bisa juga, kalau saya mengertikan apa namanya, lipstick effect ini ada kepandaian pejabat memberi ungkapan lebih bagus tentang kehancuran rupiah begitu, bisa juga kan?
0: Oke.
3: Okay. Kenyataannya memang apa namanya orang jangan pikir negara apa pemerintah keuangan kita ini apa bagus walaupun mobil-mobil mahal berkeliaran ya kan begitu ya.
0: Belum tentu bagus.
3: Memang bagus cuma kalau mobil-mobil nggak bisa dipatok sebagai rakyat sejahtera karena mobil itu kebutuhan, tapi kalau cara menyepikan jalan raya dari kebisingan apa ke riuran dan kendaraan ini razia BPKB. Kalau razia BPKB, BPKB mereka kan disimpan di gadai itu kan. Nah, seperti itu.
0: Okay.
3: Jadi namanya ini apa namanya, kesadaran pihak-pihak yang bernasib baik lah, menjaga hati orang yang enggak berpunya kan.
0: Mm-hmm.
3: Tetangga kelaparan kita buang sisa makanan ke halaman kan gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Enggak baik lah. Nah, jadi saya pikir untuk menghindari apa nih, resesi inflasi atau nilai uang rendah ini, hanya satu mas.
0: Mm-hmm.
3: Hindari impor.
0: Nah, kita lebih banyak produksi di dalam negeri.
3: Iya, bukan lebih banyak, kalau bisa semua kan, apa kita yang kurang kan?
0: Iya. Oke.
3: Sama jangan-jangan sampai makanan kita agraris tapi impor dari Amerika dan Inggris kan makanan kita kan?
0: Oke. Okay.
3: Nah, seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Pandu, terima kasih.
3: Ya, terima kasih mas.
0: Ya, selamat dini hari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Sibolga ya, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Matauli, apa kabar? Salam sehat.
4: Alhamdulillah Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Matauli.
4: Fenomena lipstick effect ya.
0: Iya, lipstick effect.
4: Ya, tadi sudah disebutkan di ketika penyelenggaraan itu mengatakan fenomena ini fenomena yang apa namanya, seperti udah gaya hidup ya.
0: Terkait dengan gaya hidup.
4: Kalau enggak gitu enggak keren lu.
0: Gitu. Ngikutin standar dong kalau kayak gitu.
4: Ya karena mungkin apa namanya, mungkin udah ya, kita ingat ada apa namanya generasi X, Y, Z, milenial. Mereka di alpha lah, saya nggak tahu tahun itu sudah jadi membudaya bagi mereka ya, jadi prestise gitu ya, harga diri gitu kan. Terus apalagi sekarang kan sudah dimudahkan Bung Wisnu, penjualan itu pakai COD cepat, instan, apalagi bisa dibayar belakangan, pinjol, cicil dan sebagainya. Jadi orang pun mudah sekali pinjol, apa pinjaman online kan, biarlah ngutang, asal bisa beli kosmetik apa dan sebagainya, branded lah gitu, diposting. Sebenarnya kan Facebook itu kan dunia tipu-tipu ya, jadi rekayasa, nggak seindah yang mereka alami itu gitu. Jadi padahal ini mereka tahu bahwasanya itu adalah apa namanya, kecerdasan AI, deep filtering, apalagi produk-produk dan sebagainya itu kan, mungkin gaya-gaya seperti ini nggak mewabah di generasi kita. Bung Wisnu gitu ya kan.
0: Apalagi
4: kemungkinan mereka ini kan masih di bawah tanggungan orang tua, bisa jadi ya. Hanya mampu menghabiskan apa ini, apalagi sekarang anak-anak sekolah udah pada, waduh, kalau udah make up-an siapa. Beda kayak dulu ya. Makanya karena mereka kayak dimanja lah gitu kan. Gak bisa digewer sama gurunya. Jadi kebablasannya ya jadi begitu, nongkrong-nongkrongnya. Jadi gak ada kesederhanaan itu kurang.
0: Tapi Pak Matauli gimana memandangnya nih fenomena lipstick effect ini? Kalau semisal ini adalah suatu hal untuk mengatasi kepikiran ya, karena adanya pelemahan rupiah ini tanpa pinjol nih Pak Matauli, atau utang-utang segala macam.
4: Iya, rupiah kita lemah. Ya sebenarnya semua kita kena imbasnya gitu kan. Cuman jangan sampai generasi yang sampai apa ini apa namanya jadi bergantung kecanduan gitu.
0: Okay.
4: Jadi ini kan ada istilah kemarin Rojali. Beli hanya nengok-nengok, hanya lulus-lulus. Nanya-nanya gitu kan. Artinya ya itu udah kepuasan bagi mereka begitu ya. Dan kita pun kan dulu seperti itu, cuci mata ke mall yuk gitu kan, ngelatain AC dan sebagainya. Jadi,
0: boleh-boleh aja lah ya, asal jangan kecanduan gitu Pak Matauli.
4: Asalkan jangan itulah jadi kecanduan. Jadi tahu diri lah gitu, maksudnya tahu kondisi, bahwasanya orang tuanya gak selalu ini, jangan makan SPP-nya kan gitu kan, harus diingatkan.
0: Pak Matauli. Iya, Pak Matauli sebentar mau tanya nih. Kemarin kan ada informasi bahwasanya di Sumatera nih lagi mati lampu semuanya nih, Pak Matauli. Gimana nih keadaan sekarang nih, Pak Matauli?
4: Oh, sampai kita tunggu tadi dari sore sampai malam enggak ada padam lampu di Sibolga ya.
0: Di Sibolga sendiri?
4: Enggak tahu kalau di Aceh di apa belum ada dengar kabar, tapi di wilayah pantai barat lah ya. Belum ada padam dari sore hari tadi sampai ini dini hari, nggak ada padam.
0: Kalau kemarin Pak Matauli?
4: Semalam itu dari sore hari.
0: Oh.
4: Jam jam 5 gitu ya kan, sampai ke jam 2 dini hari.
0: Oh, dari jam 5 sampai jam 2 dini hari?
4: Ya, 5 sore.
0: 5 sore sama 2 dini hari. Kemarin ya, itu Pak Matauli ya?
4: Ya, kayak jam seginilah barunya.
0: Oke. Okay. Tapi di tempat Pak Matauli sekarang aman ya?
4: Aman.
0: Okay, alhamdulillah. Dan semoga ini bagi warga, pendengar-pendengar di daerah Sumatera lainnya, semoga cepat selesai nih pemadaman lampunya nih, mati lampunya nih. Amin.
4: Insya Allah.
0: Ya, okay. Terima kasih Pak Matauli.
4: Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli Sibolga. Ya, baik pendengar, kita akhiri sesi pertama ini di Kopi Pro 3. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar, bisa di sesi kedua dalam Kopi Pro 3, dan kita jelang jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja, akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
1: Tapi bisa datang lagi. Ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau kesini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz, rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
2: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Husnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Fibriana, Direktur Utama Injourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
3: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya. Spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
2: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana wakil rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Hayatun Sofyan.
4: Permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah akan kami bahas kali ini bersama dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Safir, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Kabar sehat ya, Mas Safir ya?
3: Sehat luar biasa dengan Mas Lukman ya.
2: Iya, tapi kabar Gen Z kita gimana nih Mas Safir nih? Sehat tidak nih? Di tengah Gen Z melemahnya rupiah gitu, fenomena lipstick efek ini masih cukup kuat ini Mas Safir.
3: Iya, benar-benar.
2: Gimana kalau ngeliat ini di tengah tekanan ekonomi, apakah pengeluaran kecil untuk hiburan atau katanya self-care atau self-reward ini tetap perlu dialokasikan dalam budgeting?
3: Iya, oke. Jadi saya ringkas lagi sebentar konteksnya.
2: Boleh.
3: Jadi sekali lagi, mungkin banyak yang mungkin tadi nggak nyimak atau kurang nyimak atau bisa tekankan sekali lagi. Jadi lipstick effect itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang walaupun ekonomi lagi agak turun, pendapatan lagi agak susah, tapi tetap membeli kemewahan-kemewahan kecil yang terjangkau. Kenapa ya? Karena kalau mau beli kemewahan besar, duitnya lagi nggak ada nih, ekonomi lagi turun gitu ya. Jadi dia bilang kemewahan-kemewahan kecil, walaupun dia nggak nyadar itu. Kasih contoh misalnya, kita ngopi, bukan sekedar ngopi untuk kebutuhan, tapi ngopi di tempat yang cantik biar bisa difoto, masuk sosial media, pastry, kue-kue yang cantik-cantik, atau misalnya kita beli mainan yang viral, boneka viral, itu kan kemewahan yang terjangkau ya. Apalagi beli tiket konser, FOMO lah segala macam. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah, emang kita nggak boleh gitu ya? Saya balikin lagi dulu bahwa sebenarnya kebanyakan orang membeli kemewahan-kemewahan kecil itu alasannya sekarang adalah karena apa, self reward kan gitu ya? Kan capek kerja segala macam, bolehlah kita self reward. Tapi mau beli yang kemewahan mahal-mahal nggak ada duit ya, kemewahan kecil. Kalau saya bilang sih boleh-boleh aja. Tapi yang salah itu adalah kalau dia nggak kekontrol. Nah masalahnya mas, banyak orang beli self reward ini nggak kekontrol. Dikit-dikit dia self reward. Nggak dibudgetin sama dia, ya abis lah. Jadi satu tips saya yang pertama, mungkin nanti ada lagi yang lain. Yang pertama adalah dibudgetkan, dianggarkan ya mungkin 10% dari penghasilan setiap bulan. Nah ini yang harus dia lakukan, minimal 10% lah.
2: 10% tiap bulan ya, dari pendapatan tiap bulan ya? Maksimal, bukan minimal.
3: Oh, kalau minimal repot juga.
2: Iya, karena kalau maksimal, kita lihat soalnya ada juga yang tadi ya, berkedok di balik self reward ini akhirnya memasakkan dengan pinjol. Fenomena lipstick effect ini juga kan ada kaitannya dengan kesana, erat sekali nih ketika dengan alasan self reward akhirnya memasakkan dengan pinjol yang gampang lah, ini kan cicilannya 12 bulan gitu. Itu bagaimana Mas Safir ketika sudah Gen Z atau ini sudah ada pandangan seperti itu.
3: Betul. Jadi ada pertanyaan gini, self reward tuh kapan self reward yang memang ujungnya untuk apa namanya lipstick effect ini mulai membahayakan? Sebenarnya ada tiga. Nomor satu adalah ketika utang kita mulai bengkak, ya. Dan kalau kita lihat utang kita itu kita gunakan untuk membayar sesuatu yang tidak mendesak, ya. Ya contohnya lipstick effect atau self reward itu sebenarnya nggak berdesak, tapi kalau kita lihat daftar pengeluaran yang kita bayarkan dari utang kita, ternyata kebanyakan untuk self reward. Nah itu sinyal bahaya tuh mas ya. Nah salah satunya itu dari pinjaman online. Pinjaman online itu bukan apa-apa mas, bunganya mas, luar biasa tuh bunganya. Bunganya luar biasa, dan kita lihat, oh ya ini kan untuk bayar ini atau itu. Itu udah sinyal pertama sih mas.

0: Iya. Ini menarik ya. Saya akan menggali lebih dalam, sebenarnya banyak penasaran gitu. Karena kan ini banyaknya kita lihat fenomena lipstick effect ini lebih ke remaja atau Gen Z ya, Mas Hafir ya. Tapi ditahan dulu, kita ke pendengar yang sudah masuk ruang redaksi ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Kalau saya ini begini, saya tidak tertarik dengan ini itu segala macam. Apalagi nanya pinjam, aduh, minta ampun. Karena saya rasakan dulu pinjam, aduh.
0: Tapi ada nggak sesuatu yang Pak Wibi inginkan gitu, yang akhirnya juga memaksakan keuangan?
1: Kalau dulu memang, sekarang tidak. Sampai saya punya apa namanya bengkel, sampai saya jual karena kekari-kari utang itu. Jadi sekarang tak lah, saya tidak mau, takut yang namanya hutang sekarang. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan kenyang.
0: Terima kasih, itu belajar dari pengalaman itu. Gimana kalau Mas Hafir, kalau lihat tadi yang tadi bicara generasi muda atau Gen Z gitu ya, pengaruhnya kalau kita lihat kan media sosial dan tren lifestyle ini juga bisa mempengaruhi keputusan finansial meskipun saat ekonomi melemah ini.
2: Jadi kalau kita bicara hubungannya dengan media sosial, saya pikir kita semua mesti mendefinisikan ulang apa gunanya, apa tujuan kita posting di sosial media. Banyak dari kita, Mas, sekali itu posting di sosial media itu untuk dapat validasi, pengakuan gitu loh. Pengakuan bahwa kita sukses, punya investasi nilainya meningkat lah. Tapi kalau kita utangnya meningkat, kita nggak tulis sosmed. Itu terjadi kan.
0: Diam-diam aja ya.
2: Pengakuan bahwa kita bisa traveling lah. Contoh, misalnya kita tinggal di Makassar, kayak tadi Pak siapa tadi, tinggal di Makassar. Dia jarang ke Jakarta, begitu sekalinya ke Jakarta dia foto, dia posting, saya ke Jakarta nih, supaya apa, dapat validasi dari teman-teman di Makassar. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mendefinisikan ulang, please jangan posting di sosial media untuk cari validasi, untuk cari pembenaran, untuk cari pujian dari orang lain, untuk cari kekaguman dari orang lain, jangan. Karena begitu kita punya pikiran bahwa kita posting di sosial media untuk mendapatkan kekaguman, wah, kita akan melakukan segalanya termasuk berutang untuk membeli hal-hal yang supaya kita dikagumi, yang orang sebetulnya nggak peduli juga, Mas.
0: Nah, kalau terkait dengan literasi keuangan saat ini bagaimana, khususnya untuk teman-teman yang masih remaja ataupun Gen Z ini?
2: Ya, kalau kita bicara literasi keuangan, kuncinya sebetulnya adalah sekarang itu banyak banget informasi tentang keuangan, edukasi yang bisa kita pelajari di mana-mana. Walaupun kadang sarannya nggak selalu sama ya. Contoh, seseorang nanya ke saya, seseorang nanya ke si B atau ke si C, walaupun profesinya sama, seringkali sarannya nggak sama. Sama lah, Mas, kayak kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter dengan penyakit yang sama, seringkali dua atau tiga dokter memberikan saran yang berbeda, walaupun mereka menjawab penyakitnya sama gitu. Tapi seringkali sarannya bisa berbeda. Ada yang bilang masuk rumah sakit aja, ada yang bilang janganlah, seperti itu. Ada yang kadang ngasih obatnya berbeda. Nah, sekarang info tentang edukasi keuangan ada banyak sekali, literasi bisa didapat gratis pula. Manfaatkan itu, manfaatkan itu. Masalahnya banyak di antara Gen Z tidak mau manfaatkan itu, dan yang mereka lakukan adalah mereka minta saran dari influencer. Apa bedanya? Jadi gimana? Tolong bedakan antara, ini buat teman-teman terutama Gen Z, tolong bedakan antara pakar dan influencer. Jadi influencer itu, dia itu apa, dia tuh belum tentu ada apa, kapabilitas, kemampuan, pendidikan, sertifikasi tentang satu bidang. Tapi seringkali orang nge-follow dia, kenapa? Karena mungkin dia artis, karena mungkin dia ngomongnya kenceng, karena mungkin dia isinya sinis melulu gitu. Karena orang yang sinis negatif cenderung banyak dilihat, kenapa nih dia sinis gitu ya, itu lebih banyak marah-marah terus gitu ya. Padahal secara kapabilitas dia tidak terbukti, tapi orang mendengarkan dia karena dia punya sesuatu yang unik di karakternya gitu. Nah, cuma masalah influencer ini seringkali mereka ada dua hal, mereka dititipin produk sehingga mereka ngomongnya seringkali gak netral, atau mereka biasanya nyari engagement. Jadi mereka biasanya posting sesuatu yang lagi naik, trendnya lagi naik sekarang, mereka posting gitu ya. Nah, pakar berbeda. Pakar ini biasanya dia tidak peduli suatu topik lagi tren atau tidak, dia posting apa yang dia mau posting. Cuma bedanya, Mas, dan kedua, pakar ini harus didengarkan. Kenapa? Karena dia lebih punya kapabilitas, sertifikasi ada dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mendengar dia, sarannya lebih bagus, lebih dalam. Cuma bedanya, ada bedanya memang, saya akui. Influencer itu umumnya lebih kuat di penyampaian, visualnya bagus kalau di sosial media, audionya dia lebih bagus, udah kayak Mas Lupan lah, kayak host radio gitu lah.

0: influencer. Sementara pakar seringkali walaupun materi bagus, seringkali visualnya nggak begitu bagus, ngomongnya agak pelan. Tapi kalau Anda sudah tahu rahasianya ini, Anda tidak akan pedulikan itu. Dengarkan pakar, bukan dengarkan influencer kalau soal literasi.
1: Iya, apalagi kalau influencer gitu atau artis gitu, ketika A, ya fansnya udah pasti ikut A gitu, apapun itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Karena Anda bayangkan mas, seorang artis, misalnya artis menyanyi gitu, dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu tentang kesehatan yang memang mungkin belum begitu terbukti, tapi hanya karena dia artis kita mendengarkan dia. Jangan, dengarkan pakar. Gitu, bukan influencer.
1: Ya.
0: Karena artis itu dia ngomong tentang kesehatan, dan dia artis itu bukan artis kesehatan.
1: Iya. Nah, kalau strateginya bagaimana, Mas Afir, kalau mengontrol impuls belanja di era mungkin diskon, flash sale, dan juga e-commerce itu kan cukup menggoda ini.
0: Ya, jadi nomor satu, saya pikir kita nomor satu harus mendefinisikan ulang dulu apa yang dimaksud self-reward. Ya. Self-reward itu nomor satu, coba self-reward itu jangan melulu belanja barang. Karena banyak belanja barang lah, segala macam. Coba mas, jalan-jalan di taman dekat rumah pun itu sudah self-reward, itu udah bisa bikin kita healing kok, senang kok.
1: Yeah. Gitu ya. Tapi validasinya kurang motif, tapi untuk medsos.
0: Validasi kurang, iya. Jadi paling gini lah, kita jalan-jalan di taman kita foto. Iya, ya, kemudian yang kedua, nanti saya akan masuk situ, stop nyari validasi.
1: Yeah.
0: Mungkin self-reward juga yang kedua adalah dengar musik kencang-kencang di rumah. Saya sering melakukan. Saya sendiri pribadi, saya sering dengar musik kencang-kencang di rumah gitu. Buat yang tinggal di Makassar, kalau saya ke Makassar, saya cukup jalan-jalan di Somba Opu, dia tuh jalan dekat pantai, itu jalan sepanjang yang itu udah healingnya luar biasa. Saya nggak pakai keluar uang berlebihan gitu ya, nggak harus belanja barang. Jadi nomor satu, definisikan dulu itu. Kemudian yang kedua, saya pikir yang harus lakukan itu adalah belanja boleh tapi budgetkan maksimal 10%, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bikin logika yang berlapis ya. Karena gini, kita lihat ada barang bagus, kita lihat ada barang lucu, kita lihat ini kita butuh atau tidak. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak butuh tapi kayaknya cantik segala macam, ya tunda dulu. Cuma saya tahu mas, ada banyak orang berpikir gini, daripada kita nyesel nggak beli, mending nyesel beli. Iya sih ya. Tapi jangan lupa, ntar pas kita nyesel beli, uangnya udah jatuh turun duluan nilai barangnya.
1: Jangan
0: satu lagi mas, bikin aturan jeda 24 jam. Jadi gini, kalau kita lihat satu barang gitu bagus, stop, jangan langsung beli gitu ya. Tunggu dulu 24-48 jam gitu. Dan itu bisa bikin kita jadi punya kesempatan make logika kita dan melihat itu benar-benar kita butuhkan atau cuma sekedar keinginan aja saat.
1: Iya. Yang saya takutkan sih Senin harga berubah, Mas Safir.
0: Jadi nggak diskon lagi gitu ya. Iya.
1: Nah, kalau iya, ini yang memang mendorong untuk kayak FOMO itu gimana untuk menekan, kalau bicara Gen Z kan ya sulit ya kalau dibicara FOMO ini, Mas Safir. Beli sesuatu ataupun makanan yang menurut ya bagi sebagian orang ini harganya tidak wajar gitu ya. Kemarin juga antrian jam tangan, parfum gitu ya, yang antriannya
0: itu iya. Wow.
1: Luar biasa. Wow. gitu gimana? Tapi silakan Mas Afir.
0: Iya, ini bagus banget ya. Kenapa? Sebetulnya gini, kita nggak hanya ngomongin Gen Z lah. Anda ingat mas, kemarin ada himbauan gitu ya. Kan waktu itu kan geopolitik bikin Selat Hormuz ditutup lah segala macam, sehingga transportasi minyak jadi agak susah segala macam. Harga minyak terancam naik. Kedua, kemudian bukan terancam naik, memang naik. Kemudian yang kedua juga melemahnya rupiah terhadap US dollar membuat pemerintah semakin berat nanggung subsidi, sehingga Anda nyaman harga BBM naik. Lah kok dilala tiap weekend mereka di Jakarta bawa mobil pakai bensin loh ya, ke Bandung pakai mobil berbensin. Kalau listrik mah beda soal, ini mobil pakai bensin ke Bandung. Kenapa? Hilang healing kan gitu ya. Ini mirip-mirip seperti yang dibilang Bu Marwati. Jadi kuncinya apa? Saya ngerti sih kalau kita pergi jauh dari rumah untuk healing supaya cari suasana berbeda. Tapi coba, kenapa enggak kita coba yang pertama? Kita bikin nyaman suasana di rumah dulu deh. Masalahnya banyak di antara kita tidak membuat suasana di rumah kita nyaman, sehingga kita nyarinya keluar melulu. Coba dibuat sesuatu yang berbeda di rumah kita, atur ulang dekorasi kamar mungkin, atur ulang dekorasi di rumah, meja kerja di rumah, pindahin lah segala macam hal seperti itu, sehingga kita mungkin bisa mengurangi sedikit. Sekali lagi, ekonomi lagi nggak mudah nih mas.
1: Iya. dari hal-hal terkecil itu bisa mengubah ya, mungkin yang tadinya sumpek gitu ya dengan dekorasi saat ini ya nggak perlu keluar uang tapi dirubah-ubah aja gitu ya Mas Safir ya.
0: Betul.
1: Nah kalau tadi ya, kalau apakah Gen Z ataupun anak muda yang mungkin baru bekerja gini literasi keuangannya masih minim, seakhirnya tadi lolos dari perencanaan keuangan atau seperti apa Mas Safir melihatnya ini?
0: Iya, jadi yang terjadi adalah ketika seseorang itu literasi keuangannya minim, maka dia tidak melakukan perencanaan keuangan. Repotnya adalah udah literasi keuangannya minim, penghasilannya gede. Wah, itu tuh. Ya, misalnya dia bukan karyawan deh, katakan dia freelancer. Zaman sekarang kan teknologi membuat freelancer makin banyak ya. Sekarang Anda bayangkan Mas, orang bikin e-book ya, dia bisa jual kan, dia bisa jual, dia dapat duit tuh jualnya di, karena semua orang sekarang kan lihat HP kan, lihat sosial media. Setiap tiga postingan di Instagram misalnya muncullah iklan e-book dan sebagainya. Orang bisa bikin e-book, dan orang yang kedua bikin e-booknya bisa pakai AI pula. Orang bisa bikin e-book pakai AI jual sekarang, penghasilan lebih mudah dapat penghasilan, tapi itu harus diimbangi dengan literasi keuangan yang juga bagus. Kalau literasi keuangan yang gak bagus, wah repot Mas, penghasilan bagus, literasi keuangan gak bagus, ya habis duitnya.
1: Dan ini gimana? Perlu tidak sih? Ini kan makin menarik ya, kalau bicara perencana keuangan atau literasi keuangan ini, perlu tidak sih masuk dalam kurikulum gitu, akhirnya bisa ketika nanti mereka bekerja ataupun memulai kehidupan baru gitu ya, perencanaan keuangannya lebih matang Mas Safir.
0: Perlu banget masalahnya sekarang di sekolah tuh yang dilakukan seringkali bukan memberikan materi perencanaan keuangan, tapi lebih memberikan materi tentang cari duit, dapat duit ya. Yang nggak salah juga, contohnya misalnya seringkali anak-anak SD atau SMP tuh ada yang namanya apa, wirausaha day, seperti entrepreneur day lah segala macam, walaupun yang diundang orang tua murid juga, orang tua murid ya pasti beli kan gitu kan ya. Dan itu cara bagus untuk melatih bagaimana dapat income, tapi bagaimana mengelola income, mengeluarkan uang dan lain sebagainya, ya memang perlu literasi, dan menurut saya sangat perlu lah kita bikin literasi untuk anak sekolah.
1: Nah ini ada WhatsApp menarik ini, ada Pak Jalu di BSD Tangerang Selatan. Menurut saya biasanya fenomena lipstick effect itu biasanya lebih menjangkau ke Gen Z atau lebih muda gitu, dan biasanya mereka belum memiliki tanggungan yang luar biasa. Kalau nggak minta dari orang tua ya itu mengandalkan pinjol katanya. Itu bagaimana Mas Af?
0: Iya, itu benar, itu ada benarnya. Karena pada saat ini tidak semua Gen Z itu punya penghasilan, walaupun sebagian Gen Z juga punya penghasilan gitu ya. Nah, yang nggak punya penghasilan dan mereka masih minta sama orang tua, nah itu repot kan gitu kan ya. Dan biasanya orang tua yang ngasih itu kan tidak selalu sama dengan gaji UMR. Ada orang tua yang ngasih nggak sama dengan gaji UMR. Nah, kalau pengeluaran si Gen Z ini berlebihan ya repot juga. Tapi yang kedua ya, kalau saya bisa tambahkan, sebenarnya terjadi nggak hanya pada Gen Z loh. Lipstick effect ini juga banyak terjadi pada milenial. Serius banget nih Mas, ini lipstick effect banyak terjadi pada milenial. Mereka dikit-dikit ingin self reward. Sekali lagi saya bilang self reward nggak salah, karena kita perlu meladeni lelah kita bekerja segala macam. Tapi saya ajak teman-teman untuk definisikan ulang, self reward tidak harus beli barang, aktivitas pun cukup. Saya juga tinggal di BSD sama dengan yang Bapak yang nanya tadi, Pak Jalu ya. Buat saya Mas, salah satu self reward saya, Anda tahu ngapain Mas? Saya naik KRL ke Jakarta. Serius, saya naik KRL ke Jakarta, saya turun di Duku Atas, saya naik lagi MRT ke Blok M atau ke Bundaran HI, jalan, lihat foto-foto dikit, that's self reward. Jauh lebih murah, dan buat saya oke, kok nggak ada masalah, enak. Kalau saya mau beli makanan mahal sih bisa-bisa aja, masa mau ngapain?
1: Iya. Gitu aja. Artinya merubah rutinitas itu bisa menjadi healing tersendiri itu ya.
0: Benar, bisa jadi healing tersendiri. Nah, buat yang di Makassar itu Somba Opu tuh enak tuh buat jalan. Nah, buat di Bandung, Jogja, Malang, lebih enak lagi. Di Bandung ada Braga, di Malang itu ada Kayu Tangan, di Jogja itu ada Malioboro, di Surabaya itu ada Jalan Tunjungan itu. Itu buat kita jalan, foto-foto itu bagus sekali, enak sekali. Dan kita nggak harus beli barang lah. Kalaupun beli minuman, kan banyak minuman, makanan yang harganya terjangkau.
1: Mas Safir, terakhir ini mungkin penegasan ya, kalau
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya, dan kami masih membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, fenomena lipstick effect yang terjadi di Indonesia ini ya, ini sangat didominasi oleh kalangan generasi Z atau Gen Z dan juga milenial seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya. Kedua generasi ini menjadi penggerak utama tren pasar kecantikan dan gaya hidup di tanah air. Tapi kenapa bisa begitu? Karena Gen Z dan milenial ini budaya self rewardnya itu sangat tinggi. Apa-apa kalau capek, kalau udah capek kerja, capek ngapain deh, capek cari duit dan segala macam ya, ujung-ujungnya self reward, ada masalah self reward dan segala macamnya. Itu budaya self rewardnya sangat tinggi sekali. Dan juga karena ketergantungan pada media sosial, di mana kita sendiri ya, bahkan gak hanya Gen Z dan milenial ya, orang tua sekarang pun juga mungkin susah terlepas dari HP. Apalagi generasi Z dan milenial nih, sangat bergantung sekali oleh media sosial. Karena itu media sosial ini semu ya. Artinya apapun yang ditampilkan di media sosial pasti adalah hal-hal terbaik yang sudah dilakukan. Jadi membuat kita merasa insecure, kepengen untuk melakukan hal tersebut tapi tidak mampu. Ya, akhirnya insecure tuh. Nah, bagaimana nih tapi nih menurut pendapat Anda juga nih fenomena lipstick effect ini? Karena memang lipstick effect ini bisa aja positif dan juga negatif. Karena positifnya juga bisa membuka peluang bisnis baru ya. Karena lipstick effect ini salah satu contohnya adalah budaya beli-beli kopi di kafe dan segala macamnya. Sehingga membuat peluang bisnis baru seperti kopi kekinian, parfum lokal, skincare, dessert, mini vacation, dan segala macamnya, pendengar. Tapi di lain sisi, hal ini bisa meningkatkan resiko konsumtif, demi gengsi, demi konten, dan segala macamnya. Bahkan bisa sampai berutang ya, bisa sampai pinjam, pinjol, pay later. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Atong.
1: Selamat malam, Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Pak Atong. Apa kabar di Pekanbaru?
1: Alhamdulillah, panas, Bang.
0: Panas. Oh iya, Pak Atong. Baik, Pak Atong. Silakan nih menanggapi hal ini, Pak.
1: Baru bangun nih, jadi baru bangun.
0: Oh iya.
1: Fenomena apa tadi?
0: Lipstick effect, yaitu fenomena di mana di tengah melemahnya rupiah ini, orang-orang pada beli hal-hal yang mewah tapi masih bisa untuk dibelilah. Seperti contohnya ya, jam tangan atau apapun itu yang masih terjangkau lah intinya, Pak Atong.
1: Iya, tapi kalau itu ada wajar dan ada tidak wajar. Kalau wajarnya kan kalau anak muda ya, gembira itu, dia kan biasa nampil dan nampang. Kadang nampang sama temannya beli sepatu lah, beli apa lah, beli mobil lah.
0: Oke, gitu kan, wajar. Ya. Kalau nggak wajarnya gimana?
1: Ya wajarnya kalau rupiahnya punya, kalau nggak punya ya namanya ya. Udah rupiah mencarinya susah, kita nampang lagi itu. Ya okay. Betul kata Wisnu tadi, kepinjol jatuhnya kan. Kalau udah kepinjol ya nggak bisa ngembalikan.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya terjerat
0: Berarti artinya sebenarnya boleh-boleh saja ya, asalkan nggak sampai pinjol dan masih apa ya, tahu batasan finansial keuangannya sendiri, Pak Tom.
1: Iya, istilahnya misalkan anggaplah kalau dia udah punya kerjaan, ya boleh. Tapi kalau masih minta sama orang tua, kalau orang tuanya penghasilannya cuma UMR anaknya 5.
0: Iya.
1: UMR dibagi 5.
0: Oke.
1: Anggap kalau UMR Pekanbaru, kalau Pak Tom kan di Pekanbaru nih, UMR-nya 3,98.
0: Oke.
1: Kalau anaknya 5.
0: Bagi 5 tuh.
1: Nah, bagi 5 belum beras.
0: Oke. Oke, baik Pak Tom. Terima.
1: Jadi kan kalau dia udah punya penghasilan sendiri boleh lah, kan gitu. Tapi kalau masih dengan orang tua ya jangan, kan gitu.
0: Oke, baik Pak Tong. Terima kasih Pak Tong atas komentarnya.
1: Iya, begitu saja Wisnu. Iya.
0: Selamat dini hari. Dari Pak Tong di Pekanbaru kita beralih ke Lampung. Ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi.
0: Selamat dini hari, selamat pagi. Wisnu. Iya, Pak Leman. Apa kabar di Lampung, Pak?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Leman menanggapi.
2: Tadi temanya lipstick efek.
0: Iya, betul sekali. Temanya
2: rupiah. Itu lipstick efek itu kan berarti apa itu maksudnya?
0: Nah, lipstick efek ini adalah fenomena di mana banyak orang yang membeli barang-barang mewah tapi harganya itu masih terjangkau di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Leman. Jadi seperti anomali lah intinya ya, di mana kondisi rupiah melemah tapi masih banyak yang beli nih, begitu.
2: Oh gitu. Ya begini Bang Wisnu. Ya boleh-boleh saja kan, walaupun mata uang rupiah itu melemah, dolar naik kan. Ya. Kalau masih jalan masih terjangkau ya boleh saja beli-beli yang sifatnya ya jangan mewah-mewah amat lah gitu.
0: Iya.
2: Memang itu kebutuhan kan. Tapi kalau dia sifatnya tidak butuh ya jangan dibeli gitu. Sayang gitu. Sayang uangnya gitu. Apalagi mata uang Indonesia ini melemah gitu kan. Gunakan dengan baik, apalagi yang apa namanya itu sesuai dengan kebutuhan kita Bang
0: Usman. Iya. Tapi gimana di Lampung sendiri Pak Leman menemui juga enggak tuh seperti di mal-mal masih rame atau di kafe-kafe tuh banyak yang nongkrong dan segala macam, Pak Leman?
2: Iya, itu masih banyak Bang Usman.
0: Oh, masih banyak.
2: Pada umumnya gitu kan. Ya, kaulah muda. Ya apa namanya ya milenial lah, Gen Z gitu kan.
0: Iya.
2: Otomatis ya. Ya cewek-cewek itu kan cewek-cewek yang abg gitu kan, itu kan otomatis kebutuhannya banyak Bang Wisnu. Gitu.
0: Ah iya tuh, apalagi untuk ini ya validasi ya.
2: Betul sekali. Dia itu tidak mau ketinggalan zaman Bang Wisnu gitu kan.
0: Yeah.
2: Lalu apa yang dia inginkan dibeli Bang Wisnu. Bang Wisnu gitu, walaupun dia itu ya masih sesuai yang harganya masih jangkau gitu
0: bagusnya. Oke, baik Pak Leman.
2: Terima kasih, selamat tugas, selamat selalu.
0: Baik. Amin, selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Leman di Lampung, kita beralih ke Cirebon. Ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Ivan.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indra.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Bung Wisnu ini sebetulnya orang yang beli barang yang demikian itu orang yang malas berpikir untuk melihat kualitas. Iya, jadi dengan bangga ini barang mahal.
0: Okay.
3: Saya dapatkan dalam tanda kutip dengan lebih murah. Jadi pasti asik nih gitu. Nah, padahal kalau dia cara berpikirnya diubah, bagaimana bisa memilah barang-barang berkualitas yang murah tapi bisa tampil dengan pantas dan menarik. Nah, itu.
0: Iya, berarti enggak ini ya artinya ya, apa namanya? Belum tentu barang yang mahal apa namanya kualitasnya bagus atau barang yang bagus itu murah atau gitu ya.
3: Iya, ya memang ada apa? Harga
0: ada rupa.
3: Iya, ada begitu. Tapi ya juga untuk barang yang betul-betul berharga.
0: Betul.
3: Iya, ada yang barang nggak begitu tapi dibeli harga yang mahal, lalu dipikir wah ini pasti bagus nih. Padahal kan belum tentu ya.
0: Iya. Iya, betul.
3: Iya begitu. Jadi hilangkan sifat itu. Mm-mm. Jadi tanamkan rasa pede bahwa kita bisa memilih barang bagus dengan harga yang murah begitu.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian untuk ngakang itu ya. Sekarang berpikirnya gini aja. Beli makanan cukup untuk diri sendiri. Kan apalagi udah tua seperti ibu gini. Jadi kalau kita tidak bisa menghabiskannya dalam waktu sampai sampai habis saat expire-nya,
0: Udah
3: jangan beli. Jadi ukur aja untuk cukup bagi diri sendiri.
0: Okay.
3: Gitu. Terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
4: Selamat malam Bung Wisnu.
0: Selamat malam Pak Caswa. Apa kabar di Brebes Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Caswa menanggapi fenomena ini Pak.
4: Ini temanya apa sih Bung?
0: Fenomena radio. Iya, fenomena radio, lipstick effect. Lipstick effect Pak Caswa, di mana lipstick effect ini adalah fenomena banyaknya masyarakat yang membeli barang-barang mewah tapi masih terjangkau, affordable di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Caswa. Tapi sebenarnya nggak hanya beli barang-barang seperti nongkrong di kafe, beli-beli minuman, makanan, itu juga termasuk lipstick effect ini, Pak Caswa.
4: Oh, seperti itu ya.
0: Mm-mm.
4: Tapi menurut saya sih ya, kalau bisa sih ya, jangan seperti itulah.
0: Oke, kenapa tuh?
4: Apalagi kalau uangnya uang panas hangat gitu.
0: Ya, apalagi belum berpenghasilan juga.
4: Iya, belum penghasilan juga.
0: Apalagi sampai pinjol.
4: Ya, apalagi sampai pinjol kan. Sekarang zaman pinjol ya, Bung.
0: Iya.
4: Yang punya HP-HP seperti itu kan. Nanti tiba-tiba ada yang nagih. Jadi akhirnya kan semuanya ke bawah-bawah. Yang gak ikut salah pun jadi salah.
0: Tapi artinya kalau semisal tanpa adanya pinjol, terus penghasilan juga ada, rencana finansialnya juga udah mateng, melakukan lipstick effect ini gimana tuh Pak Caswa?
4: Maksudnya efek pembeliannya gitu.
0: Pembeliannya, kalau misalnya tetap belilah, tapi dengan catatan nggak pinjol, finansialnya juga udah mateng gitu.
4: Ya nggak apa-apa, yang penting gini Bung, yang penting saya mintanya dengan pemerintah ya cepet-cepetlah harga-harga tersebut diturunkan gitu.
0: Okay.
4: Karena apa Bung, efeknya dibagi sebagai penghasilan yang tidak tetap ya, yang intinya lagi lemah kayak gini. Sekarang biasanya aku kan setiap harinya keliling kampung Bung, pakai motor yang ojek lah. Itu yang biasanya 5 kilo awal mulanya ngojek 10.000, sekarang jadi 40.000, Bung.
0: Iya.
4: Jadi sedangkan penghasilan kadang-kadang dapat uang 50, 60 jadi pengamen seperti ini gimana? Saya seringnya tidak makan di perjalanan malah, Bung. Soalnya mau ke rumah pun susah buat bawa untuk kebutuhan pun, apalagi di hura-hura yang seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Caswa.
4: Kalau bisa itu ya tolonglah segera secepatnya harga-harga tersebut diturunkan,
0: bensin
4: diturunkan. Jadi jangan sampai seperti itulah.
0: Baik Pak Caswa.
4: Karena merasakan sebagai masyarakat kecil maupun yang menengah memikirkan kebutuhan setiap hari itu susah Bung sekarang Bung. Jadi lebih parah seperti itu.
0: Bung. Baik Pak Caswa, terima kasih atas komentarnya. Kita bergantian dengan yang lain ya Pak Caswa ya.
4: Kasih ya Bung.
0: Iya.
4: Ya. Tapi mohon maaf saya itu perjuangan kembali tuh gelombangnya dibaguskan kembali Bung.
0: Oke, baik Pak Caswa.
4: Menghilang kembali hari ini Bung.
0: Oke, akan kami sampaikan juga kepada tim teknik yang terkait Pak Caswa.
4: Baik. Makasih juga buat Bung Jaran, sehat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam Pak Cipto. Pak Cipto terputus ya. Oke. Mungkin ini dicukupkan ya, pendengar. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan mohon maaf bagi pendengar-pendengar yang masih mengantri dan tidak bisa diudarakan karena keterbatasan waktu. Fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah ya. Ini karena budaya juga ya, budaya Gen Z dan juga gen milenial. Ini budaya self reward. Tapi pendengar ya, budaya self reward itu seperti yang diucapkan narasumber sebelumnya, nggak hanya beli-beli barang, beli-beli makanan, tetapi sebenarnya bisa dialihkan dengan hal-hal yang lain seperti jalan-jalan di taman, dengerin musik, nonton film, atau melakukan hal-hal yang diinginkan. Nah, hal itu lebih aman ya, tidak menguras dompet ya, anti pinjol-pinjol. Begitu mendengar. Dan selain itu juga kita boleh melakukan buying, membeli barang-barang apa yang kita inginkan di saat kondisi ekonomi lemah-lemahnya ini, tapi kita juga butuh logika berlapis seperti yang diutarakan narasumber sebelumnya ya. Apakah kita butuh hal ini? Setelah kita beli, apakah bermanfaat? Dan segala macam. Kita diajak untuk berpikir nih, bagaimana kedepannya setelah kita beli barang-barang ini. Dan buat aturan jeda 24 jam. Kita pengen nih beli barang seperti barang ini, tapi kita tunggu deh di 24 jam setelahnya apakah masih tetap ingin beli ataupun tidak, pendengar. Itu solusi-solusi yang diberikan ya. Dan tentunya fenomena lipstick effect ini menunjukkan bahwa di tengah ekonomi yang terasa berat, masyarakat tetap perlu mencari kebahagiaan kecil untuk bertahan, seperti halnya nongkrong, terus ngopi, atau self reward mungkin bisa saja, tapi jangan hanya terpacu kepada hal-hal mewah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti dengar musik, nonton film, dan segala macamnya bisa dilakukan. Yang penting jangan sampai kesenangan sesaat ini membuat kondisi keuangan jangka panjang jadi terabaikan. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan literasi dan internet dengan mobil keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rokib.
1: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
2: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program, Glimoling Menyapa, Glimoling Menyapa Sekolah, Glimoling di Sekolahmu, dan Glimoling Seru.
1: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat, Wahyu, mengungkapkan selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di Bumi Katulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
3: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
1: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
4: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
1: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
5: Kalian bisa baca buku ada di dalam mobil itu.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Laporan selengkapnya oleh Heri Susanto.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPBG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
2: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
1: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
3: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat kawasan kebangsaan, membangun karakter diri, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplinan.
1: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
0: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
2: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Catat Ikatan Peristiwa.
6: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
7: Terkait dengan waspada ancaman PHK, di mana pengusaha wanti-wanti gelombang PHK mengancam Indonesia dan ada beberapa sektor yang paling rentan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
8: Wawancara Pro
7: 3. Prof. Anwar.
9: Mas Lukman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Prof?
9: Alhamdulillah, sehat-sehat. Prof. Rasanya hari ini agak baik ya.
7: Iya.
9: Apa namanya, mendung, lumayan lah itu.
7: Iya. Prof, ini dunia usaha atau pengusaha ini juga katanya mau wanti-wanti yang terkait dengan gelombang PHK di tengah kondisi saat ini. Bagaimana Prof dari Kementerian Ketenagakerjaan ini melihat ini?
9: Ya, kami tentunya melihat ini sebagai satu hal yang bersama-sama kita harus antisipasi ya.
7: Yeah.
9: Karena bagaimanapun juga kan ada ini faktor eksternal yang memang kita tidak mudah untuk melakukan tadi. Pertama adalah antisipasi. Nah, ini yang penting adalah bagaimana tadi adalah kita bersama-sama terus membangun optimisme bahwa memang meskipun tadi ancaman PHK ini masih betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita respon dengan tepat, tapi juga tentunya kita terus harus berupaya kira-kira bagaimana kita ini istilahnya melakukan antisipasi yang tepat pula lah. Nah, kami dalam hal ini tentunya kita akan harus bisa memetakan lah kebutuhan-kebutuhan terutama sektor-sektor yang masih memiliki semacam peluang untuk tumbuh dan berkembang ya di dalam situasi yang yang cukup rumit inilah. Terutama adalah kondisi tekanan eksternal, yakni adalah kan geopolitik yang memang sudah berlangsung cukup lama ya sejak pandemi COVID, kemudian kan diikuti berbagai dinamik gejolak politik ekonomi yang ini juga memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Nah, karena itu tentunya kami beberapa hal yang kita lakukan tadi terkait dengan responsif itu kan diantaranya kan bagaimana kita fokus kepada bidang-bidang yang masih memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di dalam situasi yang cukup sulit ini. Kami kan memberikan pemetaan ya Mas Lukman, ada beberapa bidang dari data yang kita bersama-sama lihat bahwa ada sektor-sektor yang masih bisa memiliki potensi tumbuh ya, misalnya sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan. Nah, tiga sektor ini kan kalau dilihat dari sisi data ya, ini sepanjang Februari 2024-2025, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Belum lagi artinya kita juga harus bisa mengoptimalkan program-program pemerintah yang ini memiliki potensi untuk bisa menciptakan peluang terbentuknya pasar kerja dan juga terserapnya angkatan kerja. Yang pertama misalnya adalah terkait dengan kebijakan, ya kita lihatlah MBG yang kemarin Pak Presiden juga menyampaikan ada 1,2 juta ya istilahnya pekerja yang secara langsung bekerja di aktivitas MBG yang di SPPG-nya ya.
7: Iya, SPPG menyerap ini ya.
9: Pelayanan pemenuhan gizinya. Nah, kita kan belum menghitung Mas terkait dengan dampak multiplier-nya ya.
7: Yeah.
9: Multiplier efeknya. Yang ini kan kalau kita lihat di situ kan bagaimana itu menciptakan mata rantai produksi yang juga memberikan pengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Contohnya ketika misalnya MBG tentunya kan butuh beras ya. Bagaimana ketika kebutuhan beras ini kan menciptakan di situ peluang-peluang pekerjaan.
7: Yeah.
9: Mulai dari produksi sampai kepada distribusi. Belum lauk-pauknya, kemudian belum juga misalnya adalah kebutuhan akan ekspedisi. Atau mungkin yang itu adalah misalnya direct impact. Misalnya ketika aktivitas menghasilkan di situ adalah pendapatan, kan dia akan membelanjakan dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga bisa melihat sebagai hal yang memang harus kita upayakan, dan tentunya kita harus petakan dengan sejeli mungkin.
7: Yeah.
9: Artinya tentunya kami kan misalnya beberapa program tadi yang kami sampaikan ya MBG, ini kan selalu kritik ya, kan itu juga menciptakan tentunya adalah menggeser pekerja-pekerja yang sebelumnya dia sudah misalnya punya warung dan sebagainya. Nah, akhirnya kan dia memiliki persaingan baru, yakni adanya tadi adalah SPPG.
7: Yeah.
9: Nah, ini menurut saya ini tentunya harus kita antisipasi dengan melakukan tadi shifting tadi, pergeseran tenaga kerja tadi sebisa mungkin, artinya orang-orang yang memang di situ terdampak bisa masuk di dalam SPPG yang baru tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang program yang dikenal dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini juga memberikan dampak untuk penyerapan terhadap angkatan kerja, yang juga kita harapkan ini sebagai satu alternatif manakala tadi Mas Lukman sampaikan ketika orang ter-PHK, artinya kan masih ada di sini peluang-peluang pekerjaan-pekerjaan yang memang ini bisa dimasuki.
7: Yeah.
9: Memang Mas tidak mudah ya ketika kami melakukan mitigasi ya terkait dengan PHK, ada lapangan pekerjaan tersedia. Nah, ini kan ada skill gap yang terjadi kadangkala ya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan di sini adalah kondisi kompetensi dari pekerja tersebut. Karenanya kami tentunya di dalam Kemnaker kan salah satunya kan penyiapan akan SDM yang dibutuhkan. Nah, inilah kami mengoptimalkan pelatihan-pelatihan vokasi ini juga berbasis kepada kebutuhan ketersediaan terhadap lapangan kerja.
7: Yeah.
9: Sehingga akhirnya kan ketika seseorang dia lulus dari lembaga pelatihan vokasi, dia harapan kita tidak dalam waktu yang lama langsung terserap di dalam lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kami yang tadi saya sampaikan terkait apa yang kita lakukan. Termasuk di sini kami melihat gini Mas, ya, ada sesuatu yang juga sedang kita lakukan. Pertama, yang lainnya penguatan jaring pengaman dan juga transisi.
7: Okay.
9: Kita dalam hal ini ketika seseorang ter-PHK, itu kan dia butuh yang namanya kondisi bahwa dia itu tidak jatuh betul. Makanya kan ada program jaminan sosial dikenal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Okay. Nah, ini kita berusaha dari aksesnya itu untuk terus kita permudah ya. Kita juga baik akses yang menyangkut masalah. Kalau dari sisi manfaatnya kan kita sudah tambah Mas ya. Dari awalnya hanya 45% selama 3 bulan, 25% selama 3 bulan berikutnya sampai 6 bulan.
7: Yeah.
9: Dari gaji akhir lah.
7: Yeah.
9: Dan kita akan patok maksimalnya kan 5 juta. Itu adalah sebagai manfaat uang tunai yang diperoleh. Termasuk juga di situ adalah manfaat tadi yang saya katakan.
7: Yeah.
9: Ketika seorang ter-PHK, dia kan tadi butuh pekerjaan yang mungkin di sini adalah kita kenal dengan ada reskilling kan, butuh dia keterampilan-keterampilan yang mungkin baru yang harus diperolehnya. Maka di sini kan dia adalah manfaat JKP, yang kedua adalah dia manfaat terhadap akses pelatihan. Jadi ada di sini manfaat yang bisa diperoleh, dan situ pelatihannya dia kita berikan voucher ya. Dan itu bisa dimanfaatkan dimanapun dia pelatihan-pelatihan yang ini dibutuhkan bagi mereka yang ter-PHK
7: ya. Itu. Prof, nah, mungkin terakhir itu Prof, ini kan karena keterbatasan waktu Profesor Anwar gitu ya. Boleh ya Pak. Prof, kalau bicara angka pengangguran, ini kan juga kan selain disumbang dari pekerja yang terkena PHK dan juga tentunya lulusan baru. Lalu bagaimana ini kabar dari program magang nasional sejauh ini, Prof?
9: Jadi gini, alhamdulillah ya Mas ya, program magang nasional ini batch kedua kan kita sudah selesai dan insya Allah nanti kita tutup hari Selasa. Nah nanti dan yang batch terakhir bulan Juni akan selesai. Ya nanti sudah disampaikan beberapa kali, kami saat ini sedang mempersiapkan untuk angkatan tahun 2026. Dan itu kita harapkan tentunya dengan tadi kita evaluasi di magang 2025, batch 1, batch kedua, dan batch ketiga, sepertinya respon dan animo dari baik dari peserta maupun penyelenggara juga sangat tinggi, sehingga kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan lah ya.
7: Ada ini penambahan kuota, Prof?
9: Kita berusaha untuk nambah, Mas ya. Kemarin kan sampaikan sekitar 150 lah. Ya, mudah-mudahan termasuk di RRI juga ada ya nanti ya.
7: Iya, 150.000 ya.
9: Iya.
7: Baik, Prof, mungkin terakhir untuk langsung statement mungkin untuk teman-teman yang memang terkena PHK atau yang saat ini bekerja agar tidak juga menimbulkan kepanikan. Silakan, Prof.
9: Ya, pertama tentunya begini ya, bagi kami sangat sangat-sangat betul merasakan. Makanya

0: terkait dengan karir hub ya.
1: Iya.
0: Di situ kan ada informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa dicoba dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berhasil lah untuk memanfaatkan kesempatan ini.
1: Baik, Profesor Anwar Sanusi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Wakil Presiden KSPI Kahar Cahyono menegaskan bahwa saat ini ratusan karyawan telah terdampak. KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 di Kabupaten Serang, di Jawa Timur, dan di wilayah lainnya gitu ya. Juga dilaporkan melakukan PHK ratusan pekerja, dan juga tadi ya jumlahnya ada sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan. Data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026 sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK, di mana jumlah tersebut juga melonjak 83,9% dibandingkan data Januari hingga Maret 2026 yang tercatat hanya sebanyak 8.389 orang. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat ketenagakerjaan UGM, Profesor Tajudin.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof Tajudin, Prof, ini ancaman PHK membayang-bayangi ya di tengah kondisi ataupun geopolitik saat ini. Bagaimana Prof melihatnya?
3: Iya, jadi ada beberapa industri
1: ya
3: yang sangat tergantung dengan impor bahan-bahan produksi mereka.
1: Iya.
3: Misalnya industri elektronik, farmasi, makanan olahan, plastik, kimia, kemudian transportasi, dan juga mungkin energi dan listrik itu menggunakan BBM. Nah, itu yang menurut hemat saya akan terancam. Karena biaya yang harus mereka keluarkan kan meningkat. Karena ya, dolar harganya naik kan, impor kan ke dolar. Nah, itu yang menyebabkan kemudian mungkin ya biaya produksi mereka meningkat.
1: Dan mau tidak mau melakukan efisiensi gitu, Prof. Dan bagaimana ini untuk memitigasinya, Prof, agar gelombang PHK juga tidak besar-besaran?
3: Kalau berdasarkan pengalaman kita pada tahun resesi ekonomi dulu, itu pemerintah memberi insentif, memberi insentif agar tidak terjadi PHK. Itu insentifnya dalam berbagai bentuk, saya nggak tahu ya, itu dulu begitu saya dengar. Jadi gelombang PHK nggak begitu besar, ya karena pemerintah melakukan insentif dengan pendekatan yang mungkin pajak dikurangi atau apa, tapi jangan sampai PHK.
1: Nah, kalau bicara angka pengangguran kan tadi ya, bukan hanya disumbang dari para pekerja yang terkena PHK gitu, dan tentunya juga ada lulusan baru yang perlu lapangan pekerjaan ini. Bagaimana, Prof?
3: Hampir setiap tahun kita menghadapi persoalan itu, pengangguran mereka yang baru selesai itu. Persoalannya bukan, biasanya dikatakan mismatch, tidak sesuainya antara pendidikan dengan permintaan tenaga kerja. Tapi yang paling serius menurut hemat saya, pemerintah tidak mampu menciptakan peluang kerja yang menurut hemat saya berkualitas. Yang harusnya itu disediakan oleh pemerintah, karena masalah struktural juga

0: yang dihadapi pemerintah. Jadi banyak industri-industri kita itu yang sebetulnya dalam keadaan megap-megap. Nah itu bisa kita cek dari indeks manufacturing performance, IPM. Itu kan cuma rata-rata kita itu sekitar hanya 18. Industri yang dikatakan baik itu kalau IPM-nya itu di atas 20. Kita ini selama 5 tahun belakangan itu hanya sekitar 18. Alhamdulillah tahun kemarin 19. Tapi itu masih di bawah 20. Kalau mau dikatakan kita industrialisasi, artinya peluang kerja banyak, itu kira-kira ya di atas 20 sampai 30. Apa namanya, IPM-nya. Tapi itu belum terjadi. Makanya itu persoalan pengangguran terdidik ini bukan persoalan aja mismatch. Mismatch memang ada. Tetapi yang paling besar sebetulnya adalah masalah pemerintah belum bisa menyediakan peluang kerja yang berkualitas, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak menyerap itu industri kan. Nah itu menurut hemat saya.
1: Nah ini kan juga menjadi pertanyaan kalau menyinggung tadi masalah insentif dari pemerintah gitu ya, Prof. Insentif pemerintah kepada industri ini apakah benar-benar digunakan untuk mempertahankan tenaga kerja atau hanya untuk menjaga profit perusahaan gitu?
0: Ya, kalau pengalaman kita krisis dulu itu agar tidak terjadi PHK besar-besaran, menurut Mano, yang saya dalam catatan saya, diberi insentif pajak atau apa begitu. Jadi tidak terjadi, dengan catatan jangan terjadi PHK. Kalau profit memang jelas menurun ya, karena kan naiknya, apalagi naiknya apa, melemahnya dolar ini cukup cepat loh. Dalam berapa hari itu naiknya luar biasa. Jadi kan itu kan bisa biaya produksi kan menaik. Biaya produksi menaik, keuntungan menurun. Ya salah satu cara merekanya biasanya pengusaha itu adalah mengambil jalan pintas yang paling gampang PHK agar produksi mereka tetap berjalan. Tidak sampai katakan gulung tikar.
1: Ya, tadi kalau bicara PHK itu juga kan tadi bukan hanya dari tekanan ekonomi global, tapi juga ada memang pergeseran dari sisi pengusaha untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi. Ini bagaimana, Prof? Gimana pemerintah juga memiliki peta jalan yang jelas ini, Prof, untuk melindungi pekerja dari dampak otomatisasi atau AI gitu ya, Prof?
0: Iya, itu yang menurut hemat saya pemerintah belum bisa ya, karena pemerintah juga akan menuntut efisiensi. Masalahnya begini, industri kalau mau merekrut tenaga kerja kita kan mereka masih butuh tambahan keterampilan. Biasanya kan di training. Biaya training itu mahal. Daripada bayar training, mereka otomatisasi atau pakai AI gitu. Jadi karena training tenaga kerja yang belum siap menjadi siap itu biayanya mahal loh. Mungkin perusahaan lebih bagus otomatisasi. Otomatisasi kan bisa menambah cepat industri, apa namanya, produksinya. Gitu, mungkin loh.
1: Tapi juga kan yang menjadi pertanyaan bagaimana juga tadi kalau bicara program pelatihan atau reskilling gitu ya, pemerintah ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini ya, Prof?
0: Ya kan program magang kan baru dilakukan berapa ini kan, baru berapa ini? Baru angkatan pertama. Seratus berapa itu? 116.000 atau berapa? Baru aja kan. Juga belum kita lihat. Kayak yang dibutuhkan mungkin bukan 100.000, lebih dari itu loh. Pengangguran kita jutaan kan. Mungkin ya proses magangnya itu belum bisa menutup itu.
1: Prof, kalau dilihat dari peluang, kan masih ada saja memang ya, di tengah kondisi saat ini memang juga untuk lowongan pekerjaan masih ada, tapi masih terbatas gitu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya, Prof ya, kalau kita lihat. Syaratnya cukup banyak gitu ya kalau melamar pekerjaan. Dan bagaimana juga nasib pekerja usia di atas 40 tahun ini yang terkena PHK, ini kan sulit untuk bersaing di pasar kerja baru ini, Prof.
0: Ya, kita akan berharap kemarin itu ada investasi, hilirisasi, macam-macam itu yang diributkan itu. Tapi kalau kebanyakan kan padat modal. Dan tenaga kerja mereka serap kan sedikit. Walaupun mungkin ada lapangan kerja yang muncul, nikel, apalah gitu ya. Tapi kan daya serapnya rendah, karena kan mereka teknologi tinggi. Tidak mudah juga menyerap pekerja yang katakan baru lulus gitu, seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya, ada peluang yang muncul, tapi di industri itu apa, kayak tambang nikel, tambang apa itu kan semuanya kan teknologinya kan tinggi semua, padat modal. Itu juga berharap kita dapat menyerap, tapi tidak, ya kan?
1: Yeah.
0: Itu juga yang membuat saya jadi masalah.
1: Nah ini juga kan bagaimana kalau kita bicara regulasi ya Prof ya, untuk regulasi ketenaga kerjaan sendiri saat ini bagaimana? Apakah terlalu berpihak kepada investor atau dibandingkan perlindungan pekerja ini Prof? Karena kalau kemarin kan kalau kita lihat dari May Day kemarin juga tuntutannya berulang kali setiap tahun ini terkait dengan outsourcing juga, dan gimana Prof?
0: Ya jadi menurut hemat saya ya memang apa susah, jadi ya begini. Perusahaan-perusahaan kalau tidak melakukan apa merekrut outsourcing, mereka kan tidak bisa membayar tenaganya semua penuh.
1: Yeah.
0: Jadi pekerja-pekerjaan yang dikatakan itu pekerjaan bukan utama, katakan adalah pekerjaan-pekerjaan itu ya harus di outsourcing supaya menurunkan biaya. Kalau misalnya tukang sapu harus diangkat jadi pegawai tetap, apa namanya office boss harus bayar tetap, itu kan susah, itu kan terlalu tinggi, jadi kan produk apa namanya biayanya terlalu tinggi. Makanya perusahaan mungkin mbak pekerja-pekerja yang sifatnya itu tidak memproduksi utama itu mereka melakukan outsourcing, dan itu menurut saya ya untuk membiayai apa biaya upah yang dilakukan perusahaan itu bisa berkurang, ya kan? Jadi kalau outsourcing dihapuskan harusnya kan tuntutannya kan diangkat menjadi penuh, jadi pegawai penuh, ya kan?
1: Iya.
0: Nah itu kan sebenarnya perusahaan kan memikirkan kayak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak anu membantu ya, misalnya bukan kebutuhan utama, itu kan bisa dikerjakan dengan outsourcing. Tapi persoalannya itu kan kadangkala memang perusahaan apa namanya penyalur tenaga outsourcing itu kadang bermain-main di sana, mengurangi upah dan sebagainya, itu yang menjadi ribut sebenarnya.
1: Ya, ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Saya bacakan ya, ada Pak Dimas di Bandung. Bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi ledakan pengangguran jika gelombang PHK berlanjut hingga akhir tahun? Lalu ada Ibu Anita di Jakarta Utara. Bagaimana, Prof, potensi untuk penyerapan tenaga kerja dari MBG, dalam hal ini mungkin SPPG, dan juga KDKMP, atau Koperasi Desa Merah Putih? Silakan, Prof.
0: Saya dengar itu katanya yang Koperasi Merah Putih itu akan merekrut sekian puluh ribu. Terutama Koperasi Desa Merah Putih itu. Karena mereka membutuhkan tenaga kan mau dibuka katanya 80 ribu kan. Koperasi Desa Merah Putih. Katanya dibutuhkan paling tidak setiap koperasi itu 5 orang. Kalau 30 ribu berarti kan 150 orang dibutuhkan. Itu salah satu peluang kerja juga.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana prosesnya di lapangan kita nggak tahu kan, karena itu di atas kertas kita tahu kan hitung-hitungannya seperti itu. Juga MBG, MBG kan melibatkan banyak pekerja dari apa namanya PPPG apa namanya
1: SPPG.
0: Nah itu juga ya itu kan juga kita nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana penyerapannya kita nggak tahu berapa sampai sekarang diserap. Kalau Presiden mengatakan katanya sudah 1 juta.
1: Iya.
0: 1 juta termasuk kecil itu. Karena itu kan MBG itu kan berapa ribu sekolah itu. Ratus sekolah. Atau katakan berapa apa anu. Tapi kan kok masih 1 juta. 1 juta itu masih kecil.
1: Iya.
0: Karena pengangguran kita aja kan puluhan, berapa puluhan juta itu.
1: Belum menutupi ya.
0: Belum menutupi. Makanya itu masih terdengar orang-orang yang sulit mencari kerja.
1: Iya. Lalu ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Sejauh mana transformasi digital ini bisa menciptakan pekerjaan baru dibandingkan jumlah pekerjaan yang hilang? Lalu ada Pak Aji di BSD. Apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ini sedang memasuki fase darurat? Silakan, Prof.
0: Yang pertama itu sebenarnya digital itu menciptakan peluang kerja yang itu ojol, online dan sebagainya itu cukup banyak itu banyak. Tetapi cuman masalahnya mereka itu kan bukan pekerjaan mitra kan. Ada apa hal-hal yang menurut hemat saya perlu dicermati oleh pemerintah. Mereka itu tidak mendapat jaminan sosial apapun. Misalnya ojek itu tidak mendapat apa-apa, dipotong tetapi mereka tidak punya jaminan sosial. Begitu juga pekerja-pekerja online yang lain. Itu memang peralihan dari anu digital itu yang menggunakan platform itu banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja di situ. Nah, itu istilahnya bukan sektor informal mereka, ada prekariat. prekariat itu adalah pekerja yang menggunakan platform sebagai alat utama mereka untuk bekerja. Itu banyak sekali online-online itu. Itu juga termasuk peluang kerja. Itu sekarang juga banyak dimasuki itu. Anak-anak muda itu banyak yang bekerja online buat TikTok lah itulah segala macam. Yeah. Memang peluang kerja itu, tetapi kan itu peluang kerja yang sifatnya
1: informal ya.
0: Tidak, mereka ya enggak, bukan tidak ada jaminan mereka.
1: Oh
0: iya. Yeah. Rentan. Bisa sewaktu-waktu hilang pekerjaan mereka. Kalau dengan apa? Pengusaha platformnya atau digitalnya itu tidak baik, hubungan mereka hilang. Jadi jaminan-jaminan sosialnya tidak begitu baik. Jadi ya bekerjanya ya pekerja, katakan rawan. Rawan dalam artian gampang sekali hilang pekerjaan itu. Karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap bekerja di situ. Contohnya ojol lah, ojol atau Grab atau apapun namanya. Itu sekarang disebut dengan pekerja prekariat. Pekerja yang bekerja tergantung kepada platform. Beda dengan sektor informal. Sektor informal itu berusaha sendiri kan. Sendiri ini tidak. Tergantung kepada platform digital. Itu banyak sekali sekarang. Kayak anak-anak yang bermain di TikTok, apalah segala macam itu. Ya dapat mendapatkan penghasilan. Tetapi mereka sangat rentan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. Dengan tiba-tiba aja bisa putus. Ketika perang Ukraina sama Rusia aja kan banyak itu yang digital-digital itu. Gulung tikar.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tadi terkait itu tadi Pak Aji ya di ini untuk fasenya, untuk apa indikator bahwa kondisi tenaga kerja di Indonesia sedang masuk fase darurat ini, Prof?
0: Ya, darurat ini darurat karena ya sekali lagi menurut hemat saya, kalau kita lihat saya runtut dari mulai apa COVID sampai sekarang itu tidak, belum ada perubahan. Malah justru kelas menengah kita menurun cukup tajam. Pada tahun 2019 itu masih 57-33% kelas menengah kita. Pada tahun 2025 itu menurun menjadi 47,8. Jadi ada juta, 57 juta, 40 juta, berarti kelas menengah kita selama sekian tahun itu berkurang 9 juta.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa? Karena PHK. Karena kalau kita lihat data PHK sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, itu sebanyak 758.000 sekian yang PHK. Dan itu mungkin belum lagi setiap tahun kita menerima anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan.
1: Iya,
0: lulusan. Kita bisa bayangkan situasi pasar kerjanya itu gimana, rumitnya itu.
1: Nah, kalau peluang untuk tenaga kerja atau WNI kita ke luar negeri bagaimana, Prof?
0: Ya memang ada cukup juga banyak yang apa namanya masuk ke sana, terutama Jepang, Hong Kong, Taiwan. Tapi menurut hemat saya itu kan mereka nggak langgeng. Suatu saat bisa saja terputus, dan juga menurut hemat saya belum dapat menyerap begitu besar kan. Sedangkan tenaga kerja kita yang katakan angkatan kerja kita yang tercatat menganggur sekarang ada berapa? 90 juta ya, 40 juta atau berapa, nggak tahu itu. Jadi ya setiap tahun kita memproduksi angkatan kerja baru yang akan masuk pekerja itu, sekolah menengah, sarjana, dan seterusnya itu. Sedangkan pertambahannya boleh dikatakan tidak secepat lulusan itu gitu. Jadi itu yang menyebabkan antara persediaan dan penawarannya nggak seimbang, itulah memunculkan kesenjangan pekerja itu, pengangguran itu.
1: Baik, iya. Prof. Tajuddin Nur Effendi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3M hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Dengar pengamat ketenaga kerjaan UGM, Profesor Tajuddin Nur Effendi.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Terbanyak ditemukan di wilayah Bogor hingga Depok. Jenis obat yang kerap disalahgunakan diantaranya tramadol, kemudian trihexyfenidil, klorpromazin, amitriptilin, kemudian haloperidol, ketamin, dan juga dextrometorfan. Kepala BPOM Taruna Iqrar juga mengatakan bahwa penyalahgunaan obat ini sudah masuk dalam kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan mulai bergeser ya, menggantikan penyalahgunaan narkotika dan juga psikotropika. Penyalahgunaan obat keras ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga memicu gangguan mental dan persoalan sosial yang lebih luas. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap gangguan mental akibat penyalahgunaan obat keras ini, serta langkah penanganan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pampudi.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Dr. Imran.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Salam sehat, Dokter.
2: Salam sehat juga.
1: Iya, kita menyoroti temuan BPOM ya, adanya temuan obat keras di wilayah Bogor dan juga Depok ini dinyatakan darurat. Kalau dari kacamata Kementerian Kesehatan, seberapa serius sih kondisi yang sedang kita hadapi saat ini?
2: Ya, mungkin kita bicara dulu masalah ini. Tramadol ya,
1: betul,
2: yang dimasukkan namanya.
1: Uh-huh.
2: Nah, tramadol ini sebenarnya kan kalau dilihat, dia itu adalah masuk golongan turunan dari opioid. Jadi turunan dari opium sebetulnya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, sehingga efeknya itu memang awalnya kan memang dia itu untuk obat anti nyeri. Ya. Tetapi disalahgunakan karena dia itu bisa menimbulkan sensasi euforia, senang gitu ya.
1: Oh.
2: Kemudian dia jadi semangat. Okay. Dan juga menghilangkan rasa lelah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini kenapa orang-orang jadi beralih ke situ? Karena harganya murah, Mbak. Gitu.
1: Mm-hmm.
2: Harganya murah. Jadi daripada dia beli nafza yang lain, dan apa istilahnya ya, risiko untuk ditangkap juga besar,
1: yeah,
2: dia beli tramadol gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ini yang saya kira...
1: Jadi awalnya ya, memang obat untuk medis, tapi belakangan malah justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari ya, apa ya, efek bahagia tadi ya, kesenangan tadi ya, Pak
2: ya,
1: Imran.
2: Betul, iya. Jadi memang untuk obat-obat opium sendiri kan bisa digunakan untuk penghilang rasa nyeri. Jadi kalau
1: ya,
2: kayak kita lihat film-film itu, kalau pas dekat tembak, ya kalau suntikannya adalah pakai opium itu. Tapi okay, tapi kan ini ada sintetisnya. Nah, sintetisnya namanya tramadol gitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin banyak juga ya masyarakat yang belum menyadari bahwa obat keras juga ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ya, Dr. Imran ya. Kalau dari pengalaman dan juga pengamatan di lapangan, gangguan mental seperti apa sih yang paling sering muncul?
2: Ya, jadi penggunaan yang berulang ini dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.
1: Ya.
2: Jadi kalau nggak minum, dia akan merasa sedih, merasa nggak ada semangat gitu ya. Nah, kemudian yang bahaya adalah toleransi dosisnya ini semakin lama semakin meningkat gitu. Jadi kalau dulu mungkin minum separuh gitu ya, dia sudah merasa seneng, akhirnya naik 3/4, 1/1.5, nah ini naik terus nih gitu. Kemudian penghentian tiba-tiba itu juga akan memicu gejala putus obat ya. Jadi kayak sapo gitu ya.
1: Yeah.
2: Gejalanya adalah gelisah, tremor, tangannya itu goyang-goyang gitu ya. Kemudian juga ototnya nyeri, serta gangguan tidur. Nah, kenapa yang terjadi? Karena tadi kan dia awalnya kan memang untuk obat nyeri. Jadi begitu dia diputus gitu ya, badannya itu akan sakit semua.
1: Okay.
2: Kemudian tramadol ini juga memicu halusinasi. Halusinasi itu apa ya, mengada-ada gitu kan,
1: yeah,
2: harus halu kan.
1: Yeah.
2: Kemudian ada gangguan neurologis serta efek sistemik pada pencernaan, ginjal, dan hati. Nah, terlebih-lebih tadi kan karena dosisnya dia semakin lama semakin meningkat, maka ginjalnya juga akan lebih berat kerjanya, hatinya juga akan lebih berat kerjanya.
1: Oke. Jadi bisa dikatakan ini juga adiksi ya, Dok. Ketika itu sudah di dikonsumsi pertama kali, kemudian naik dosisnya, akhirnya menyebabkan kegangguan kesehatan lainnya juga bisa ya, Dok.
2: Betul, betul. Iya gitu.
1: Oke. Tapi selain dari kesehatan mental, ini juga bisa mengubah perilaku seseorang tidak, Dokter Imran, dari konsumsi obat ini? Misalnya menjadi lebih emosional atau mungkin agresif atau sulit mengontrol diri?
2: Ya, tadi sih yang saya sampaikan, ya, akan muncul halusinasi ya.
1: Iya.
2: Jadi halusinasi itu, ya itu kan juga akhirnya mengganggu kan. Namanya dia tiba-tiba dengar suara gitu kan.
1: Iya.
2: Atau yang sering kan halusinasi itu halusinasi suara sebetulnya. Nah, dia kan akhirnya menyebabkan ketegangan ya. Ketegangan sama temennya. Dia merasa dimata-matai, merasa dijelekan gitu kan. Jadi akhirnya timbul SSS yaitu dia musuhan sama temennya, sama saudaranya, dan lain-lain. Itu yang akan sangat mungkin terjadi gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, kalau seseorang ini sudah mengonsumsi kemudian ketergantungan, ini harus apa, Dok?
2: Ya, dia harus dilakukan rehabilitasi ya.
1: Oh, perlu langkah di sana ya?
2: Ya, jadi dia dibersihkan, di tapering off, jadi penggunaannya dia diturunkan secara perlahan-lahan gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, itu memang harus dilakukan di, kalau paling tidak dia sampai sapau ya gitu.
1: Iya.
2: Sampai ya ketergantungan itu sampai tadi, sampai kejang-kejang, sampai nyeri sakit badan itu memang harus masuk ke rehabilitasi gitu kan.
1: Iya.
2: Agar bisa diprogram bagaimana rehabilitasinya.
1: Oke, baik. Bahkan bisa dikatakan ini hampir sama dengan adiksi terhadap narkotika seperti itu ya, Dokter Imran ya. Padahal awalnya ini adalah obat untuk medis ya.
2: Iya, jadi tadi kan sebenarnya masalahnya karena tramadol itu memang turunan dari opium.
1: Iya, ya.
2: Jadi memang efeknya sama dengan opium.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, langkah konkret apa Dokter Imran mungkin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menekan penyalahgunaan obat seperti ini?
2: Ya, tadi saya kira sudah sama disampaikan oleh BPOM ya. Artinya kita harus bisa pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa obat-obat itu harus dibeli dengan resep. Tahu saya memang tramadol itu masuk golongan O. Ya. Golongan O itu golongan opioid. Jadi memang harus ada resep dokter.
1: Yeah.
2: Cuman yang beberapa kali terjadi itu adalah ada toko-toko yang menjual tramadol ini tanpa resep. Gitu. Jadi orang itu bisa beli tramadol secara bebas.
1: Yeah.
2: Ini yang akhirnya disalahgunakan. Jadi pertama, kalau mau tanya langkahnya apa, pertama adalah kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa obat itu sebetulnya dasarnya racun, tanda kutip ya.
1: Iya.
2: Dan harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya indikasinya harus tahu, kapan diminum, ya, berhentinya kapan, dosisnya berapa, itu harus dengan dokter. Poin kedua adalah tadi, mengontrol peredarannya. Jadi, obat-obatan itu memang harus di apotek.
1: Ya.
2: Dan belinya harus dengan resep dokter. Itu saat ini saya kira BPOM sudah lebih aware lagi. Banyak apotek-apotek yang contohnya obat antibiotik ya.
1: Waktu
2: lalu saya coba beli obat antibiotik, nggak diberi kan? Kalau nggak ada resep dokter, jadi saya kira sudah bagus. Kalau dulu kan tahun lalu masih bisa tuh, tahun ini sudah nggak bisa gitu. Jadi pembatasan-pembatasannya itu. Kemudian yang terakhir, menyediakan pusat-pusat rehabilitasi. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan itu punya sekitar 1.500 faskes IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Jadi adalah faskes-faskes yang bisa melakukan rehab nabza. Ini kan juga termasuk obat-obatan mau masuk nabza sebetulnya. Jadi nanti kalau kita menemukan atau keluarga tahu ada anggota keluarganya yang menyalahgunakan, bisa dibawa ke sana.
1: Baik. Kita harapkan semoga peredaran obat ini semakin terkendali gitu ya, Dok. Masyarakat juga bisa memahami, membedakan mana untuk kepentingan medis, mana untuk yang bukan, seperti itu, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal negatif ya, Dokter Imran. Terima kasih Dokter Imran atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Ya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Dr. Imran. Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro
3: 3. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Lebak masih menunggu bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya oleh Jaliyah Winarti.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak hingga saat ini masih menunggu kepastian bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan kembali diberikan seperti pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak juga telah mengusulkan sejumlah sapi milik peternak lokal agar dapat dipilih menjadi bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Titan Oktarianto di Rangkas Bitung mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu.
2: Infonya ada, Bu, tapi kita masih menunggu. Mudah-mudahan hari Senin, karena kita kalau belum dikirim kan belum pasti.
1: Menurut Titan, sapi-sapi yang diusulkan berasal dari peternak di wilayah selatan Kabupaten Lebak. Beberapa daerah yang masuk dalam usulan diantaranya Kecamatan Malingping, Wanasalam, dan wilayah sekitarnya.
2: Kita penawaran sih sudah, maksudnya masukin nih, di kita juga ada dari peternak setempat. Sudah sih, cuman kan itu mah dari Sesneg langsung ya yang ngurus. Kita juga belum dapat info tuh, apakah ngambil dari yang mana gitu.
1: Ia menjelaskan, sapi dari daerah selatan dinilai memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban bantuan pemerintah. Selain sehat, sapi-sapi tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari petugas dinas terkait. Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak, terutama bagi warga yang membutuhkan dan penerima manfaat pada momentum Hari Raya Idul Adha.
3: Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pedagang hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa keluhkan penjualan masih sepi. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil. Harga jual kambing berada pada kisaran 2,5 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan kondisi hewan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Maulana.
1: Tahun belakangan ya, kayak tahun ini kayaknya udah main-main aja baru 5.
2: Suasana penjualan hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Dahari, mengatakan hingga 7 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih relatif sepi. Menurut Dahari, kondisi tahun ini berbeda dibanding musim kurban sebelumnya yang biasanya mulai ramai sejak awal mendekati Hari Raya. Ia mengaku sudah menekuni usaha penjualan kambing kurban sejak tahun 2002. Namun, pada musim Idul Adha tahun ini, jumlah pembeli dinilai mengalami penurunan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini masih relatif stabil. Harga jual berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi kambing.
1: Ini agak merosot,
3: agak lambat kayaknya.
1: Sekarang kambingnya sudah gemuk-gemuk kan, bagus. Cuman ya, ya tidak tahu namanya ntar lagi kan ada.
3: Mungkin dekat-dekat ya, lebaran mungkin Pak ya?
1: Hari dua hari ini kan bisa jadi.
3: Berapa per ekor Pak?
1: Per ekor ada yang 2 juta setengah sampai 4 jutaan.
3: 4 juta tergantung besaran.
1: Besar kecil ya.
2: Dahari mengatakan kualitas ternak tetap menjadi perhatian utama. Ia memastikan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Menurut Dahari, perawatan dilakukan dengan pemberian pakan rutin serta pemantauan kesehatan ternak setiap hari. Sementara itu, salah seorang calon pembeli, Syahrul, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat kondisi kambing secara langsung sebelum membeli. Menurut Syahrul, memilih hewan kurban tidak bisa dilakukan sembarangan. Kondisi kesehatan ternak menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Ia mengaku biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan pilihan karena ingin memastikan hewan kurban dalam kondisi baik dan sesuai syariat.
4: Saya bangin bapak buat nengok-nengok kambing. Kalau ada yang cocok itu nak berkurban.
2: Meskipun kondisi penjualan masih sepi, para pedagang tetap optimis pembeli akan mulai berdatangan mendekati Hari Raya Idul Adha. Mereka berharap kondisi ekonomi masyarakat tahun ini membaik sehingga daya beli terhadap hewan kurban kembali meningkat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen.
4: Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
5: Lalu kita menengok beberapa tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, banyak tempat wisata baru yang mendadak ramai karena viral di media sosial. Dalam hitungan hari, sebuah lokasi yang sebelumnya relatif sepi atau bahkan baru dikembangkan langsung dipadati pelancong yang FOMO atau khawatir akan ketinggalan tren gitu ya. Di berbagai destinasi pariwisata unggulan nasional seperti Bali, lonjakan wisatawan kerap terjadi dan terus meluas karena viralitas. Setelah Canggu dan Ubud ya, keviralan beralih ke kawasan Nusa Penida. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
6: Wawancara Pro 3.
5: Prof. Azril.
7: Maksudman, yeah. Selamat berbincang-bincang.
5: Iya, kita kasih informasi juga ke pendengar Pro 3. Ya. Tapi sehat ya, Prof? Malam hari ini, Prof?
7: Amin.
5: Prof, kalau kita lihat ini beberapa tempat wisata gitu ya, pertama kali muncul langsung viral di media sosial, di berbagai platform media sosial. Tapi ini tidak lama, Prof, usianya langsung kembali sepi setelah viral itu. Bagaimana, Prof Azril, melihat ini, Prof?
7: Ya, istilahnya bagus ya, apa layu sebelum berkembang.
5: Iya.
7: Menarik, Mas Lekman. Barangkali mungkin kita santai saja ya. Yang pertama adalah pariwisata itu kan sudah menjadi ilmu. Sejak tahun 2008, 13 Februari 2008, kebetulan saya yang menginikannya dengan Kementerian Pendidikan.
5: Oh gitu.
7: Nah, ilmunya itu bukan ilmu sosial dan bukan berada dalam rumpun ilmu humaniora, tapi suatu ilmu profession and ilmu terapan. Nah, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, kedokteran, teknik, engineering, dan pertanian.
5: Yeah.
7: Jadi artinya kita bahas nanti ini secara saintifik. Nah, yeah, itu barangkali yang pertama yang saya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat suatu daya tarik bagi pariwisata itu sebenarnya bukan daya tarik pariwisata, tapi daya tarik bagi visitors. Makanya teorinya itu visitor attraction, daya tarik bagi visitor. Nah, kalau daya tariknya yang dikembangkan itu sesuai keinginan pemerintah atau keinginan stakeholder, tentu berlawanan dengan keinginan dari visitor. Makanya kita harus mengikuti visitor attraction tadi. Attraction itu daya tarik bagi visitor pengunjung. Nah, kalau kita melihat ini, kita kan sudah tentukan 10 destinasi pariwisata dan 5 destinasi super prioritas. Destinasi prioritas dan 5 yang destinasi super prioritas. Itu kan ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini harusnya dievaluasi dulu. Dan lucunya yang 10 sama 5 ini itu dikelola semuanya tuh oleh BUMN-nya pemerintah.
5: Okay.
7: Jadi artinya kemauannya pemerintah lah. Bukan kemauan visitor. Nah, jadi harusnya kita harus evaluasi. Nah, kita evaluasi itu harus kita lihat dampak pariwisata itu kuat nggak sekarang ini. Saat ini. Jadi unggulan atau tidak. Jadi kontribusi pariwisata terhadap PDB itu berapa sekarang? Kalau hitungan saya masih di bawah 5% ini, Mas Kerman. Jadi dia akan menjadi sektor unggulan kalau sudah di atas 15%. Nah, kemudian kita harus hitung bukan hanya kontribusinya saja, tapi multiplier effect.
5: Jadi
7: efek penggandanya. Jadi betul-betul nggak satu destinasi itu mempunyai efek pengganda. Jadi artinya itu gampang dihitungnya itu. Jadi direct effect ditambah indirect effect ditambah induced effect dibagi jadi dapat total effect-nya itu. Jadi itu yang harus dihitung. Jadi kalau dia satu, di bawah satu, nah itu kita jangan kembangkan. Tapi kalau sudah lebih dari satu, misalnya 5, itu bagus. Karena efeknya itu, multiplier-nya itu ada 5 kali. Ya. Jadi itu harus disenggak. Ini tidak sejak pariwisata ada, kementerian ada, itu belum pernah dihitung, Mas Lekman. Nah, jadi ini, secara ilmiahnya belum. Nah, zonasi secara itu baru kita tentukan zonasinya. Nah, inilah barangkali. Nah, kemudian kita sekarang ini sudah terjadi suatu shifting the tourism paradigm. Jadi terjadinya pergeseran paradigma pariwisata. Jadi paradigma pariwisata itu tidak lagi kayak dulu, mass tourism, tidak lagi. Sekarang itu sudah berada di customized tourism. Jadi sesuai dengan perilaku keinginan dari turisnya itu sendiri.
5: Okay.
7: Nah, dengan adanya pergeseran paradigma, terjadilah pergeseran perilaku wisatawan. Nah, ini harus kita tahu betul.
5: Yeah.
7: Nah, yang disebut customized, akhirnya special interest tourism itulah yang menjadi top of the mind bagi visitor attraction sekarang. Nah, inilah barangkali menurut saya, kalau kita lagi banyak-banyak, jadi secara pointer yang utama itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baru menentukan zonasinya, daerah-daerahnya mana. Jadi jangan buat dulu, sehingga yang 10 sama yang 5 ini
5: diabaikan.
7: Total evaluasi. Jadi bukan kemauan pemerintah, kemauan atau daya tarik bagi visitors, jadi turisnya itu sendiri. Barulah kita kembangkan. Makanya layu sebelum berkembang. Jadi kalau layu sebelum itu masih putik dia, putiknya udah jatuh.
5: Prof, kalau kita lihat ya, entah itu yang memang dikelola oleh pemerintah daerah atau juga yang milik swasta gitu Prof ya, untuk menarik pengunjung tempat wisata ini juga kan membutuhkan publikasi, apalagi media sosial saat ini lebih cepat gitu ya, untuk menarik pengunjung ini berbondong-bondong. Namun kenyataannya ini kayak seperti sementara aja Prof, untuk keramaiannya. Tapi untuk berkembang atau berkelanjutannya ini malah sepi ke belakangnya. Itu bagaimana Prof? Memang ada kesalahan dari untuk pengelolaannya atau seperti apa Prof?
7: Iya betul, jadi kan yang harus disikirkan itu, diperhitungkan itu ada sustainable-nya. Jadi akan berkelanjutan. Sekarang ini kan instan kita pakai. Pokoknya buat saja dulu, ya pokoknya instan saja lah, mungkin ada gitu ya. Nah, padahal kan harus daya tarik ataupun destinasi yang mau kita kembangkan itu, ataupun ataupun event yang akan kita kembangkan itu kan harus berkelanjutan. Nah, kemudian perintah dari UN Tourism, suatu organisasi pariwisata PBB, itu menyatakan setiap membangun suatu destinasi atau event itu harus customize tourism. Jadi community based tourism. Jadi customize itu harus community based tourism. Jadi harus berbasis kepada komunitas. Melibatkan masyarakat setempat dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi bukan meningkatkan pendapatan investor. Yang sekarang ini kan pendapatan investor yang dinaik. Jadi bukan masyarakat lokal. Padahal itu persyaratan utama dari UN Tourism. Makanya kita dikritik oleh UN Tourism seperti Danau Toba. Nah itu kan menjadi lampu kuning sekarang. Jadi satu kuning dia diberikan. Karena banyak permasalahan, ya saya nggak sebutkan ya. Tidak tahu kita itu warning dari UN Tourism, UNESCO, yang menyatakan bahwa ini juga jadi masalah sama UN Tourism, bahwa keberlanjutan harus dipikirkan. Dan juga yang jadi masalah adalah harus berbasis kepada ekosistem kepariwisataan. Artinya ekosistem itu harus terjaga. Jangan hanya membangun tapi dibabat hutan. Nah ini jadi masalah. Nah ekosistem ini ada syarat-syaratnya. Nah padahal Undang-Undang nomor 18 tahun 2025 kita kan sudah ada untuk pengganti perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Tetapi undang-undang ini harus dijabarkan lagi dalam PP, peraturan pemerintah, dalam peraturan menteri. Nah ini ditunggu oleh daerah. Jadi sekarang itu kebingungan daerah, apa yang mau kami lakukan dengan undang baru? Tidak ada. Karena belum ada PP-nya, belum ada permennya. Mereka mau bikin perdanya kan susah. Jadi undang-undang itu mendetailkan harus ada regulasi turunannya. Nah ini wajib. Nah ini kenapa nggak dikejar? Padahal 12 tahun yang lalu lah, 2025. Nah, jadi artinya PR kita tuh terlalu banyak. Jadi seperti tadi layu sebelum berkembang, saya sangat setuju. Jadi seperti jalannya pariwisata kita ini ya seperti autopilot aja jalan aja. Kemana arahnya kita tidak tahu. Dan lucunya sekarang Mas Lukman, bahwa nomor satu turis yang datang ke Indonesia itu dulu kan Australia. Sekarang Australia itu ke Jepang.
5: Bergeser ya.
7: Sudah bergeser, dia bukan ke Bali lagi. Yang pertama di kita tuh Malaysia sama Singapura. Nah, ini kok nggak dibahas ini? Saya kok nggak pernah dengar menterinya ngomong gimana ya antisipasi untuk kebijakan kita.
5: Yeah.
7: Jadi susah kita. Jangan memberikan satu visa bebas, tapi untuk negara-negara antah-berantah. Misalnya negara Afrika yang tidak pernah berkunjung, berikan bebas mereka.
5: Yeah.
7: Nah, ini harus resiprokal.
5: Yeah.
7: Nah, kenapa tidak yang sekarang? Saya pergi ke Batam. Saya duduk di restoran.
5: Yeah.
7: Saya lihat tuh bahasa mereka. Itu Singlish, Singaporean English. Itu jelas sekali. Mereka datang ke Batam atau ke Tanjung Pinang, mereka nggak bawa apa-apa, pulang bawa koper dan bawa bahan yang diperlukan untuk satu minggu. Karena lebih murah, apalagi dengan kurs kita yang sangat turun sekarang. Singapore-nya itu kan tinggi sekarang.
5: Yeah.
7: Malaysia ringgit juga tinggi sekarang. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Nah, ini kok nggak ada kebijakan ini seperti sekarang ini. Kok apa yang mau kita hadapi dengan adanya membanjirnya? Karena mereka dari Singapura atau dari Penang itu kan hanya 45 menit.
5: Iya. Yeah.
7: Balik lagi. Itu banyak sekali, Pak. Saya ke sana sengaja, saya dengar tuh mereka, ya ini orang Malaysia sama orang Singapura. Itu yang Singapura yang terbanyak. Karena bisa sekali mereka butuh, karena di tempat mereka mahal, ya mereka untuk biaya kehidupan, apa bikin biaya bahan-bahan untuk hidup satu bulan itu ya lebih murah di Batam maupun di, tapi untung bagi kita harusnya, tapi kenapa nggak dimanfaatkan itu?
5: Iya.
7: Nah, itu barangkali
5: itu kalau yang tadi wisatawan mancanegara gitu ya, Prof. Ya. Tapi kalau bicara ya, karakter wisatawan lokal atau domestik bagaimana, Prof? Ini tadi ya, karena kan FOMO ini berbondong-bondong ketika viral, ketika udah ya kembali sepi, ini gimana, Prof?
7: Ini jadi masalah dengan harga tiket yang melonjak tinggi. Ini jadi masalah dengan eskalasi geopolitik yang di Timur Tengah. Sebelum adanya geopolitik, harga aftur kita termahal di ASEAN. Saya tahu karena saya ke Singapura, kemudian saya tanya kepada maskapai ini. Ada beberapa maskapai besar yang tidak mau ke Jakarta, ke Bali maupun ke Nadim yang di Batam. Kenapa saya tanya? Karena nggak mungkin harga absur. Karena harga absur itu memasukkan untuk tiket itu 30-40% itu ditentukan oleh harga absur. Apalagi sudah ada kebijakan kan per 1 Januari 2026 sudah harus melaksanakan 1% dengan absur yang SAF. SAF itu Sustainable Aviation Fuel. Jadi yang fuel yang green, yang dekarbonisasinya terhadap atmosfer. 1% saja itu harganya itu 6-10 kali lipat dari absurd. Apalagi dengan harga minyak yang sekarang ini jadi menaik. Apalagi pemerintah memberlakukan suatu surcharge, fuel surcharge ya, jadi kenaikan dari Menteri Perhubungan. Ditambah lagi Menteri Keuangan bikin lagi PPN-nya naik walaupun masih ditanggung pemerintah selama 60 hari. Nanti selama 60 hari, itu naik lagi. Jadi harga tiket kita melonjak naik dan harga tiket kita sebelum kenaikan itu termahal di dunia setelah Brazil. Nah, inilah yang jadi masalah orang mau bepergian ke tempat-tempat destinasi yang di luar Jawa, itu jadi masalah. Orang mau pulang kampung, ya dah. Akhirnya berwisata kita hanya sekitar kabupaten ataupun sekitar provinsi aja, yang dekat-dekat saja. Jadi kalau mau keluar dengan pesawat, ya lebih bagus ke Singapura, lebih murah. Nah, ini that is a problem untuk. Nah, saya mau tanya, menteri kita apa nih kebijakannya? Dengan kebijakan Menteri Perhubungan, dengan Menteri Keuangan, apa yang harus dilakukan dengan kenaikan ini? Ya, dia dibikin insentif. Ya hanya ditunda 60 hari. Tetapi Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga

0: ekonomi sekarang. Yeah.
1: Hmm.
0: Banyak terjadi PHK, banyak terjadi macam-macam terjadi, apalagi terjadinya kurs rupiah yang semakin turun. Nah, ini kan jadi the problem kita. Jadinya harga-harga menaik semuanya, termasuk harga tiket.
1: Yeah.
0: Kecuali kalau disubsidi oleh pemerintah, subsidi saja fuelnya, afturnya. Yeah. Otomatis turun. Karena itu 40%, 30-40% harga. Kalau itu pemerintah berani perintahkan Pertamina, saya nanya Pertamina, nggak beri diberi data saya berapa harga aftur sekarang. Pergi ke Singapura dapat ya datanya. Karena yang maskapai semua, ada maskapai besar itu Mas Rosman ya, yang tidak mau masuk ke Indonesia. Sedih nggak kita?
1: Sebutkan
0: namanya, itu nggak enak, nggak etis saya.
1: Ya, Prof. Tapi kalau kita lihat kan berarti ya bukan kesalahan dari mekanisme publikasinya gitu ya, Prof ya?
0: Kan.
1: Jadi kalau untuk publikasinya kan kalau ini kan sudah
0: viral
1: cukup.
0: Udah bagus, viral udah okay. Ya, tapi viral baru mau mereka jalankan, problem kan dengan mau kesananya kita ada masalah. Apalagi yang 10 destinasi prioritas sama yang 5 prioritas itu kan nggak pernah dievaluasi, dan itu seluruhnya dikelola oleh BUMN-nya pariwisata, bukan oleh swasta, bukan oleh masyarakat. Nah, itu Bapak bisa bayangkan.
1: Tapi kalau kan ini sudah viral gitu ya, ketika tempat wisata viral, ramai dikunjungi, namun ya tidak berkelanjutan. Ini bagaimana? Memang karakternya wisatawan lokal kita memang lebih cepat bosan atau seperti apa, Prof?
0: Karena tidak dipersiapkan untuk sustainable-nya. Terutama dengan ekosistem di kita. Karena wisatawan tuh ingin pertama, kalau dalam ekosistemnya itu, dia itu kan harus safety ya, selamat. Kemudian dia security, ketenangan. Dan juga hygiene, health, jadi bersih segala macam. Nah, ini persyaratan setelahnya adanya COVID itu menjadi syarat utama. Nah, itu disebut customized tourism. Dan wisatawan itu menginginkan sekarang itu, pariwisata itu yang special interest. Dia berwisata, dia maunya itu dia localized, lokal benar gitu, yang kearifan lokalnya, otentik dari lokal, dan juga small in size, jumlahnya juga kecil. Dia mau yang besar mereka. Dan mereka ini ingin pada special interest. Nah, apa special interest? Contohnya adalah health tourism. Nah, health tourism ini paling diinginkan orang berwisata, tapi mereka sambil kesehatan. Jadi, wellness tourism salah satu diantaranya, dari health tourism itu sangat laku. Itu yang diambil ceruk pasar kita oleh Thailand. Dengan wellness, dengan spa-nya, dengan makanannya. Padahal makanan kita the best. Ya, kenapa? Karena adanya jalur rempah kita. Abad ke-16, ya, mulai dari Portugis sama VOC Belanda, kan datang ke Maluku segala macam, ke Sumatera juga. Itu kan mengambil rempah-rempah kita, kan jalur rempah kita kan terkenal.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya Indonesia itu pusat rempah zaman dulu, dari zaman dulu. Kenapa nggak ini angkat? Sehingga mereka menjadi, untuk food, dia menjadi gastronomi, jadi dia menjadi sehat makanannya, dia untuk kalian untuk jadi obat, sambil dia berliburan. Gitu. Nah, ini barangkali yang kan sebenarnya. Jadi kenapa? Pariwisata itu harus inklusif. Semua usia harus masuk. Jangan hanya orang yang berduit saja. Jangan orang sehat saja. Jadi juga anak-anak dan yang disabilitas. Nah, kita kan tidak memperhatikan untuk disabilitas kita. Nah, ini kesalahan kita. Banyak-banyak yang harus kita bahas. Mungkin 7 hari 7 malam.
1: Iya, emang beberapa tempat wisata belum ramah disabilitas ya, Prof ya. Karena juga kalau dari segi jalur dan juga untuk tempat-tempatnya itu ya, Prof ya.
0: Belum lagi mitigasi. Mitigasi kita bukan mitigasi bencana, itu wrong, itu kejaran BNPB. Untuk pariwisata, mitigasinya mitigasi risiko kecelakaan. Contoh yang kemarin yang di Gunung Rinjani, yang dari Brazil ya kalau nggak salah, sama yang di Komodo, Pulau Komodo, yang kapal pesiarnya tenggelam, yang ada pelatih dari Spanyol ya, nah itu sama anaknya 2 orang nggak bertemu secara mitigasi kita sangat lemah. Nah, siapa yang ngawasi? Nah, ini jadi masalah, kan saling tuduh jadinya. Daerah, pusat, karena nggak ada peraturannya, kan jadi masalah. Harusnya mitigasi risiko atau kecelakaan itu wajib, berarti prasyarat, bukan persyarat

0: Tapi prasyarat sebelum dibuat itu harus ada dulu. Nah, kita ini kan tidak. Nah, mitigasi kita itu jadi masalah, continuity atau sustainable tourism, itu tidak, community based tourism juga kita diabaikan. Ya, inilah makanya tadi sudah berkembang, bagus orang datang, akhirnya mereka itu untuk loyalnya tidak ada. Ya, hanya begitu saja sih katanya. Jadi pengemasannya, packaging dari pariwisata kita sangat-sangat, bagaimana lain halnya mungkin Mas Lukman lihat Siam Niramit yang di Thailand. Wah, itu lengkap, satu saja kita bayar semuanya kita dapat. Itu Siam Niramit saja. Sehingga kita banyak diambil oleh Thailand, ya oleh Malaysia segala macam. Padahal Malaysia banyak datang ke Riau sekarang karena di satu budaya. Karena asal usul mereka juga banyak dari daerah-daerah Melayu kan, dari Sumatera Barat, dari Palembang, banyak sekali. Nah, ini barangkali yang harus pemerintah adakan evaluasi secara scientific approach, barulah bikin kebijakan dan strateginya. Jangan dibuat dulu, baru nanti dievaluasinya belakangan. Buat dulu 10 destinasi prioritas sama 5 destinasi super prioritas, evaluasinya sekarang belum ada. Bahkan tadi saya bilang multiplier effect, efek penggana dari sektor pariwisata mana yang paling kuat, itu juga belum ada. Kemudian mengenai physical carrying capacity, kapasitas dari setiap zonasi itu berapa orang, itu juga kita belum ada. Padahal saya kalau mengajarkan itu selalu saya berikan itu. Makanya ilmunya bukan ilmu sosial, harus ada hitungannya. Nah, ini yang jadi masalah mereka.
1: Baik, jadi ada catatan ya, kalau kita membangun untuk sebuah usaha ataupun tempat wisata, intinya untuk di luar, tadi kita bicara di luar dari pemerintahan ataupun dari sektor swasta, ini perlu juga ada rambu-rambu yang perlu di ini ya, dilakukan gitu ya, Prof.
0: Sangat. Nah, waktu undang-undang 18/2025 saja sampai sekarang PP-nya mana, peraturan menterinya mana, sehingga daerah saja mau melaksanakan pariwisatanya juga dan bingung, kami nggak ada pedoman. Nah, rancangan mereka untuk bikin jangka menengahnya atau jangka upahnya itu kan belum ada, karena undang-undangnya aja kan belum ada penjabarannya. Jadi ini masalah benar. Saya ikut dalam membuat undang-undang ini, tapi saya bukan pihak pemerintah, tapi saya diminta oleh DPR. Nah, itulah yang saya usulkan.
1: Baik. Prof. Azri Lazari, terima kasih banyak waktinya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu ya, Prof.
0: Terima kasih. Selamat sukses juga dan tetap mengudara ya Pro 3 RRI-nya.
1: Amin.
0: Terima kasih, Mas Usman.
1: Pendengar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azri Lazari, kami berbincang terkait dengan terlanjur viral wisata layu sebelum berkembang.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026 seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan kami telah tersambung bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Eka Wardana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas. Suara saya apa terdengar jelas, Mas?
2: Sangat jelas sekali, Pak Eka.
3: Baik.
2: Ya.
3: Baik, Pak Rudi.
2: Ikut prihatin ini, Pak, ya, dengan temuan Densus 88, 247 anak yang terpapar sepanjang tahun 2026. Cara Densus mendeteksi anak-anak ini bagaimana ini, Pak?
3: Sebenarnya angka tersebut ini akumulasi dari 2025 dan akhir 2024, Mas. Jadi yang terakhir kami rilis di Bareskrim, di bawah 100 untuk anak-anak yang terpapar radikal, yaitu spesifiknya ideologi ISIS ya. Kemudian tidak lama kita temukan indikasi adanya anak-anak yang terpapar kekerasan di Jepara, lalu bisa digagalkan dan kita dikagetkan dengan SMAN 72 itu kejadiannya. Jadi kami mendeteksi awal itu sebenarnya dari adanya penegakan hukum yang kami lakukan di Palembang. Sebenarnya seorang anak dari Serang itu direkrut oleh seseorang yang berafiliasi ISIS di Palembang gitu. Lalu kemudian kami lakukan penegakan hukum, kami dalami dan kami menemukan banyak grup yang terdapat dalam konektivitas online-nya anak ini gitu. Itu untuk yang radikal dan teror. Lalu kami juga punya kerjasama strategis dengan berbagai counterpart negara sahabat yang mereka juga punya kasus serupa ya, seperti di US, di Eropa. Karena memang ada pola perkembangan ekstremisme di sana juga memapar anak-anak. Lalu kita juga ingin tahu gitu, apakah di Indonesia juga banyak yang mengikuti gitu. Ternyata banyak. Nah, sampai dengan saat ini yang bisa diidentifikasi dan intervensi sekitar 115 anak untuk yang terpapar kekerasan gitu ya, atas nama True Crime Community itu, Mas.
2: Oke. Rentang usia mereka berapa ini, Pak?
3: Rentang usia dari 11 sampai dengan 18.
2: 11 sampai dengan 18 tahun. Apakah rentang usia ini merupakan kelompok yang rentan untuk disusupi paham-paham seperti ini, Pak?
3: Iya, tentunya rentan. Kenapa? Karena memang sebagian dari mereka ini yang kami identifikasi terpapar dalam itu memang anak-anak ini punya masalah internal gitu ya, seperti masalah keluarga, masalah di sekolah dan sebagainya. Kemudian mereka menganggap ini sebuah pelarian, pengakuan dan dukungan dari sebuah komunitas. Ini yang kami rasa cukup perlu menjadi atensi, karena beberapa yang punya keinginan untuk merencanakan serangan dan sebagainya itu anak-anak yang seperti ini. Nah, sedangkan namanya komunitas atau apalagi yang ideologis ya, pasti ingin untuk merekrut dan mengajak yang lain gitu. Hanya memang atensi kami terfokus pada beberapa anak yang memiliki permasalahan khusus ini, Mas, gitu.
2: Apakah 247 ini memang sudah teridentifikasi mereka melakukan perbuatan atau aksinya, Pak? Atau baru dalam taraf membicarakan hal itu? Bagaimana?
3: Dari semuanya ini macam-macam. Ada yang sudah di tingkat merencanakan aksi, ada yang masih dalam tingkat ideologis, ada yang dalam tahap mengkoleksi barang-barang yang memang itu sebagai sarana nanti ya ketika dia mau melakukan aksi. Ada juga yang masih apatis dengan hal ini dalam maknanya itu ya dia direkrut saja lalu tidak terlalu dalam. Nah, ini masih bisa disampaikan bahwa anak-anak ini untuk meninggalkan komunitas tersebut.
2: Yang merekrut mereka siapa ini, Pak, untuk masuk dalam kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
3: Kalau untuk yang teror radikal ini, kami sebenarnya bulan lalu melakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka di beberapa tempat, baik di Sulawesi, di Jawa maupun di Sumatera. Nah, ini mereka juga selain masuk penetrasi ke dalam grup-grup anak-anak ini juga sering untuk mengamplifikasi adanya propaganda dan perekrutan. Nah, ya itu bisa dikatakan demikian. Nah, untuk yang true crime community memang ini basisnya global gitu ya, sehingga mereka lebih menyebar gitu mas untuk komunitasnya ini.
2: Jadi ya, bisa siapapun di dalamnya itu berarti Pak ya, yang global ini.
3: Bisa siapapun di dalamnya dan mereka cenderung berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya, secara internasional.
2: Dan yang kemarin yang dilakukan penegakan hukum itu yang kelompok yang mana nih Pak? Yang memang direkrut dari 8 tersangka kemarin yang ditangkap atau memang secara global ini juga sudah melakukan aksi-aksi radikal dan kekerasan ini?
3: Yang radikal dan teror yang ditangkap.
2: Oh sorry, yang teror itu ya?
3: Ya, yang berideologi ISIS ini mas.
2: Wah, ya. Dan tadi kan ditangkapnya itu di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Jawa ya. Apakah anak-anak yang direkrut ini memang hanya dari 3 wilayah ini atau justru sudah tersebar Pak di berbagai wilayah lainnya?
3: Kalau anak-anak sudah tersebar di berbagai wilayah, tapi tidak semuanya. Artinya kita melihat anak-anak ini kan sebagai korban ya untuk saat ini ya, sebelum mereka melakukan aksi yang berbahaya lalu menimbulkan korban. Jadi masih kita anggap mereka sebagai korban perekrutan gitu ya, sehingga memang bersama stakeholder terkait kami lakukan langkah-langkah rehabilitasi mas.
2: Pak Eka, sudah seberapa gawat Pak kondisi atau jumlah simpatisan di media sosial yang disinyalir terkait dengan kelompok-kelompok tadi ini Pak?
3: Kalau saya sih melihatnya ya sangat sangat memprihatinkan mas ya. Ini jumlah yang berhasil diintervensi kan
2: 247
3: gitu. Ada juga yang belum berhasil diintervensi, ada juga kategori yang dalam pantauan, dalam pendalaman dan sebagainya. Artinya kan kalau dibikin skema gitu seperti gunung es gitu. Wow. Sedangkan kalau kita bicara satu orang saja gitu, ketika tidak diintervensi, tidak dilakukan deradikalisasi atau rehabilitasi. Yeah. Contoh kasus di Surabaya, kita pernah ingat tahun 2018 ada seorang anak yang terpapar paham radikal saat SMA ya, dengan inisial DA itu. Kemudian waktu berjalan bertahun-tahun, yang bersangkutan menikah, kemudian punya anak, dan ketika pada saat tertentu gitu ya, dia melakukan aksi, melakukan pengeboman di tempat ibadah, di kantor polisi gitu, dan mengajak anak istri untuk terlibat di dalam membunuh diri. Itu baru satu loh mas ya.
2: Artinya itu memang tujuannya mereka melakukan aksi fisik ini Pak ya, kalau memang tidak diintersep dari awal ya.
3: Benar mas.
2: Itu yang menjadi itu tujuan mereka ya.
3: Menjadi kekhawatiran dan kenapa secara indikator kita boleh katakan ini sangat memprihatinkan. Karena tadi kalau jumlah segitu dari mereka kan ada potensi gitu mas.
2: Iya. Platform apa saja nih Pak yang atau media sosial yang paling sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teror untuk mendekati anak-anak atau untuk merekrut mereka yang labil atau yang memang sangat memungkinkan berpotensi ini Pak?
3: Kalau platform kita bisa katakan ya anak-anak ini selain memiliki kemampuan bermedia sosial, mereka juga cukup lihai gitu ya untuk mengakali bermain di dalam ruang-ruang abu-abunya platform. Jadi hampir kita bisa katakan semua platform ini rentan.
2: Semua platform rentan Pak?
3: Rentan.
2: Game contoh online kasus, pun juga misalnya, ya?
3: Game online juga. Jadi contohnya misalnya tayangan di YouTube tentang aksi, tentang kekerasan dan sebagainya gitu ya. Lalu di dalam deskripsinya di dalam kolom
2: komentar
3: keterangan itu, ya mereka bisa masukkan link website gitu apabila teman-teman mau dan tertarik, silakan masuk ke link ini.
2: Okay.
3: Nanti langsung masuk ke link Telegram, di sana sudah bahasannya lebih vulgar lagi, lebih lebih detail lagi gitu. Itu contohnya, artinya dari platform umum mereka bisa ajak masuk ke dalam platform khusus, dan itu juga ada peran sekarang platform-platform yang memberikan fasilitas video pendek. Itu kan sebagian besar platform inginnya supaya pengguna itu berlama-lama gitu. Makanya berdasarkan minat pencarian, minat tontonan, itu menyuguhkan algoritma yang ketika anak-anak search sesuatu, ya dia akan disuguhi terus.
2: Gitu. Apakah media-media kekerasan seperti itu, tayangan kekerasan itu, salah satu doktrin mereka bisa masuk dan suka, begitu Pak?
3: Ya, salah satunya seperti itu bisa dikatakan. Akan tetapi, satu sisi, tadi algoritma juga mau nggak mau tuh senantiasa menyodorkan tayangan-tayangan tersebut ke dalam akun si anak gitu. Jadi ketika dia nonton, pencariannya itu, kegemarannya itu, jadi itu terus yang diulang-ulang. Jadi seolah-olah kayak tidak ada opini lain gitu.
2: Tapi gini Pak, ini kan konten ya, artinya mungkin dari temuan Densus sendiri, gimana kelompok radikal tuh mengemas sebuah konten agar mereka terlihat menarik dan tidak mencurigakan lah?
3: Ya, kalau kita bilang yang untuk jaringan kekerasan ini, kebetulan ada berbagai varian ya sekarang di Indonesia. Kalau dulu kita taunya terorisme itu ya cuma Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, menggunakan simbol-simbol keagamaan atau simbol identitas gitu. Tetapi sekarang juga polanya sama juga identitas, akan tetapi itu lebih digeneralisir.
2: Okay.
3: Seperti white power, kemudian ada neo-Nazi, ada satanik, ada macam-macam lambang yang mereka gunakan. Sebenarnya itu kan identitas juga. Ya, akan tetapi kemasannya tentunya anak-anak kan masih punya fantasi yang
2: heroik seperti itu, keberanian
3: gitu ya.
2: Heroik,
3: begitu ya. Kemudian disitulah membentuk jati diri anak itu.
2: Ya.
3: Mereka menyuguhkan sesuatu yang beda gitu.
2: Ya. Pak, dan itu melalui, kan ya itu kan tadi kan kelompok ya Pak ya, mereka terkelompok atau masuk dalam satu kotak lah katakanlah demikian. Ada nggak yang sendiri Pak? Atau saya pernah baca lone wolf, istilahnya kan ada itu.
3: Ya.
2: Nah mereka dapatnya dari mana itu, ilmu-ilmu itu?
3: Ya, beberapa anak kita identifikasi Mas, mereka tidak hanya mengelompok ya, ada beberapa yang memang sebagai lone actor lah kita boleh katakan.
2: Lone seperti actor.
3: Pelaku SMA 72 itu ya, ini F itu kan dia betul-betul anak yang introvert gitu. Kemudian melihat beberapa tayangan yang mendorong dia melakukan kekerasan dari berbagai macam ideologi. Lalu dia download sendiri, cari sendiri tutorial untuk pembuatan bom dan sebagainya untuk merakit. Lalu mencari inspirasi-inspirasi dari kejadian-kejadian lain gitu, melakukan aksi di sekolah seperti apa. Nah itu kemudian dia kombinasikan banyak. Jadi kita bisa katakan ini inkoheren ideologi lah gitu. Dia tidak bisa kita bilang konsisten gitu. Jadi atas nama sebuah kelompok ini dia melakukan aksi. Nah yang terbaru kemarin SMA 72 itu tidak konsisten menganut satu ideologi, tetapi ada yang bilang salat bar gitu ya. Jadi semua ideologi dia gunakan untuk mendukung aksinya gitu. Nah ada yang memang seperti itu, dan itu polanya lebih random dan lebih susah untuk diidentifikasi karena tadi lone actor, kerja sendiri, cari inspirasi sendiri
2: panduannya cari sendiri, begitu ya. Oke.
3: Nah, ada beberapa teman dekat yang hanya diceritakan kekesalannya.
2: Oke.
3: Nah, ininya itu yang mungkin bisa membantu kami untuk memberikan informasi.
2: Ketika Densus 88 mengidentifikasi seorang anak ini sudah terpapar begitu Pak ya. Langkah awal apa yang dilakukan Pak?
3: Kami karena memang ini sifatnya sangat sensitif ya Mas ya. Kita tidak mau mengekspos nama anak tersebut, tidak mau mengekspos asal lingkungan, asal sekolah dan sebagainya, maka memang secara sangat silent kita berkoordinasi dengan beberapa tokoh yang memang bisa berpengaruh ya, seperti wali kelasnya kalau memang perlu, kemudian BK konselingnya di sekolah gitu.
2: Oh, jadi ada institusi lain Pak ya yang dilibatkan juga ya?
3: Iya, pasti seperti psikolog kalau memang perlu, atau kalau tadi kita bilang oh ini terpapar dengan ideologi yang mengaitkan antara gerakannya dengan agama, ya kita nyari ulama yang paham gitu, tokoh agama yang paham, atau mungkin mantan napiter yang sudah menemukan titik balik dan paham kesalahan daripada apa yang dia lakukan dulu, dia merasa salah. Nah itu kita ajak juga. Jadi beberapa kasus kami melibatkan mantan pelaku teror yang
2: sudah selesai,
3: sudah menemukan jalan keluar daripada ideologi yang dianutnya.
2: Artinya itu bentuk rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan Pak.
3: Betul,
2: ya?
3: Mas Rudy.
2: Ya, tanpa harus diketahui banyak orang untuk melindungi yang bersangkutan. Nah, ketika seorang anak ini sudah menjalani proses itu semua atau deradikalisasi, bisa nggak Pak dikatakan begitu? Dan apakah mereka bisa kembali ke lingkungannya, bersekolah kembali dengan normal Pak?
3: Ya, harapan kami sih itu ya, anak ini apa yang sudah dialami itu hanya sebagai sebuah pengalaman yang tidak untuk diulangi lagi, dan kita harapkan dia malah jadi agent kita nanti ke depan untuk ketika ada teman-temannya seperti itu, dia bisa bilang, oh itu salah, kamu jangan ikuti, saya sudah pernah salah. Nah ini harapan kita.
2: Jadi
3: kita juga tidak memberikan stigma buruk kepada anak yang pernah seperti itu. Namanya ini zaman global, mas ya, era globalisasi informasi, semua bisa mengalami hal seperti ini, terpapar. Kita tidak ingin juga ada kejadian satu sisi aksi teror dan sebagainya, dan kita juga tidak mau seseorang yang sudah pernah terpapar ini kemudian kita stigmatisasi, kita isolasi sehingga makin dia menjadi
2: tertekan gitu ya,
3: tidak selesai-selesai nanti gitu.
2: Baik.
3: Ya artinya keinginan kita nanti ke depan anak-anak ini jadi generasi emas Indonesia. Gitu.
2: Amin, amin. Pak Maendra Eka Wardana, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami.
3: Sama-sama, dan Mas Rudy.
2: Kami apresiasi dengan apa yang terus dilakukan oleh teman-teman di Densus 88 Anti Teror Polri, Pak. Semoga
3: kasih,
2: ini
3: Pak,
2: menjadi pembelajaran dan pemahaman kita semua. Terima kasih, Pak Maendra. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
3: Sehat selalu, selamat pagi.
2: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Eka Wardana.
1: Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk di Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Ketersediaan air menjadi minim, sehingga terjadi antrian di sejumlah pengisian air isi ulang. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk kota Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Selain menyebabkan pasokan air bersih di sejumlah rumah tangga terbatas, kondisi ini juga memicu antrian warga di sejumlah depot air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pekerja di depot air minum Tama Water, Muhammad Yusuf, mengatakan lonjakan pembelian mulai terjadi sejak pemadaman listrik berlangsung pada Jumat malam. Banyak warga datang untuk membeli air, namun depot sempat tidak dapat beroperasi karena listrik padam dan pasokan air tidak tersedia. Yusuf menambahkan, setelah listrik kembali menyala pada pagi hari ini, warga langsung berdatangan untuk mengisi ulang galon air. Bahkan sejumlah pelanggan memilih meninggalkan galonnya untuk diantarkan kemudian karena tingginya antrian pesanan yang belum sempat dipenuhi sejak malam sebelumnya.
2: Galon aja tinggal, nanti kami antar. Soalnya yang pas mati lampu dari malam tuh belum kami antar juga. Setelah ada yang beli yang barusan datang, kami tunggu bilang, bentar bu, soalnya yang semalam itu belum kami antar. Mati lampu, jadi kami suruh tunggu. Udahlah, tunggu-tunggu aja bentar. Jam berapa nanti kami antar lagi. Iya, ngantri ya. Bangun tidur aja jam 8-10 menit, ditengok udah hidup lampunya, udah langsung buka, ngisi langsung tinggi. Nah, ada yang beli kami bilang, nggak bisa bu, cuman ada orang yang maksa, suruh tuang, kan punya orang, nggak boleh kami tuang.
1: Sementara itu, seorang warga di Seimencirim, Rafa, mengaku harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan air isi ulang karena hampir seluruh depot dipadati warga sejak pagi hari. Ia mengatakan air yang dibeli digunakan untuk kebutuhan mandi karena pompa air di rumahnya tidak dapat digunakan selama listrik padam.
3: Tadi pagi saya sudah coba kesana kemari usaha isi galon tapi membeludak semua kak. Ya mau gak mau lah kak harus ikut ngantri walaupun lebih dari 1 jam tadi karena pompa air gak nyala akibat listrik padam sejak malam tadi kan. Ini pun beli untuk mandi nih. Kalau minum ya kita beli aja di kedai atau warung.
1: Lebih lanjut Rafa berharap aliran listrik dapat kembali normal karena masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikanan meminta masyarakat segera mengaktifkan identitas kependudukan digital menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di daerah setempat. Laporan selengkapnya oleh Herianto.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
5: Karena kita di sini persentasenya masih rendah yang menggunakan digital, menggunakan IKD. kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering berpergian atau menggunakan produk-produk apa namanya pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK atau ketinggalan nanti ya harus sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan apa namanya mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
4: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
6: Dengan Ibu siapa?
7: Ini dengan Ibu Sari.
6: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
7: Sudah. Iya.
6: Apa yang dirasakan?
7: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
4: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di Tamban Nuli Utara, banjir merendam 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sipahutar, Purbatua Rumah, Siborong-borong, dan Simangumban. Lalu juga disebutkan di Siborong-borong, sebagian tanaman padi masyarakat terancam gagal panen karena banjir. Lalu di Kecamatan Simangumban, air sungai meluap sehingga akses jalan dari desa Simangumban Cae menuju Silosung saat ini tidak dapat dilalui. Menurutnya, longsor menyebabkan jalan sepanjang 20 meter tidak dapat dilalui kendaraan. Dan longsor di Sipabang, desa Dolok Sanggul, ada 2 titik dan saat ini akses jalan terputus. Nanti kami akan update hal ini, bagaimana situasi terkininya, kondisi terkininya, dan wilayah mana saja yang terdampak paling parah. Lalu berapa jumlah warga yang terdampak dan mengungsi hingga hari ini, serta apa penyebab utama banjir berdasarkan hasil pemantauan BPBD. Saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tanti Harahap.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Tanti, bagaimana kondisi terbaru banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara saat ini?
2: Untuk per hari ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi banjir, walaupun di Kelurahan Hutan Abulun itu sama Bona Lumban masih tergenang ya di jalan, tapi kalau di keperumahan masyarakat sudah surut.
1: Baik, banjir berarti kalau untuk perumahan sudah surut semua, begitu ya Bu Tanti ya?
2: Iya Bu.
1: Kalau untuk wilayah yang terdampak paling parah ini ada di mana Bu Tanti?
2: Kalau dari banjir yang terakhir, semalam 21 Mei itu sebenarnya di wilayah Tukabu, kemudian di Badiri, tapi Badiri pun itu di jalan rayanya, jalan lintasnya, cuman yang Badiri pun sudah surut. Jadi dua kecamatan itu, kecamatan Tuka dan Badiri, Pandan juga tergenang, tapi hanya tergenang di jalan lintas saja sih Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk jumlah warga yang terdampak dan mengungsi ini seperti apa Bu Tanti?
2: Nah, kemarin sih sempat ada mengungsi. Mm-hmm. Kalau untuk yang Tuka itu ada sekitar 11 kakak atau 32 jiwa Bu. Dan itu pun sebenarnya mereka di hari besoknya setelah banjir udah kembali lagi ke rumah masing-masing.
1: Baik. Nah, Bu Tanti, kalau untuk ketinggian banjirnya sendiri ini berapa, Bu?
2: Kalau kemarin yang wilayah Hutan Abulun dan Bonagemban itu sampai sepaha lah, hampir pinggang orang dewasa, Bu. Gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk penyebab utama banjir ini berdasarkan hasil pemantauan BPBD seperti apa, Bu Tanti?
2: Ya, karena memang kebetulan kemarin itu intensitas curah hujannya tinggi ya Bu ya, dan dia itu agak lama turunnya hujan. Kemudian kondisi saluran air yang belum 100% terperbaiki kan gitu Bu, menyebabkan masih air meluap ke perumahan warga dan ke jalan-jalan.
1: Baik, tapi Bu Tanti, ini apakah juga ada pengaruh dari bencana November lalu Bu Tanti?
2: Ya, pengaruhnya karena memang bencana November 25 kemarin November itu kan untuk saluran air, aliran air sungai itu kan belum selesai 100% diperbaiki ya Bu, oleh instansi terkait, sehingga ketika datang lagi hujan dengan intensitas yang tinggi itu akan menyebabkan tanggul-tanggul yang dibuat untuk sementara jebol gitu Bu. Jadi pengaruhnya adalah karena memang kondisinya belum 100% selesai diperbaiki gitu Bu. Karena ini kan masih proses ya kita ini, proses perbaikan juga. Karena butuh waktu yang lama juga untuk memperbaikinya kan gitu Bu.
1: Baik. Nah Bu Tanti, kalau untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan BPBD untuk penanganan ini seperti apa Bu?
2: Untuk banjir yang kemarin, kita memang langsung melakukan evakuasi turun ke lapangan, evakuasi warga yang terdampak ke tempat yang aman, ke sekolah gitu kan Bu. Kemudian untuk penanganan saluran air itu atau sungai sudah langsung ditangani oleh PUPR, Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk titik pengungsian sendiri yang kemarin ini sudah terpenuhi semua kebutuhan logistiknya ya, Bu?
2: Ya kemarin kan Bu, karena cuma satu malam mereka menginap di sana, kita memberikan bantuan selimut untuk ketika menginap gitu Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk kendala sendiri yang dihadapi tim di lapangan saat proses evakuasi seperti apa ini Bu Tanti?
2: Kalau di lapangan itu ya karena memang kondisinya arus sungainya dan alirannya itu deras, ya mungkin di ini Bu, mengevakuasi warganya itu kesulitan sih, butuh waktu aja sih sebenarnya. Kalau kesulitan yang sangat sulit sih tidak ada sih kemarin itu Bu, karena masyarakat pun udah langsung mau juga dievakuasi, mungkin trauma juga dari kejadian 25 November kemarin kan, jadi mereka udah langsung mau dievakuasi gitu Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan infrastruktur di wilayah terdampak, seperti apa ini saat ini, Bu?
2: Untuk saat ini jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 sih, Bu. Iya, sudah bisa dilalui kendaraan. Cuma pembersihan material-material lah, Bu. Karena ada juga lumpur, kan terbawa lumpur juga ya semalam itu. Jadi dibersihkan juga, tahap pembersihan juga.
1: Baik, berarti ini hanya kotor karena lumpur banjir saja begitu ya Bu Tanti ya, tidak ada yang kenapa-kenapa lagi begitu ya?
2: Tidak ada kerusakan rumah, tidak ada sih Bu.
1: Lalu kalau untuk kondisi warga sendiri saat ini seperti apa Bu Tanti?
2: Warga alhamdulillah sudah balik ke rumahnya masing-masing Bu. Yang rumahnya terkena genangan sudah membersihkan kembali rumahnya gitu Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk daerah sendiri yang masih terisolasi akibat banjir, adakah atau bagaimana ini Bu?
2: Oh, sudah nggak ada Bu. Kalau terisolasi akibat banjir sudah nggak ada Bu.
1: Baik. Koordinasi BPBD dengan Pemda setempat, TNI, Polri ini seperti apa Bu di sana?
2: Oh, kemarin udah kita langsung bersama-sama ketika mengungsikan masyarakat Bu. Kita periksa juga kesehatan masyarakatnya bersama gitu Bu. Jadi kerjasamalah dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk bantuan yang saat ini paling dibutuhkan masyarakat terdampak seperti apa Bu Tanti?
2: Mungkin bantuan bahan pokok lah ya Bu. Seperti beras gitu Bu.
1: Baik, berarti kalau untuk logistik sendiri dari BPBD kemarin mungkin makanan siap saji itu begitu ya?
2: Iya Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk mencegah banjir serupa terulang seperti apa ini Bu Tanti?
2: Ya, kita terus berusaha Bu memperbaiki saluran airnya agar nanti kalaupun datang curah hujan yang tinggi lagi sehingga tidak banyak terdampak lagi Bu, dan bahkan kalau bisa tidak ada yang terdampak masyarakatnya kan gitu. Cuman memang pembangunan memperbaiki saluran sungai ini memang butuh waktu yang cukup lama Bu. Ini kan lagi ada pembangunan sawodam juga kan Bu di wilayah Tuka ini gitu.
1: Ya, Bu. Baik Bu Tanti, semoga ini keadaan kondusif kembali karena juga tadi banjir telah surut semua begitu ya Bu Tanti ya.
2: Iya Bu.
1: Terima kasih Bu Tanti telah memberikan update terkininya kepada Pro3 RRI, Bu Tanti.
2: Baik, Bu.
1: Demikian tadi pendengar Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tanti Harhab, berbicara terkait update penanganan bencana banjir di Sumatera Utara.
0: Wawancara Pro3. Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
4: Pendengar, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai aktif pada Juni 2026 dan berpotensi terjadi bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Hal ini disampaikan Teuku Faisal Fatani usai menghadiri musyawarah nasional IKASTRA di Wisma Serbaguna GBK Jakarta. Pendengar, terkait dengan mewaspadai efek domino dari El Nino, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Anda Suratno.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Suratno.
5: Mas Rukman.
4: Ya, kabar sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat Mas ini.
4: Pak Suratno, ini dampak dari El Nino nanti ya, yang diperkirakan akan pada Juni ini. Apakah perubahan musim dari akibat El Nino ini juga memengaruhi jadwal tanam di daerahnya?
5: Untuk saat ini sekedar melaporkan informasi yang ada di Sragen ya Mas ya.
4: Iya, silakan.
5: Untuk sampai hari ini masih ada hujan.
4: Iya.
5: Masih ada hujan, dan terus malam kemarin itu kita jelas hujan terakhir ini.
4: Iya.
5: Ya, kalau kami boleh berharap mudah-mudahan tidak ada El Nino gitu kan.
4: Tapi perkirakan di Juni ini Pak, dari Kepala BMKG nih, untuk El Nino itu sendiri.
5: Iya, harapan kami kalau bulan Juni ini secara umum kami memang tidak begitu terdampak, karena nanti ini bulan minggu depan ini teman-teman petani sudah mulai panen. Okay. Kalau mesti dampak panen ini, tapi belum semuanya, mungkin masih secara sporadis di mana tempat, di beberapa tempat, kecamatan Ngerampal, kecamatan Tambung Matan dan sebagainya sudah mulai panen.
4: Yeah.
5: Tapi untuk kelanjutannya nanti, kalau nanti kan akhirnya kan ke MT3 masih nanti,
4: yeah,
5: dan dimulai juga bulan Mei Juni.
4: Yeah.
5: Ini kan mulai bulan Juni ini ya, kalau itu hal yang biasa ketika kami musim panen, musim M3 itu memang tidak ada air. Tapi petani Sragen memang kebanyakan punya sumur dalam gitu ya.
4: Irigasi ya.
5: Bukan irigasi, tapi sumur
4: yang sumur.
5: Sumur itu. Jadi harapan kami memang tidak ada dampak di MT2 ini.
4: Iya.
5: Tapi MT3 kami sudah terbiasa, memang kami musim kemarau seperti itu. Tapi tentu kalau memang terjadi,
4: yeah,
5: yang terjadi tentu akan merubah jadwal tanam kita, atau mungkin akan kekurangan kekurangan air tentu akan menjadi persoalan bagi kami gitu kan.
4: Tapi ada langkah mitigasinya Pak, kalau itu terjadi? Sudah ada perbincangan terkait dengan hal itu? Belum?
5: Kami memang, persoalan di kami itu memang masalah air ini adalah banyak sekali air yang saat ini itu hilang ke sungai sehingga tidak bisa dimanfaat lagi, hilang ke tempat-tempat yang lain sehingga tidak mampu petani. Ini persoalan kita. Yang kedua, persoalan memang irigasi kita itu hampir 90% itu, Mas, karena itu sudah rusak, artinya sudah perlu diperbaiki itu. Ini perlu. Nah, maka intimidasi kita adalah apa? Ya kami tadi sumur dalam itu Mas. Kita harapan kami pemerintah lewat PLN ini sudah melegalkan, memperbolehkan sumur-sumur dalam itu, karena itu untuk ketahanan pangan kita secara Sragen atau secara nasional kan itu Mas. Sragen ini kan gini, lumbung pangan nomor 3 di Jawa Tengah. Penghasil padinya nomor 3 Jawa Tengah,
4: yeah,
5: nomor 9 se-Indonesia. Artinya kami

0: Oh, musim panen atau ya? Biasanya setelah panen itu berapa lama untuk tanam lagi?
1: Kami di Sragen ini sudah tidak butuh waktu lama, paling waktu butuh 2-3 minggu.
0: Oh, okay.
1: Karena kami sudah penyebaran benihnya sudah di kebun-kebun di rumah, Mas,
0: dekat Sragen ini. Jadi lebih cepat ya?
1: Maka yang kedua, di samping itu menurut kami menanamnya biasanya kami sudah tahu kami tanam usia padi yang lebih pendek. Kalau 95 hari kita bisa, ada yang 85 hari, 90 hari kita sudah musim padi yang masa panennya lebih pendek itu, Mas. Itu langkah kita yang kedua, antisipasi kita yang kedua.
0: Belum ada komunikasi, Pak, dengan pemerintah ini terkait dengan mitigasi ini ya, Pak?
1: Kami kemarin sudah bicara sama Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagaimana ini menanggulunya, makanya kemarin kami sudah disampaikan tolong Mas untuk pendataan irigasi yang airnya itu hilang, biar nanti ketika kita mengambil air dari sumur, dari mana, atau ada irigasi teknisnya itu nanti biar tidak kemana-mana, akhirnya berhijab bagus ke petani. Itu satu. Yang kedua, ada penyuluhan-penyuluhan tentang, kita akan ada kesampaikan tentang problematika dan dampak dari El Nino ini, sehingga apa yang harus diantisipasi, termasuk tadi dengan cara menanam padi yang lebih umurnya lebih pendek, seperti itu.
0: Iya, Pak Suratno ini kan juga ketua kelompok tani dan juga nelayan gitu ya, Pak Suratno ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau untuk teman-teman dari nelayan sendiri bagaimana, Pak? Ada perbincangan tidak, Pak? Apakah perubahan suhu laut ini juga menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh atau seperti apa ini?
1: Mohon maaf, Mas, kalau Sragen ini kan bukan daerah laut ya, karena nak melamanya, tapi Sragen memang hanya khusus banyak petani. Sragen tidak punya nelayan yang kayak di mungkin pantai di selatan atau di utara.
0: Iya, kalau teman-teman kita, dari KTNA ini maksudnya sudah membahas belum, Pak, terkait dengan untuk nelayan sendiri ini?
1: Secara khusus belum, Mas, karena kami memang Sragen ini lebih bahasanya lebih fokus ada pada masalah
0: padi,
1: pertanian padi dan juga ulti. Karena dan juga termasuk juga persoalan masalah pupuk, masalah masalah harga yang ternyata petani kita itu harga pupuk yang HET itu belum bisa dinikmati oleh petani secara keseluruhan.
0: Oh gitu.
1: Nah, masih ada yang 100 di atas 100-an, Mas. Itu kadang kan headnya kan harga ekran tertingginya kan 90 Korea, 92 Ponska.
0: Iya.
1: Terus dan untuk panennya juga belum juga 6.500 itu belum juga dinikmati secara keseluruhan, tapi juga ada data tertentu hari ini, Mas, per hari ini harga gabah memang kami senang. Harga per hari ini 7.500, Mas, di Sragen loh ini.
0: Bukan 6.500 ya, Pak Suratno? Oh, ya?
1: Sudah, tapi nanti kalau musim MT1 itu memang harganya 62,
0: 65, gitu. Nah itu ya tadi kalau bicara dampak kenaikan biaya produksi terhadap pendapatan petani itu jadi bisa tertutupi ya dengan pemberian harga 7.500 itu ya, Pak Suratno ya?
1: Iya, betul. Karena memang yang paling banyak itu kita itu pada ternyata sekarang dampaknya ada pada air, Mas. Air itu satu jam itu kan di Sragen itu 40.000 kalau kita menggunakan sipil yang miliknya teman-teman lain itu, yang bukan milik sendiri. Paling itu pada itu butuh sekitar 5-6 jaman. Satu alat itu sudah menghasilkan sekitar 200-300 ribu, Mas. Padahal itu 10 hari sekali, itu paling cepat itu nanti, kalau paling lama, kalau lebih dari itu mungkin nanti hasilnya sudah berkurang lagi itu.
0: Iya. Pak Suratno, apa, Pak, harapannya untuk kebijakan apa yang paling dibutuhkan untuk menghadapi El Nino di masa depan ini atau di bulan depan ini, Pak?
1: Harapan saya yang pertama masalah irigasi teknis ini perlu diperbaiki. Yang kedua tentang sumur-sumur dalam. Jangan mengambil dari sungai. Kalau sungai kalau program itu mengambil dari sungai

0: kecil, akan ke sama lagi itu ke musim El Nino tidak mungkin ada. Makanya yang paling tepat adalah program itu adalah program tentang mengambil sumur dalam.
1: Iya, repotnya kalau itu. Sungai juga nanti ikut kering gitu ya.
0: Makanya sekarang mohon maaf, ini saya sedang kalau sekarang yang sekarang diprogramkan untuk mengambil apa itu dari sungai-sungai, pas musim El Nino, pas musim MT3 ini tidak ada air yang diambil apa teman-teman itu.
1: Baik ya, Pak Suranto, terima kasih banyak ya waktu ini untuk RRI Pro 3 hari ini.
0: Oke, selamat sehat selalu.
1: Ya. Dengar Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Randa Suratno.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di sejumlah ruas jalan Jakarta pada minggu hari ini. Rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus dilakukan karena adanya kegiatan Fun Run HUT ke-61 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI yang bersinggungan dengan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi di Sub DKI Jakarta, @disubdkijakarta, rekayasa lalu lintas situasional diberlakukan mulai pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pendaftaran Kartu Layanan Gratis atau KLG untuk naik TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta hadir lagi di Car Free Day Jakarta pada hari ini. Ada 3 lokasi CFD yang menyediakan pendaftaran KLG. Yang pertama yaitu Bundaran HI, depan Hotel Mandarin Oriental. Yang kedua, HBKB Jakarta Utara, sebelah pos Satpol PP. Dan yang ketiga, HBKB Jakarta Timur, depan Pizza Hut. Di mana waktunya yaitu pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, bisa Anda baca di Instagram Dishub DKI Jakarta, @dishubdkijakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu subuh dan saya Wisnuwardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan berbincang ya bersama dengan peneliti IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kila tadi.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Andriono.
2: Mas Rukman, apa kabar?
1: Kabar sehat. Pak Andriono sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, Mas.
1: Pak, ini kan dari Kepala BMKG sudah kasih warning gitu ya. Kan ada El Nino gitu ya di Juni, Juli, Agustus. Nanti puncaknya kemarau di Agustus, September. Dan ini bagaimana kalau sebagai penasihat menteri, Pak Penas ini bidang apa, sebagai peneliti PB, silakan Pak Andriono. Mitigasi yang harus dilakukannya.
2: Iya, terima kasih Mas Rukman. Jadi kita tahu, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh internet dari BMKG, bahwa El Nino sekarang ini dampaknya sangat besar sekali. Dan kita tadi mungkin sudah dijelaskan namanya menjadi Godzilla El Nino.
1: Lebih serem ya.
2: Jadi lebih serem. Dan ini bukan hanya fenomena cuaca biasa. Jadi tentu saja kami dari yang bergerak di bidang pertanian, ya tadi sudah di dari KTNA Sragen ya, Pak Suryanto ya. Juga tadi mungkin sudah dijelaskan juga bahwa El Nino ini adalah yang kita sebut sebagai kemarau, di mana ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu yang di bagian timur mulai menghangat, dampaknya langsung terasa di Indonesia. Dan inilah yang disebut dengan kemarau panjang, di mana penurunan curah hujan sangat drastis dan kenaikan suhu udara. Nah, tentu saja tadi sudah diceritakan juga bahwa dari satu perubahan iklim itu terjadilah runtunan dampak yang saling mengikat dari hulu sampai hilir. Nah, ini yang perlu dilakukan langkah antisipasi oleh orang-orang atau pengambil kebijakan di bidang pertanian. Jadi, kalau tadi kita lihat kemarau, kemudian mengakibatkan krisis air, dan juga terkait dengan kekeringan hidrologi, ini mengakibatkan apa? Mundurnya musim tanam. Dan akibatnya lagi adalah fuso.
1: Iya, fuso. Iya.
2: Dan ini akan beruntun terus sampai gagal hama, kemudian kerak kering, kita tahu nanti kita akan melihat bahwa tanah itu rusak, sehingga penurunan stok pangan itu akan terjadi, dan terjadi lonjakan harga, dan inilah yang mengakibatkan kita harus mengimpor. Nah, ini yang oleh pemerintah sekarang kita tidak ingin adanya impor lagi. Nah, tentu saja yang pertama adalah krisis air, Mas.
1: Iya.
2: Kegagalan hidrologi sini karena apa? Karena minimnya curah hujan, debit air turun drastis. Kita tahu di beberapa lokasi waduk, embung, dan bendungan utama itu menyusut, sehingga batas kritis terjadi. Akibatnya apa? Sistem irigasi teknis terhenti. Permukaan air tanah dangkal atau yang disebut dengan water table itu ambles, mengakibatkan sumur pantek petani kehilangan daya pompanya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa perlu adanya pembuatan sumur dalam. Nah, ini yang nanti yang disebut dengan langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan yang domino, efek domino yang kedua itu adalah gangguan pola tanam. Tentu saja ini akibatnya puso. Kita tahu bahwa tanpa air tanaman padi itu tidak akan terjadi. Kalender tanam berantakan dan petani menghadapi dua bulan sulit menunda musim tanam yang menggeser seluruh siklus tanaman atau panen tahunan, atau mungkin ada beberapa petani yang nekat untuk menanam yang tentu saja akibatnya puso dan juga terjadi yang namanya pengisian bulir padi yang kering. Dan ini yang menghasilkan jatuh hampa. Nah, ini yang para petani pasti sudah tahu terkait dengan hal ini. Dan akibat selanjutnya adalah gagal hama.
1: Hama
2: ini yang paling ditakutkan.
1: Hamanya apa sih, Pak? Juga. Pak Andriono, biasanya hamanya kalau di musim kekeringan ini?
2: Itu hama worm coklat misalnya. Kemudian ulat geraya. Kemudian karena kering itu belalang itu akan tumbuh dengan apa, akan meningkat
1: sehingga
2: mengakibatkan siklus-siklus mereka itu jadi memendek. Dan tentu saja inilah yang dengan adanya ini, maka tentu saja perlu nantilah yang saya jelaskan nanti apa yang harus dilakukan. Nah, inilah yang ditakutkan dengan ledakan hama. Dan akibatnya lagi ada, yaitu tadi, akan mengganggu ketahanan pangan kita.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita lihat tadi, kegagalan panen itu memicu penurunan pasokan pangan nasional, ya terutama yang beras, karena kita dalam hal ini adalah komoditas utama kita untuk apa namanya manusia di Indonesia adalah beras, Mas.
1: Iya.
2: Yang langsung karena panen berkurang akibatnya harga meningkat.
1: Iya.
2: Nah itu akibatnya buat petani itu yang paling boleh dikatakan paling menderita. Karena apa? Karena akan kehilangan daya belinya.
1: Iya.
2: Karena modalnya terjadi di sini hangus, dan tentu saja pemerintah harus mensuplai beras yang tentu saja harus dilakukan melalui impor. Nah inilah yang apa namanya terkait dengan apa namanya dampak atau apa namanya akibat daripada kecila El Nino itu tadi.
1: Iya, Pak Andriana, tadi kalau kita bicara menyinggung terkait dengan ketahanan pangan Indonesia yang mungkin masih bisa dibilang rentan ya terhadap dengan iklim. Pertanyaannya sejauh mana penelitian tentang iklim dan juga pertanian ini sudah banyak dilakukan ini, Pak?
2: Jadi yang menurut saya perlu dilakukan adalah bahwa penelitian itu sebaiknya adalah bagaimana kita mengantisipasi terjadinya gejala El Nino ini. Saya percaya, karena tadi saya mendengarnya dari BMKG sudah selesai ya, tadi saya percaya bahwa BMKG itu sudah memberikan warning yang sangat besar, baik kepada Kementerian Pertanian dan juga kepada Kementerian PU. Karena bagaimanapun juga, di PU ada yang namanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang sudah disampaikan apa dampak daripada El Nino ini. El Nino sekarang mungkin tidak sama dengan El Nino beberapa waktu yang lalu, karena ini akan menjadi El Nino yang sangat besar, kemarau yang panjang, dan akibatnya kita akan kekurangan air. Nah, oleh karena itulah ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bekerja sama antara yang namanya Kementerian Pertanian. Jadi di sini tidak boleh yang namanya ini haknya Kementerian Pertanian atau ini menjadi bidangnya Kementerian Pertanian. Tapi harus menjadi semacam koordinasi yang sangat baik antara Kementerian Pertanian, Kementerian PU, dan juga dalam hal ini BMKG yang bisa melihat, mengantisipasi bagaimana El Nino kapan terjadi dan kapan selesainya.
1: Ya, artinya memang harus ada sinergi antar kementerian ya kalau bicara terkait dengan El Nino.
2: Kita tidak bisa sekretoral lagi, Mas. Jadi ini sudah menjadi masalah yang sangat besar. Boleh dikatakan musuh sudah datang, kita harus, kalau kita tiba-tiba baru semacam pemadam kebakaran, ini apa yang terjadi? Akhirnya kita semua akan menderita. Program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu jadi tidak ada artinya lagi. Karena apa? Karena kita sudah siap. Padahal kalau kita siap, semua infrastruktur di Kementerian Pertanian, di Kementerian PU maupun di BMKG semua sudah ada. Karena apa? Karena semua itu sudah disiapkan dengan baik dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan juga dalam rangka swasembada pangan. Nah inilah yang boleh dikatakan bahwa Kementerian Pertanian sudah membuat program yang namanya pembuatan sumur dalam atau deep well. Nah ini yang menurut saya harus disiapkan dengan baik sehingga pada waktu kekeringan itu air itu ada. Dan tentu saja dengan adanya teknologi yang namanya IoT, kemudian Internet of Things, terus kemudian ada AI dan sebagainya, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena semua bisa diantisipasi dengan dengan sebaik-baiknya. Karena ya itu tadi, bahwa yang namanya musim kering itu harus kita hadapi. Kita tidak bisa mengelak, kita harus mempersiapkan dengan baik, dan ini harus ada sinergi antara kementerian yang ada di Indonesia ini.
1: Ya, baik. Pak Andriana, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Mudah-mudahan nanti ya ada sinergi dari lintas kementerian untuk bisa memitigasi dampak domino dari El Nino Godzilla ini. Terima kasih Pak Andriano, sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Mas Ugman, salam sehat.
1: Berdengar peneliti IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kilat.
3: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Pontianak. Shalom, selamat hari Minggu, dan kami pagi hari ini menghadirkan Lentera Minggu edisi Minggu 24 Mei 2026 dengan tema Hari Raya Pentakosta dengan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27 dan dari bab 16 ayat 12 sampai 15. Pagi hari ini bersama Pak Yakobus Julianelis, STM SOS, Penyuluh Agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak yang telah bergabung bersama kami via kanal Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi Pak Yakobus.
1: Shalom, Sahil, apa kabar? Salam sehat.
0: Kabar baik, Pak. Baik, kalau begitu langsung saya serahkan untuk Lentera Minggu hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Pada hari ini kami merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan Hari Raya turunnya Roh Kudus atas kami. Berkati, bimbing, lindungi, urapi, dan jamalah kami, agar kami selalu setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Lindungi, sertailah kami, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu setia pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kami selalu menjadi pribadi yang siap sedia untuk dibimbing Roh Kudus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Semua roh yang kami serahkan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dengan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di 104,2 FM dan juga di media streaming RRI Pro 1 Pontianak dan di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Pada hari ini tema yang kita akan renungkan adalah Hari Raya Pentakosta. Sebelum kita merefleksikan ini, maka marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuserahkan dalam hati. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah punyaku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari raya Pentakosta ini, marilah kita bersyukur atas rahmat dan kasih karunia. Setelah hari raya Paskah yang sudah kita rayakan selama 50 hari ini, pada hari ke-50 ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta merupakan hari lahir gereja. Hari raya di mana kita bersuka cita dan penuh syukur bahwa Hari Raya Paskah akan ditutup pada Hari Raya Pentakosta ini. Selama 50 hari kita bersyukur atas rahmat kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kenaikan Yesus ke surga, dan Hari Raya Pentakosta ini. Selama 9 hari kita melaksanakan novena Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita sebagai roh yang diberikan kepada kita agar kita tetap setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat Hari Raya Pentakosta merupakan suatu peristiwa di mana kita merayakan peristiwa yang luar biasa ketika Roh Kudus turun atas para rasul dalam rupa lidah-lidah api. Peristiwa ini sering disebut sebagai hari lahirnya gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, refleksi pada hari ini diberi judul dipimpin oleh Roh untuk menjadi saksi. Bayangkan posisi para murid saat Yesus menyampaikan amanat perpisahannya. Mereka pasti merasa cemas, takut, dan bingung menghadapi masa depan tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Mereka merasa tidak mampu. Yesus tahu persis keterbatasan mereka, karena itu ia berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Yohanes 16 ayat 12 yang telah kita dengar. Namun Yesus telah meninggalkan mereka tanpa menjadi yatim piatu. Ia memberikan sebuah janji yang hari ini digenapi. Datangnya Roh Penghibur, Sang Roh Kebenaran. Ada tiga hal penting yang diadopsi dari peran Roh Kudus bagi hidup kita hari ini. Yang pertama, Roh Kudus membuka pikiran kita. Seringkali kita merasa sulit memahami rencana Allah, terutama saat hidup terasa berat atau membingungkan. Tugas Roh Kebenaran adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak membawa ajaran baru, melainkan mengingatkan dan memperjelas apa yang telah Yesus ajarkan. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, memberikan kedamaian saat kita bimbang, dan memberikan hikmat saat kita harus mengambil keputusan sulit. Yang kedua, Roh Kudus menepis ketakutan kita. Sebelum Pentakosta, para murid bersembunyi di ruang tertutup karena takut. Namun begitu Roh Kudus turun, pintu-pintu dikuak lebar-lebar. Petrus yang tadinya penakut dan pernah menyangkal Yesus, tiba-tiba berdiri dengan berani di depan ribuan orang untuk bersaksi Roh Kudus, mengubah ketakutan menjadi keberanian rohani. Yang ketiga, kita dipanggil untuk bersaksi bersamanya. Yesus berkata, "Ya, Roh Kudus akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi." Yohanes 15 ayat 26-27. Bersaksi tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar. Di era modern ini, bersaksi adalah tentang bagaimana kita hidup. Saat kita memilih untuk jujur di tengah lingkungan yang korup, kita sedang bersaksi. Saat kita membawa damai di tengah perselisihan, kita sedang bersaksi. Seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini, jika kita menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, dan kemurahan, disitulah dunia melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Apakah kita sudah membuka hati dan memberi ruang agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita masih berjalan mengandalkan kekuatan dan ego kita sendiri? Di tempat kita bekerja, belajar, atau di dalam keluarga, adakah tindakan kita hari ini yang sudah menjadi saksi bagi kasih Kristus? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, orang pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, perayaan Hari Raya Pentakosta merupakan suatu ukuran abadi bagi kita, bahwa kita dipenuhi sukacita, kegembiraan untuk menjadi pengikut Kristus. Seperti kita ketahui, damai sejahtera dan kuasa untuk mengutus yang diberikan Yesus merupakan suatu rahmat ilahi yang tidak akan terputus sampai kapanpun. Bayangkan sebuah ruangan yang terkunci, rapat, di dalamnya para murid berkumpul dengan tubuh gemetar, napas tertahan, dan hal yang dipenuhi ketakutan. Mereka takut terhadap orang-orang yang telah menyalibkan guru mereka, dan mungkin mereka juga takut pada kegagalan diri mereka sendiri yang telah meninggalkan Yesus. Ruangan itu adalah gambaran dari hasil atau dari hati yang terpenjara oleh kecemasan. Di tengah situasi buntu itulah, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukan teguran atau kekecewaan, melainkan damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 22 ayat 16. Salum atau salve. Damai sejahtera itu merupakan suatu rahmat yang diberikan Yesus pada semua, terlebih pada kita. Pada hari raya Pentakosta ini, kita diundang untuk merenungkan beberapa tindakan Yesus yang mengubah sejarah dunia dan hidup kita. Yang pertama, Yesus mengusir ketakutan dengan damainya. Ketakutan seringkali mengunci potensi terbaik dalam hidup kita. Takut gagal, takut ditolak, atau takut terluka, membuat kita memilih bersembunyi di zona nyaman. Namun kehadiran Yesus menembus tembok ketakutan itu. Damai yang dibawa Yesus bukan sekedar absennya masalah, melainkan kepastian bahwa Ia menyertai kita. Ketika hati kita dipenuhi damai sejahtera Kristus, pintu-pintu ketakutan yang terkunci dalam diri kita akan mulai terbuka. Itu merupakan suatu tanda rahmat yang diberikan Yesus. Ketika pintu itu terkunci, pintu itu terbuka, dan akhirnya kita menerima rahmat Roh Kudus. Yang kedua, Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tindakan mengembusi ini mengingatkan kita pada kisah penciptaan manusia pertama dalam kitab Kejadian. Ketika Allah menyembuskan napas hidup ke dalam tanah liat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Pentakosta adalah penciptaan baru. Roh Kudus yang kita terima bukan sekedar kekuatan gaib, melainkan napas kehidupan Allah sendiri. Roh inilah yang memberikan energi baru, semangat yang patah dipulihkan, dan keberanian yang padam dinyalakan kembali. Terkadang hidup kita menjadi tidak bersemangat, tetapi dengan Roh Kudus hidup kita akan dipulihkan menjadi bersemangat, bersukacita, dan penuh damai sejahtera. Dan terkadang keberanian kita menjadi padam karena dunia, iblis, dan hawa nafsu kita. Tetapi dengan Roh Kudus kita dihidupkan, keberanian kita menyala. Yang ketiga, diutus untuk mengampuni dan mempersatukan. Cinta kasih adalah pengampunan dan mempersatukan. Setelah memberikan Roh Kudus, Yesus memberikan mandat yang sangat spesifik. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yohanes 20 ayat 23. Salah satu karya terbesar Roh Kudus di dunia adalah rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Kita akan dalami luar biasa. Dan di dalam bacaan kedua, 1 Korintus 12, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita ini banyak dan berbeda-beda. Tetapi dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Roh Kudus tidak menghapus perbedaan kita, melainkan merajut perbedaan itu menjadi sebuah harmoni yang indah. Tugas kita sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus adalah menjadi pembawa pengampunan dan pemersatu di tengah dunia yang mudah terpecah belah. Pintu hati atau area hidup apa yang saat ini masih kita kunci rapat-rapat? Karena rasa takut, trauma atau kekecewaan. Maukah kita mengizinkan Yesus masuk dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sebagai bagian dari tubuh Kristus yang digerakkan oleh roh yang sama, apakah kehadiran kita hari ini sudah membawa persatuan kita dan pengampunan di dalam keluarga, komunitas, atau tempat kerja kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada paruh kedua kita akan lebih menggali Hari Raya Pentakosta dari sudut pandang bacaan-bacaan yang kita akan sampaikan. Mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dari RRI Pro 1 Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Shalom, salam kasih damai sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi, salve, selamat hari raya Pentakosta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika Roh Kudus meruntuhkan menara Babel kita, peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul adalah salah satu momen paling dramatis dalam Perjanjian Baru. Ada bunyi tiupan angin keras, lidah-lidah api yang hinggap, dan tiba-tiba orang-orang Galilea yang sederhana bisa berbicara dalam berbagai bahasa asing dengan sangat fasih. Namun, jika kita melihat lebih dalam kebalik fenomena supranatural tersebut, ada sebuah pesan teologis yang sangat indah tentang bagaimana Allah memulihkan hubungan antar manusia. Ada dua hal mendalam yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini. Yang pertama, dari kekacauan Babel menuju harmoni Pentakosta. Peristiwa Pentakosta adalah jawaban sekaligus pembalikan dari kisah Menara Babel di Perjanjian Lama. Di Babel, manusia dengan sombong ingin membangun menara sampai ke langit demi mencari nama bagi diri mereka sendiri. Akibatnya Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak saling mengerti dan tercerai-berai. Di hari Pentakosta, hal yang kebaliknya terjadi. Roh Kudus turun bukan untuk membuat semua orang berbicara dalam satu bahasa yang sama, melainkan membuat semua orang yang berbeda bahasa bisa saling mengerti. Roh Kudus tidak menghapus perbedaan kebudayaan atau bahasa mereka, tetapi Roh Kudus melampaui perbedaan itu

satu bahasa universal, bahasa kasih dan perbuatan besar Allah. Yang kedua, Roh Kudus membuka komunikasi yang tersumbat. Orang-orang yang berkumpul di Yerusalem saat itu datang dari berbagai penjuru bumi. Partia, Media, Elam, Roma, Mesir, dan lain-lain. Mereka memiliki latar belakang, cara berpikir, dan budaya yang berbeda. Tanpa Roh Kudus, perbedaan ini sangat rawan menimbulkan prasangka, jarak, dan perpecahan. Berapa banyak dari kita yang hari ini mengalami menara Babel di dalam hidup sehari-hari? Di dalam keluarga, ketika komunikasi suami istri, atau orang tua, anak terasa hambar dan tidak saling nyambung. Di tempat kerja atau komunitas, ketika ego membuat kita hanya ingin didengar, tetapi menolak untuk mendengarkan. Ketika Roh Kudus memenuhi para rasul, mukjizat terbesar sebenarnya bukan sekedar mereka bisa berbahasa asing, melainkan terjadinya keterbukaan hati untuk saling mendengarkan dan memahami. Roh Kudus meruntuhkan tembok keegoisan dan membangun jembatan persekutuan. Apakah kehadiran kita di tengah perbedaan, baik perbedaan suku, agama, pandangan, politik, atau karakter, cenderung menjadi pemecah belah seperti di Menara Babel atau pembawa kesatuan seperti di hari Pentakosta? Sudahkah kita mengandalkan Roh Kudus untuk menyembuhkan hubungan atau komunikasi yang sedang tersumbat atau retak dengan orang-orang di sekitar kita? Napas Allah yang membaharui jiwa. Mazmur 104 adalah sebuah madah pujian yang luar biasa tentang keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Pemazmur mengajak kita melihat ketergantungan mutlak seluruh ciptaan kepada penciptanya. Namun di hari Pentakosta ini ada satu kata kunci yang menjadi pusat perenungan kita. Roh, atau dalam bahasa Ibrani disebut ruah, yang berarti angin, napas, atau daya hidup. Dari bait-bait Mazmur hari ini kita diajak untuk menyadari dua kebenaran mendalam tentang Roh Kudus dalam hidup kita. Pertama, tanpa Roh Kudus kita hanyalah debu yang kering. Pemazmur menulis dengan sangat jujur, apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Mazmur 104 ayat 29. Ayat ini mengingatkan kita akan hakikat kedasaran manusia, cara fisik maupun rohani. Tanpa napas kehidupan dari Allah, kita tidak ada apa-apanya. Seringkali dalam rutinitas sehari-hari, kita merasa mati secara rohani. Kehilangan semangat, hampa, dipenuhi kejenuhan, atau hilang dari rasa kasih. Kita menjadi seperti tanah liat yang kering dan gersang. Mengapa? Karena kita mencoba menjalani hidup, pelayanan, pernikahan, atau pekerjaan hanya dengan mengandalkan kekuatan ego dan kepintaran kita sendiri, tanpa melibatkan napas Allah. Kedua, Roh Kudus adalah agen pembaharu. Kabar sukacitanya ada pada bait selanjutnya. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Mazmur 104 ayat 30. Roh Kudus bukan sekedar energi masa lalu yang turun 2000 tahun lalu di Yerusalem. Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan, yang bekerja hari ini dan saat ini. Ketika kita menyerukan refren hari ini, utuslah rohmu ya Tuhan dan perbaharuilah muka bumi, kita sebenarnya sedang memohon sebuah mukjizat kebangkitan rohani. Pembaruan itu tidak dimulai dari merombak dunia luar secara drastis, melainkan dimulai dari muka bumi hati kita masing-masing. Roh Kudus datang untuk mengubah hati yang keras,
membantu menjadi hati yang lembut, mengubah keputusasaan menjadi pengharapan, dan membakar kembali kasih yang sangat mendingin. Bagaimana dari hidup kita hari ini yang terasa kering layu atau hampir mati? Apakah itu relasi dengan pasangan, semangat berkomunitas, atau kehidupan doa kita? Maukah kita dengan rendah hati menurunkan ego kita hari ini dan berbisik kepadanya, "Datanglah ya Roh Kudus, embuskanlah kesegaran baru ke dalam jiwaku yang lelah." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menghasilkan buah di ladang kehidupan. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus memberikan sebuah analogi yang sangat tajam dan relevan tentang medan pertempuran yang terjadi di dalam batin setiap manusia. Pertempuran itu adalah antara keinginan daging atau keinginan roh. Paulus dengan jujur mengatakan bahwa keduanya paling bertentangan. Kita semua pasti pernah merasakannya, ada saat di mana kita ingin berbuat baik, tetapi ego, amarah, atau gengsi kita justru menarik kita ke arah yang sebaliknya. Dari bacaan hari ini, Roh Kudus mengajar kita tentang bagaimana memenangkan pertempuran batin tersebut melalui dua permenungan ini. Yang pertama, hidup dipimpin oleh roh, bukan di bawah hukum. Paulus menulis, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan nurut keinginan daging." Galatia 5 ayat 16. Membendung keinginan daging seperti amarah, kepentingan diri sendiri, kedegilan, dan perselisihan tidak akan pernah berhasil jika kita hanya mengandalkan aturan, hukum, atau kekuatan tekad kita sendiri. Menahan diri hanya dengan kekuatan ego seperti membendung air bah dengan tangan kosong, suatu saat pasti akan jebol. Kuncinya bukan sekedar berjuang melawan dosa, melainkan menyerahkan diri untuk dipimpin oleh roh. Ketika kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menguasai hati kita, maka keinginan-keinginan daging itu akan layu dengan sendirinya, karena tempatnya telah digantikan oleh kehadiran Allah. Yang kedua, membedakan perbuatan dan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perhatikan pilihan kata yang digunakan Paulus ketika berbicara tentang kedagingan. Ia menggunakan kata perbuatan daging, works of the flesh. Perbuatan adalah sesuatu yang kita paksakan, kita kerjakan dengan ambisi dan seringkali melelahkan. Namun, ketika berbicara tentang roh, Paulus menggunakan kata buah roh, fruit of the spirit. Sebuah pohon tidak perlu berteriak atau stres untuk menghasilkan buah. Pohon itu hanya perlu tinggal melekat pada akarnya, menyerap nutrisi, dan secara alami buah itu akan muncul. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukanlah hasil dari kehebatan moral kita. Itu adalah produk alami dari kedekatan hubungan kita dengan Roh Kudus. Jika kita melekat pada roh, maka karakter kita otomatis akan berubah menjadi lebih manis, lembut, dan berdampak bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jika kita hidup diibaratkan sebagai sebuah pohon, buah apa yang paling sering dicicipi oleh orang-orang di sekitar kita akhir-akhir ini? Apakah buah kesabaran dan kasih, atau justru perbuatan daging seperti amarah dan ego? Di area hidup mana kita masih mencoba mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada berbisik meminta pertolongan Roh Kudus? Maka
kita selalu mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya, datanglah hai Roh Kudus, penuhlah hai umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Haleluya. Baik, pengantar Injil hari ini bukan sekedar kalimat transisi untuk mendengarkan Injil, melainkan sebuah epilesis, sebuah seruan kedalaman hati, sebuah undangan resmi yang kita tujukan kepada Roh Kudus. Ada dua kata kunci yang sangat kuat dalam bait ini yang merefleksikan kebutuhan rohani kita hari ini. Penuhilah dan nyalakanlah. Yang pertama, memohon kepenuhan di tengah kekosongan. Kita seringkali berseru, datanglah, penuhilah hati umatmu. Justru ketika kita sedang merasa kosong. Di tengah kesibukan dunia, rutinitas kerja, atau bahkan konflik keluarga, hati kita sangat mudah mengalami kekosongan rohani. Kita merasa hampa, kering, dan kehilangan makna. Ketika kita mengundang Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, kita sedang mengakui bahwa dunia ini dengan segala hiburan, materi, dan pencapaiannya tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Hanya kepenuhan Roh Allah yang mampu mengisi rongga hati kita yang kosong dengan kedamaian yang sejati. Kedua, mengobarkan api cinta kasih yang meredup. Mengapa Roh Kudus digambarkan sebagai api? Karena api memiliki sifat membersihkan, menghangatkan, dan mengobarkan. Seringkali tantangan terbesar kita sebagai orang beriman bukanlah kehilangan iman, melainkan kehilangan gairah, suam-suam kuku. Cinta kita kepada Tuhan dan sesama pelan-pelan meredup dan menjadi dingin karena rasa kecewa, lelah, atau sakit hati. Kita menjadi acuh tak acuh dan egois. Hari ini kita memohon, nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Kita butuh api Roh Kudus untuk membakar habis sisa-sisa dendam, kepahitan, dan kemalasan di dalam hati. Kita butuh api itu untuk menyalakan kembali semangat pelayanan yang sempat padam, kasih yang mulai mendingin di dalam pernikahan, dan kepedulian yang pudar terhadap sesama yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kondisi api di dalam hati kita saat ini sedang menyala berkobar, suam-suam kuku, atau justru sedang meredup menjadi abu? Maukah kita menjadikan semua ini sebagai doa pendek di sepanjang hari ini, terutama saat mulai merasa lelah, kesal, atau kehilangan kesabaran? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tuntunan Roh Kudus di tengah ketidakpastian. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan bagian dari amanat perpisahan Yesus. Suasana batin para murid saat itu tentu dipenuhi kecemasan. Yesus, guru yang selama 3 tahun ini menjadi tempat mereka bersandar, bertanya, dan berlindung, akan segera pergi. Mereka menyadari betapa terbatasnya kemampuan mereka untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Yesus memahami persis keterbatasan dan ketakutan mereka. Ia tidak menuntut mereka untuk langsung mengerti segala hal, melainkan memberikan sebuah janji yang menenangkan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12-13. Ada 3 pesan penting dari Injil hari ini yang bisa kita bawa dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, Roh Kudus menuntun kita langkah demi langkah. Tuhan tidak selalu membukakan seluruh peta masa depan hidup kita secara instan. Seringkali kita dituntun langkah demi langkah. Mengapa? Karena seperti para murid,
kapasitas hati dan pikiran kita belum siap untuk menanggungnya jika ditunjukkan sekaligus. Ketika kita menghadapi masa depan yang buram, masalah keluarga yang rumit, atau keputusasaan karir yang membingungkan, Roh Kudus bekerja sebagai roh kebenaran. Dia menuntun kita dengan memberikan hikmat hari demi hari, sepotong demi sepotong, mengajari kita untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kedua, tugas Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan Ia memuliakan aku. Yohanes 16 ayat 13-14. Ini adalah tolak ukur penting untuk mengenal karya Roh Kudus dalam diri kita. Apabila kita dipimpin oleh Roh Allah yang benar, maka hidup kita, tutur kata kita, dan tindakan kita akan mengarah pada satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Bukan mencari panggung atau pujian untuk kehebatan diri sendiri. Roh Kudus selalu menggairahkan sorotan lampu kepada Yesus. Roh Kudus akan selalu mengarahkan sorotan lampu kepada Yesus, membuat kita semakin mengasihinya dan rindu melakukan kehendaknya. Ketiga, Roh Kudus bersaksi, kita pun harus bersaksi. Yesus berkata, "Ya, Roh Kudus akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi." Yohanes 15 ayat 26-27. Bersaksi di era modern ini bukan berarti kita harus berdebat teologi atau berkhotbah di jalanan. Bersaksi adalah tentang konsistensi hidup. Ketika dunia menawarkan jalan pintas yang tidak jujur, tapi kita memilih tetap setia pada kebenaran, kita sedang bersaksi. Ketika orang-orang di sekitar kita membalas kejahatan dengan kejahatan, namun kita memilih untuk mengampuni, disitulah kita bersaksi bahwa Roh Kudus hidup dan bekerja dalam kita. Kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus bersaksi di dalam kita dan melalui kita. Dalam ketidakpastian atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini, apakah kita mengizinkan Roh Kudus memimpin langkah kita? Atau kita masih bersikeras memakai cara dan pengertian kita sendiri? Apakah motivasi pelayanan, pekerjaan, dan kebaikan yang kita lakukan hari ini sudah murni untuk memuliakan nama Tuhan, atau masih ada keinginan tersembunyi untuk dipuji oleh sesama? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Pentakosta bukan sekedar perayaan sejarah tentang masa lalu ketika gereja perdana lahir 2000 tahun yang lalu. Bagi kita yang hidup di masa kini, Pentakosta adalah perayaan kini dan di sini. Roh Kudus yang sama yang dicurahkan atas para rasul adalah Roh Kudus yang sama yang hari ini tinggal di dalam hati kita melalui sakramen baptis dan krisma. Permenungan mendalam tentang apa arti Hari Raya Pentakosta bagi kita dan hidup kita hari ini. Yang pertama, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Sebelum Pentakosta, para murid berada di ruang tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci, rapat karena ketakutan. Mereka mengalami kecemasan yang hebat akan masa depan mereka. Berapa banyak dari kita yang hari ini hidup seperti para murid di ruang terkunci itu? Kita mengunci hati karena takut terluka lagi oleh masa lalu. Kita mengunci langkah karena cemas akan masa depan, karir, ekonomi, atau kesehatan. Kita mengunci mulut karena mati, atau malu, atau takut dihakimi saat harus menyuarakan kebenaran. Bagi kita hari ini, Pentakosta adalah memenuhi momen di mana Roh Kudus mendobrak pintu-pintu ketakutan itu. Roh Kudus tidak menghilangkan tantangan hidup kita, tetapi Dia mengubah kondisi batin kita. Seperti Petrus yang tadinya penakut menjadi pengkhotbah yang berani.
Roh Kudus memberikan kita kekuatan supranatural untuk menghadapi tanda atau badai hidup dengan kepala tegak dan hati yang penuh damai. 2. Roh Kudus adalah napas baru di tengah kelelahan. Dalam bacaan liturgi, Roh Kudus digambarkan sebagai angin keras dan hembusan napas Yesus dalam bahasa aslinya. Roh Kudus disebut ruah, yang berarti napas kehidupan. Seringkali kita merasa jenuh dengan rutinitas. Pernikahan terasa hambar, pekerjaan terasa sebagai beban yang menjemukan, kehidupan, doa menjadi kering, dan kita merasa lelah secara mental dan rohani. Kita hidup tetapi seperti kehilangan gairah. Bagi kita hari ini, Pentakosta mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa berjalan dengan baterai kekuatan kita sendiri. Kita butuh diisi ulang. Hari ini mintalah Roh Kudus mengembuskan napasnya yang segar ke dalam jiwa kita yang layu. Roh Kudus adalah agen pembaharu. Dia mampu menggambarkan kembali kasih yang sempat mendingin dan memberikan sukacita baru pada hal-hal yang tadinya terasa menjemukan. 3. Menjadi saksi melalui bahasa kasih. Pada hari Pentakosta, mujizat terbesar bukan hanya para rasul bisa berbicara bahasa asing, melainkan orang-orang dari berbagai bangsa dan latar belakang yang berbeda bisa saling mengerti. Roh Kudus meruntuhkan tembok, memisah dan menyatukan perbedaan. Dunia tempat kita tinggal hari ini sangat rentan dengan perpecahan. Di media sosial, di lingkungan kerja, bahkan di dalam keluarga, kita sering melihat menara Babel modern. Semua orang berbicara, semua orang merasa paling benar, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Komunikasi tersumbat oleh ego. Bagi kita hari ini, kita diutus untuk menjadi saksi Kristus dengan membawa bahasa Roh Kudus, yaitu bahasa kasih. Saat kita memilih untuk mendengarkan dengan sabar daripada memotong pembicaraan dengan amarah, kita sedang berbahasa roh. Saat kita membawa pengampunan di tengah dendam dan merajut persatuan di tengah perbedaan, kita sedang mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui kita. Kesimpulan dan refleksi untuk kita. Pentakosta mengundang kita untuk bertanya pada diri sendiri hari ini. Apakah saya sudah membersihkan ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin hidup saya? Atau saya masih menyetir hidup ini dengan keegoisan saya sendiri? Jangan biarkan Roh Kudus menjadi tamu yang terlupakan di dalam bait suci tubuh. Berbisiklah kepadanya setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Ya Roh Kudus, pimpinlah pikiranku, bimbinglah perkataanku, dan kuasailah hatiku hari ini. Semoga bermakna dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Roh Kudus, datanglah atas hidup kami. Penuhilah hati kami yang sering kali kosong dan cemas ini dengan damai sejahtera-Mu. Bakarlah segala kepahitan, kemalasan, dan keegoisan yang ada di dalam diri kami dengan api kasih-Mu. Jadikanlah kami saksi-Mu yang hidup hari ini, yang membawa pengharapan di mana ada keputusasaan, dan membawa kasih di mana ada kebencian. Semua doa yang kami serahkan perantaraan Tuhan kami, Kristus yang hidup dan beraja, dengan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat Hari Raya Pentakosta, mari kita berjalan keluar dari ruang-ruang ketakutan kita, dan mengizinkan api Roh Kudus menyala, berkobar di dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih untuk kerabat kerja dari Pos 1 Pontianak. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.

0: Adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang. Mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.
2: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Informasi menarik, aktual, dan terpercaya disajikan dalam paket Buletin Berita Pagi. Update terus informasi seputar Kalimantan Barat di Buletin Berita Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buletin Berita Pagi disiarkan langsung di Pro 1 RRI Pontianak, FM 104,2 MHz, dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Sembilan pemerintah kota dalam Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan bersepeda keliling kota Pontianak sekaligus melaksanakan penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas.
2: Kita juga menebar ikan, tadi ada jelawab, besar, ada patin, dan udang, dan galak. Mudah-mudahan memberikan nilai positif.
1: Alunan musik Tanjidor di atas sampan serangkaian Habib Fest 2026 sukses menarik perhatian warga.
3: Maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya isinya lebih sederhana. Kalau ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan. Jadi tahun ini
4: itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi pagi hari ini. 9 pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah atau Komwil 5 Regional Kalimantan mengitari kota Pontianak mengendarai sepeda. Selain goes bareng, 9 wali kota yang terdiri dari Kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda, dan Singkawang juga melakukan aksi penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas. Berikut laporannya.
1: Aksi goes bareng mengelilingi kota Pontianak hingga penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas ini menjadi rangkaian pada acara rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia Apeksi Komwil 5 Regional Kalimantan. Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono menerangkan bahwa rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Menurut Dikamtono, kegiatan tersebut menjadi sarana memperlihatkan perkembangan dan penataan Kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan.
2: Dari 15 kilo kurang lebih dari Novetro ke Watopo, ya positif melihat Kota Pontianak hijau ya, bersih dan tertata. Tadi kita juga menebarkan, jadi ada jilawab, besar, ada patin dan udang tenggara. Mudah-mudahan ini memberikan nilai positif untuk masyarakat Kota Pontianak dalam menjaga kesehatan. Tampilkan yang kuliner khas Pontianak, ada sate, kuah, ada bubur, daging, ada rebus cane, ada lontong sayur, dan makanan-makanan kue-kue.
1: Dalam rangkaian penyambutan, pemerintah Kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas Kota Pontianak kepada peserta Raker Komwil 5 Apeksi Kalimantan. Hidangan yang disuguhkan diantaranya seperti sate kuah, bubur pedas, roti cane, lontong sayur, hingga aneka kue tradisional khas Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Peran orang tua dalam mengawasi penggunaan handphone pada anak dinilai semakin penting di era digital saat ini. Kurangnya pengawasan disebut dapat berdampak pada perilaku dan tumbuh kembang anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengingatkan agar orang tua tidak memberikan kebebasan penuh kepada anak dalam penggunaan media sosial maupun handphone. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pendekatan kasih sayang dan pengawasan keluarga menjadi hal penting dalam mendidik anak di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan, banyak orang tua saat ini justru takut kepada anak setelah memberikan handphone tanpa aturan yang jelas. Akibatnya, ketika anak mulai sulit diatur, orang tua memilih membebaskan menggunakan handphone agar situasi tetap aman. Padahal menurut Nia, penggunaan handphone dan media sosial harus tetap dibatasi dan diawasi.
3: Pendekatan kasih sayang, melihat dari kacamata mereka. Yang terjadi sekarang kan fenomenanya itu yang saya perhatikan. Itu kan orang tua takut ke anak nih, tanda kutip ya. Ya kan? Ya. Contoh, anak sudah terlanjur diberikan handphone, ketika mau diatur, mereka nggak mau. Tantrum. Ya. Ya kan? Nah, supaya aman orang tua membebaskan anak. Nah, padahal sebenarnya anak itu kan tidak bisa diikutkan full seluruhnya. Jadi harus diatur, harus diberikan batasan-batasan.
1: Nia menegaskan keluarga tetap menjadi tantangan terbesar dalam pengasuhan anak di era digitalisasi. Berdasarkan berbagai kasus yang ditangani KPAD Kota Pontianak, banyak persoalan anak sebenarnya berawal dari lingkungan keluarga. Karena itu, KPAD Kota Pontianak mendorong pemerintah agar lebih fokus terhadap penguatan peran keluarga melalui program dan formulasi yang mampu meningkatkan perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Tito Hermanta dan Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, generasi Z menyampaikan harapan agar dunia penyiaran mampu melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Dalam dialog bersama KPID Kalimantan Barat, mahasiswa menilai konten siaran harus lebih cepat, lengkap, dan dekat dengan minat anak muda masa kini. Kita simak laporannya.
4: Suasana diskusi antara mahasiswa generasi Z atau Gen Z dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalbar berlangsung aktif. Dalam forum ini, mahasiswa menyampaikan berbagai kebutuhan penyiaran di era digital yang terus berkembang. Gen Z menilai masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan lengkap. Seperti salah satu peserta Angel yang menyampaikan, selain berita aktual, Gen Z juga mendorong agar dunia penyiaran mulai memberikan ruang bagi konten yang lebih dekat dengan minat anak muda, seperti e-sport, gaya hidup digital, hingga kreativitas media sosial, sehingga menjadi pilihan yang tepat dalam mencari berita.
5: Oke, jadi dari diskusi tadi itu kami menyampaikan beberapa hal, entah dari feedback, entah dari interaksi antara dari komisi penyiaran resmi dengan audiens yang menonton konten-konten beritanya. Kami berharap supaya kedepannya dari komisi penyiaran maupun dari stasiun TV dan radio bisa sama-sama mendengarkan dan bisa interaktif dan beradaptasi, sehingga nanti Gen Z sendiri itu bisa mendapatkan vibes-nya berbeda akhirnya, dan bisa menjadikan media tersebut, media resmi, sebagai media utama untuk kami mencari berita.
4: Menanggapi hal tersebut, KPID Kalbar menyatakan terbuka terhadap masukan dari generasi muda. KPID menegaskan siap menjadi fasilitator agar dunia penyiaran tetap relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap berjalan sesuai aturan dan etika penyiaran yang berlaku.
6: Nah, generasi Gen Z juga tadi sudah menyampaikan beberapa saran. Nah, cuman kan beberapa titik tengah misalnya ada terkait dengan ketentuan P3SPTS yang juga harus atau menjadi pedoman bagi teman-teman lembaga penyiaran, yang itu saya pikir dalam rangka menyelamatkan ya, dalam rangka menyajikan siaran-siaran sehat dan dalam rangka menyelamatkan generasi kita gitu ya.
4: Dialog ini diharapkan menjadi jembatan antara generasi muda dan lembaga penyiaran agar konten yang dihadirkan semakin edukatif, menarik, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Wilhelmus melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi menjadi langkah utama untuk mengurangi resiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
8: Kalimantan Barat saat ini berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di sisi lain sejumlah daerah juga menghadapi ancaman bencana banjir. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel mengatakan, kondisi geografis Kalbar memang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, gempa bumi, hingga gelombang pasang. Karena itu, mitigasi dinilai menjadi kunci penting untuk mengurangi resiko bencana dan mewujudkan masyarakat Kalbar yang aman, tangguh, dan sejahtera. Menurut Daniel, berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, puting beliung, serta tanah longsor. Sementara wilayah rawan karhutla tercatat mencapai sekitar 300 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. BPBD Kalbar juga menyiapkan berbagai strategi teknis dan operasional. Dari sisi teknis, pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta memperkuat kebijakan serta regulasi kebencanaan, termasuk integrasi dokumen pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
9: Nah, kita kan sudah melakukan identifikasi ya. Kalau sensor itu sendiri, itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan berpotensi Atinger di seluruh Kalimantan Barat. Sedangkan di Karhutla itu sendiri identifikasi ada 300 lebih desa terkurang berpotensi Karhutla. Nah, jadi ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana.
8: Selain itu, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan bagi relawan, masyarakat hingga lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan infrastruktur, BPBD telah memasang sistem deteksi dini di Pusdalops guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. dan menambahkan strategi operasional yang juga dilakukan dengan penyiapan peralatan penanggulangan bencana, personel, serta logistik sesuai jenis kebencanaan yang dihadapi. Pemerintah daerah terdampak pun diminta segera menetapkan status bencana secara administratif, baik siaga, tanggap darurat maupun pasca bencana. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Jalan Puyuh Pontianak pada Jumat sore. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka HB Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporannya.
10: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
11: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
10: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
12: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
13: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
10: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Supporter dan fans Persib Bandung di Pontianak yang tergabung dalam komunitas Viking Kolot Kalbar larut dalam euforia merayakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga Super musim 2025-2026. Nonton bareng sendiri digelar komunitas di CW Okto Ayani 2. Kita simak laporannya.
4: Euforia kemenangan Persib Bandung bukan hanya dirasakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, namun juga dirasakan oleh fans dan supporter dari Persib Bandung yang ada di Kalimantan Barat, yang tergabung dalam Viking Kolot Kalbar. Hal itu dapat dilihat usai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persijap Jepara di CW Okto Ayani. Meski hasil imbang, Persib Bandung berhasil menjuarai Liga Super musim 2025-2026. Ketua Viking Kolot Kalbar Uday mengatakan ini merupakan peristiwa sejarah bagi Persib Bandung karena 3 kali berturut-turut menjuarai Liga Super Indonesia.
14: Kita lagi nonton bareng dalam rangka menyambut sejarah di Liga Indonesia. Persib Bandung juara yang 3 kali secara beruntun, hat-trick, dan tidak ada satupun dalam sejarah Liga Indonesia ada satu klub yang mampu untuk mencetak hat-trick juara secara berturut-turut.
4: Uday mengatakan supporter Persib Bandung yang datang untuk menonton tim kesayangannya ini datang dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sementara itu, salah satu supporter Persib Bandung, Ica, mengaku senang dengan hasil Persib Bandung yang berhasil menjadi juara Liga Super.
15: Senang banget. Ini juara udah yang keberapa kali nih, sering juara nih. Pemain idola dulu sih di Febri Haryadi. Sekarang...
4: Persib Bandung mengoleksi poin sama dengan Borneo FC yang pada pertandingan bersamaan mengalahkan Malut United dengan skor 7-1. Wilhelmus melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar.
17: Selamat pagi rekan Jerry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, cenderung cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah kabupaten Sambas, Landak, Mempawah, Sanggau, Sekadau, dan Ketapang. Untuk hujan dengan intensitas lebat terjadi di sebagian wilayah kabupaten Kuburaya dan Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di Sambas, Kota Singkawang, Mempawah, Sanggau, Sintang, Ketapang, dan Kuburaya. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Sambas, dan hujan dengan intensitas lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk angin, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara 58 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, tidak terdeteksi adanya titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks karhutla pada 1 minggu ke depan, masuk dalam kategori mudah terbakar pada tanggal 27 hingga 30 Mei 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Kerry.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti pada pukul 6.30 akan ada informasi terkini dari Korwilnus 9 Kalimantan Barat, dari Pontianak, Sintang, Sanggau, Sambas, dan juga Entikong. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar edisi hari ini 24 Mei 2026. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Nah pendengar, acara ini juga bisa Anda simak melalui FM 104,2 MHz atau melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Bagi Anda yang hendak bergabung berbagi informasi terkini, silakan bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon kami 734-987 dan bisa juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak langsung di live chatnya ya. Dan pagi hari ini bersama Cherry di Pontianak pendengar dan rekan-rekan saya di Sanggau, Sintang, Sambas, dan Entikong. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi
1: Cherry. Pagi, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Puji Tuhan. Kalau begitu, kita langsung ke update informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar kita pagi hari ini. Kalau di Pontianak terpantau cerah pagi hari ini ya, mataharinya bersinar dengan cerah. Kemudian untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau sepi dan lancar. Nah, kalau di Sanggau bagaimana Ismalina?
4: Ya, kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini Cherry alhamdulillah juga cukup bersahabat. Barusan saya tadi sebelum mulai KDK lihat keluar itu nampaknya sudah mulai terasa hawa panasnya. Kalau terkait dengan arus lalu lintas di pagi hari ini pastinya berbeda dengan hari-hari lainnya ya. Kalau di area Sabang Merah ini sudah banyak masyarakat yang saya lihat menikmati jogging pagi Cherry.
1: Oke, baik. Terima kasih Ismalina untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sintang. Kalau di Sintang pagi ini bagaimana, Yeptro?
5: Ya, kalau di Sintang cuacanya pagi ini memang sudah cukup lumayan cerah juga ya, walaupun masih sedikit berawan juga. Tadi di jam 4 sekitar jam 4 lebih 20 menit gitu memang sempat hujan cukup deras juga dan sekarang juga sudah berhenti ya dan juga sudah lumayan cerah juga. Ya untuk aktivitas pagi ini memang sudah ramai lancar juga khususnya di Jalan Yese Ubang Urai Sintang ini Cherry.
1: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang. Kita beralih ke Entikong. Kalau di Entikong bagaimana Faisal?
3: Kalau di Entikong ya, kurang lebih sama dengan di Sanggau, sudah menunjukkan tanda-tanda cerah. Sinar matahari juga bersinar cukup cerah dan tampak masih berawan juga ini rekan Mei. Dan kita juga informasikan untuk para pendengar yang dari arah Balai Karangan maupun arah Entikong mau ke Balai Karangan, di Tugu Kecamatan itu sedang ada aktivitas pengerukan tanah. Jadi

0: itu licin dari kita mengimbau untuk para pendengar yang akan memasuki Tugu Kecamatan dari arah Balai Karangan maupun arah Tikong sebaliknya. Tentu untuk tidak terlalu ngebut ya untuk kendaraannya, khawatir bannya licin kemudian bisa menyebabkan traksi berkendara menjadi terganggu begitu.
1: Oke, baik, terima kasih Faisal. Dan itu tadi pendengar ya, yang melintas dari arah Balai Karangan, hati-hati di jalan. Dan kita akan beralih ke Sambas. Kalau di Sambas pagi ini seperti apa, Daus?
2: Ya, pagi hari ini Cherry di Sambas pantauan cuacanya cerah ya, tapi masih juga berawan samaan kayak yang lainnya. Untuk pantauan arus lalu lintasnya di sekitar lintas Saing Rambi cukup sepi, namun banyak yang mengarah ke arah kawasan kantor bupati karena memang hari ini juga car free day, Cherry.
1: Oke, baik. Terima kasih Daus untuk informasinya. Dan kita akan langsung beralih ke informasi pertama dari Pontianak, di mana 9 pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan Barat mengitari kota Pontianak mengendarai sepeda. Selain goes bareng, 9 wali kota yang terdiri dari Kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda, dan Singkawang juga melakukan aksi penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas. Aksi goes bareng mengelilingi kota Pontianak hingga penanaman pohon dan penyebaran benih ikan ini jadi rangkaian dari acara Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEKSI Komwil 5 Regional Kalimantan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menerangkan, rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah kota Pontianak yang hijau, bersih, dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Menurut Edi, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperlihatkan perkembangan dan penataan kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan. Dalam rangkaian penyambutan, pemerintah kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas Kalimantan Barat, terutama Pontianak, kepada para raker Komwil 5 APEKSI. Jadi hidangan yang disuguhkan ini antara lain ada sate kuah, bubur pedas, roti canai, lontong sayur, hingga aneka kue tradisional khas Pontianak. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Selanjutnya kita akan beralih ke Sanggau, di mana Dinkes Sanggau pastikan cikungunya belum berstatus KLB. Informasi selengkapnya silakan Ismalina.
3: Ya, baik, terkait dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Marlina memastikan terkait dengan kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau, hingga saat ini belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Meskipun jumlah kasus mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemantauan dan juga pengendalian di lapangan. Marlina menjelaskan penanganan tetap dilakukan secara intensif melalui pemantauan wilayah yang ditemukan kasus terbanyak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit semakin meluas ke kecamatan lainnya di Kabupaten Sanggau. Selain itu, Marlina juga mengatakan cikungunya memiliki pola penularan yang hampir sama dengan demam berdarah denggi atau DBD karena sama-sama disebabkan oleh gigitan nyamuk. Oleh sebab itu, upaya utama yang terus ditekankan kepada masyarakat adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di lingkungan masing-masing. Dan Marlina juga menegaskan, pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan cikungunya di wilayah Kabupaten Sanggau. Dan ia juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar penyebaran penyakit akibat gigitan nyamuk dapat ditekan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Cherry.
1: Baik, terima kasih Smalina untuk informasinya. Kita akan beralih ke Entikong. Kejari Sanggau tegaskan transparansi pengelolaan barang bukti. Informasi selengkapnya silakan Faisal.
0: Oke, benar sekali rekan Cherry, rekan pendengar juga pemirsa. Kejaksaan Negeri Sanggau menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB Kejari Sanggau, Andre Orlando Siahaan mengatakan pemusnahan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ia juga menjelaskan pemusnahan barang bukti tidak hanya menjadi bagian dari proses penegakan hukum, tapi juga sebagai bentuk transparansi lembaga kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti yang ditangani. Menurutnya, seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemusnahan barang bukti tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti perkara yang telah selesai diproses secara hukum. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Jari.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong para siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran guna mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin yang berintegritas di masa depan. Informasi selengkapnya silakan Yeptro.
4: Baik rekan Jari, dan informasi pertama ya datanya dari Sintang dengan anggota DPRD Sintang yang dorong siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu jadi pemimpin berintegritas. Ya, di mana anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, Supriyadi, juga hadir memberikan apresiasi sekaligus juga motivasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Dan Supriyadi juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 9 atas keberhasilan mereka dalam menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai jasa para guru yang telah mendidik dan membimbing para siswa selama ini. Menurut Supriyadi, selama menjalani pendidikan di bangku SMP, para siswa juga telah memperoleh banyak ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Supriyadi juga turut memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki cita-cita tinggi dan terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin membutuhkan integritas, kejujuran dan tanggung jawab yang harus dibangun sejak usia dini. Cherry.
1: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi pertama dari Sintang. Kita akan beralih ke Sambas. Rutan Sambas gagalkan penyelundupan sabu saat jam besuk tahanan. Informasi selengkapnya silakan Daus.
2: Ya, pendengar, upaya pemberantasan narkoba masih terus menjadi perhatian serius dari berbagai pihak termasuk di lingkungan rumah tahanan. Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan proses pembinaan para warga binaan. Nah, di Kabupaten Sambas, petugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu saat jam kunjungan tahanan atau jam besuk. Peristiwa ini terjadi ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung yang datang membesuk warga binaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan barang mencurigakan yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam makanan bawaan pengunjung. Setelah ditemukan, petugas langsung mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Pihak Rutan Sambas juga menegaskan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengunjung akan terus diperketat demi menjaga keamanan di lingkungan rutan. Dan keberhasilan penggagalan ini mendapat apresiasi karena menunjukkan kewaspadaan petugas dalam mencegah peredaran narkoba di dalam rumah tahanan. Dan selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika. Nah, dan mendengar, peredaran narkoba memang menjadi tanggung jawab bersama, karena itu pengawasan yang konsisten dan dukungan masyarakat sangat diperlukan agar lingkungan kita termasuk lembaga permasyarakatan tetap aman dan bebas dari narkoba. Ciri.
1: Baik, terima kasih Daus untuk informasinya. Pendengar, kami akan rehat sejenak. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Kenapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
8: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Masih bersama kami pendengar di Kabar dari Kalbar edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan kita akan beralih ke informasi kedua dari Pontianak, di mana mitigasi bencana kini jadi prioritas pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pendengar, BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi ini menjadi langkah yang utama untuk bisa mengurangi risiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat memang rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, hingga gempa bumi. Berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, longsor, dan puting beliung. Sementara itu, wilayah rawan karhutla tercatat sekitar 300 desa dan kelurahan. Karena itu, BPBD meminta pemerintah daerah untuk bisa memperkuat kebijakan dan regulasi kebencanaan, termasuk dengan cara memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan dan tata ruang wilayah. Selain itu, pendengar, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan juga terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan, baik itu bagi relawan, masyarakat, hingga lingkungan pendidikan. Untuk mendukung penanganan bencana, BPBD Kalimantan Barat juga telah memasang sistem deteksi dini di Pusdal Ops guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak, kita akan beralih ke Sanggau. Wujudkan Kabupaten Ramah Anak, Sanggau kejar standarisasi taman bermain anak. Selengkapnya silakan Ismalina.
1: Ya, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang terus mendorong pemenuhan standar taman bermain anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni, menyampaikan saat ini fasilitas permainan di Taman Arong Belopa Sanggau disebut belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Ya, mana standarisasi taman bermain anak ini minimal memiliki 5 jenis permainan dan saat ini di Taman Arong Belopa masih belum memenuhi standar tersebut. Titin Sumari menyebutkan, standarisasi permainan anak tentu menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPA. Pemenuhan fasilitas tersebut juga berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pemerintah daerah menargetkan penambahan fasilitas bermain anak ini dapat realisasi di tahun 2026, namun keterbatasan anggaran membuat pemenuhan sarana bermain masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, Titin Sumani juga mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung ruang bermain ramah anak di Kabupaten Sanggau. Yang mana ia berharap fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Itu informasi kedua dari Sanggau, Cherry.
0: Baik, terima kasih Ismalina untuk informasi kedua dari Sanggau. Kita akan beralih ke Sintang, di mana Bank Rakyat Indonesia atau BRI menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan bersih lingkungan yang digelar pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka memperingati hari jadi kota Sintang. Selengkapnya silakan Yeptro.
2: Ya, informasi kedua terkait dengan hari jadi kota Sintang, ya, BRI dukung Pemkab Sintang gerakan bersih lingkungan, di mana kegiatan kerja bakti tersebut juga dilaksanakan di lingkungan kantor dan area sekitar dengan melibatkan seluruh karyawan BRI cabang Sintang. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari membersihkan halaman, saluran air, area parkir, hingga penataan lingkungan agar terlihat lebih bersih, rapi, dan juga nyaman. Pimpinan BRI cabang Sintang, Muhammad Rafiq, juga menyatakan kegiatan ini bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, baik di kawasan pemukiman, pendidikan, kesehatan, pasar, maupun pusat perdagangan barang dan jasa. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga aktivitas ekonomi. Sekian informasi kedua dari Sintang, Cherry.
0: Baik, terima kasih Yeptro. Kita beralih ke Entikong, Minat KB rendah, stok implan dan IUD melimpah. Silakan informasi selengkapnya Faisal.
3: Oke, banyak sekali rekan Cherry, Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sanggau menggelar layanan pemasangan alat kontrasepsi implan dan IUD atau spiral selama 2 hari dalam rangka Bulan Bakti IBI ke-75 di Puskesmas Sanggau pada Jumat 22 Mei 2026. Bidan Puskesmas Sanggau Mona Lisa mengungkapkan hingga kegiatan berakhir, layanan tersebut hanya diikuti oleh 2 peserta pemasangan KB. Ia menjelaskan pihak Puskesmas menyiapkan 18 unit IUD dan 15 unit implan beserta perlengkapan pendukung pelayanan. Seluruh alat tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan bakti sosial KB bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Sebelumnya, organisasi GOW Sanggau direncanakan turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus membantu menginformasikan kegiatan pelayanan KB kepada calon peserta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta. Mona Lisa juga menambahkan, program KB melalui pemasangan alat kontrasepsi bertujuan membantu masyarakat dalam mengatur jarak kelahiran serta menjaga kesehatan reproduksi. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat penggunaan alat kontrasepsi dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Cherry.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Kita beralih ke Sambas. Sambas siaga karhutla BPBD libatkan desa dan semua unsur perkuat pencegahan. Selengkapnya silakan Daus.
4: Ya baik Cherry dan pendengar, memasuki musim kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menjadi perhatian di berbagai daerah. Karena itu langkah pencegahan sejak dini terus dilakukan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan. Nah, di Kabupaten Sambas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD saat ini terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Tidak hanya melibatkan petugas di lapangan, BPBD juga menggandeng pemerintah desa serta berbagai unsur terkait untuk memperkuat upaya pencegahan. Menurut BPBD Sambas, peran desa ini sangat penting karena masyarakat di tingkat desa menjadi pihak yang paling dekat dengan wilayah rawan kebakaran. Dengan keterlibatan semua unsur, diharapkan jika ada titik api atau potensi kebakaran, penanganannya bisa dilakukan lebih cepat. Selain patroli dan pemantauan wilayah rawan, masyarakat juga terus diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebab api yang awalnya kecil bisa membesar dengan cepat meluas, apalagi saat cuaca panas dan kondisi lahan mulai kering. Karhutla sendiri bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan akibat kabut asap dan menghambat aktivitas masyarakat, bahkan mempengaruhi kegiatan belajar dan ekonomi warga. Nah, semoga upaya pencegahan yang dilakukan di Kabupaten Sambas ini berjalan lancar dan wilayah kita tetap aman, nyaman saat terhindar dari bencana karhutla, Cherry.
0: Amin, semoga aman terus ya, baik itu di Sambas, di Pontianak, di Entikong, Sintang, ataupun di Sanggau. Semoga semuanya aman dari karhutla dan efeknya tidak terlalu parah nantinya.
4: Betul sekali.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan penyiar pagi hari ini. Terima kasih Daus, Faisal, Yeptro, dan juga Ismalina. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap semangat dan selamat berakhir pekan.
4: Iya, terima kasih ya. Kembali Cherry. Ya,
0: terima kasih. Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 dan sesaat lagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Warta Berita yang akan disiarkan langsung dari Programa 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sambas.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana kita kan pengen amannya sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagi kami.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi